0: mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara paku indikatif untuk kementerian dan lembaga.
1: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
2: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu bisa paham ini. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Baik, saya pikir ini, kita tidak berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
1: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
4: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke. Ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik. Silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Mau hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi, kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
5: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Ikut salah satu agenda PJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Tapi kan teman-teman semua nggak bisa memahami Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
5: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI, dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.

0: menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
1: Membutuhkan treatment apa-apa lagi, jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham, jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini tinggal dibuka, dikutip, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
0: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya, saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu, pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dan masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dhanil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
2: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya itu keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di
0: Di sisi lain, pendengar, Wamen Dahlin telah mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar, dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Murtianata. Rizky.
4: Baik, Jen, dapat melaporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari masyarakat untuk kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di Embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua BPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di Embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
5: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB 24 ya. Untuk Embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105 ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB ya, JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
4: Ya, menurut Muhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar, nah mereka dijaga dikawal ketat oleh

0: 4 orang petugas kloter profesional yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyanta, O3 RRI, terus mengubah Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
2: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
3: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
4: Umurnya 14 tahun.
5: 14 tahun.
6: Berangkat sendiri atau sama keluarga?
4: Saya
2: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
4: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang.
6: Satu lagi kan untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
4: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya jelas seperti itu.
2: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Prodika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Duter.
1: Laporan khusus. Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
1: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
2: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
3: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya punya dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
2: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
4: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Dan kami ingin menekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
2: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stutra Protigereri, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
5: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil. Apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, itu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Arni dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.
2: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bawah tim sepak bola Pro 3 RRI.
3: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
2: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
3: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
2: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan pendengar, kami informasikan bagi Anda bahwa pada nanti jam 10 ya, pukul 10 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama gerakan membangun Papua. Gerakan membangun Papua ya. Dan sekali lagi untuk Anda semuanya, selamat pagi ya. Dan untuk gerakan membangun Papua hari ini nanti dari ya, produksi RRI atau yang menjadi host dari RRI Serui dengan topik pengentasan masalah stunting menuju generasi emas Bovendigul yang sehat. Ya, pendengar, untuk hari ini gerakan membangun Papua pada pukul 10 waktu Indonesia Timur atau jam 10 pagi bersama atau yang menjadi host dari RRI Bovendigul, di mana gerakan membangun Papua ini merupakan program acara Korwil Satu Papua yang kemudian siaran ini akan dirilai oleh RRI Jayapura, RRI Wamena, RRI Nabire, RRI Serui, RRI Biak, dan juga RRI Merauke, dan juga dari Bovendigul ya, RRI Bovendigul. Nanti terkait dengan topik ini akan menghadirkan Kabid Kesmas Ibu Maria Lepong, kemudian PLT Baperinda Kabupaten Bovendigul Bapak Antonius Timbiri, ada juga Bapak Franky Lande, PLT Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bovendigul, dan Babinsa Koramil 171103 TM Kampung Sokanggo Distrik Mandobo Sertu Laurentius di Goguru. Ya, dan nanti bersama dengan host atau presenter kita yaitu Kakak atau Bapak Yohanes di Goden. Ya, dari RRI Bovendigul. Ya, mendengar, kami sembari menanti, kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu musik informasi dia di ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik, benar kita ikuti bersama gerakan membangun Papua dengan host dari RRI Bovendigul yang kami relay dari program 1 Jayapura. Dan gerakan membangun Papua ini dirilai oleh seluruh satker di Korwil 1 Papua, yaitu di RRI Jayapura, Bovendigul, RRI Biak, RRI Serui, RRI Merauke, RRI Wamena, dan juga RRI Nabire. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Masyarakat itu perpanjang tangan dari kesehatan, sosial, PKB, teman-teman perempuan, dan kami bagian dari itu, sehingga terus menggerakkan orientasi programnya pada komunikasi, informasi, dan edukasi. Lalu kalau lebih teknisnya, hari ini saya senang karena hari ini kita mengangkat tema penyelesaian masalah stunting di generasi Mas Nicole yang sehat. Jadi ada sinkron dengan program Kementerian BKKB yang Indonesia, yaitu program Bangga Kencana yang isinya membangun keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Maka itu sinkron.
2: Berarti sinkron ya.
1: Ini luar biasa, RRI mengangkat tema yang sangat baik.
2: Oke, baik, terima kasih ya. Pak Meringki. Kita ke RT Bapak Rinda Kabupaten Bovendigul, Bapak Antonius Imbiri, bagaimana kabar di pagi hari ini, Pak?
3: Puji Tuhan baik. Kami dari Bapak Rinda Kabupaten Bovendigul sesuai tanggung jawab yang diberikan, terutama dalam rangka tema kita pada pagi hari ini, sesuai bagaimana merencanakan skenario atau strategi perencanaan untuk pengentasan stunting di Kabupaten Bovendigul. Sudah bagian dari tusi kita yang selama ini, dan juga bagaimana sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan yang menjadi dasar acuan dalam implementasi yang dilakukan oleh teman-teman dari OPD teknis, terutama dalam rangka penanganan stunting di Kabupaten Bovendigul. Kira-kira itu.
2: Oke. Okay. Pada prinsipnya ya siap untuk bekerja bersama ya.
3: Sangat.
2: Kini luar biasa ya. Dan kita ke Bapak Asub ini dari Koramil ya.
3: Iya.
2: Kodim 1711 Bapak Digul 03 Tanah Merah ya.

0: untuk khususnya untuk yang kita berbicara tentang anak-anak stunting.
1: Oke, baik. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, dan terlebih khusus para pendengar RRI Korwil Nusantara 1 Wijayapura, RRI Jayapura sendiri, Wamena, Nabire, Serui, Biak, dan Merauke. Kita langsung saja ke poin kita, bahwa pengentasan masalah stunting menuju gerakan generasi emas Bovendigul yang sehat ini menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Kita ke Kabitkes Mas Kabupaten Bovendigul sendiri. Tentunya masyarakat kita ingin mengetahui sumber data valid terkait dengan angka stunting yang ada di Kabupaten Bovendigul ini sudah seperti apa data akuratnya terkait dengan jumlah stunting yang ada di Kabupaten Bovendigul. Silakan, Bu.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan dari Dinas Kesehatan terkait dengan data stunting yang ada. Tentunya setiap tahun bervariasi. Dan kalau kita melihat data real, bahwa ini berdasarkan dengan partisipasi masyarakat yang tentunya sangat diharapkan dalam menggunakan fasilitas layanan seperti posyandu, sehingga setiap tahun kita bisa mendapatkan data real dalam menentukan angka stunting. Tentunya kita untuk di Kabupaten Bovendigul dari tahun ke tahun sangat bervariasi, karena dalam presentasi stunting ini adalah merupakan presentasi berdasarkan kehadiran, jadi tidak berdasarkan sasaran, sehingga kenapa dia sangat bervariasi presentasinya. Jadi ketika dalam presentasi ini, tentunya kalau kita melihat bahwa dari tahun 2023, ya saya ambil dari tahun 2023, kita Bovendigul adalah 25,5%, kemudian 2024 25,8%, dan 2025 yaitu 28,11%. Jadi tentunya ini angka ini memang sangat bervariasi dalam dalam presentasinya. Tetapi kalau kita melihat dalam jumlah kasus, tentunya kita mengalami penurunan. Jadi dari tahun, kalau tahun 2025 itu ada 646 kasus dengan presentasi 28,1%, sampai dengan Februari tahun 2026 yaitu kita adalah 27%, itu jumlah kasus 628. Tetapi secara presentasi ini yang tadi saya sampaikan, bahwa ini berdasarkan kehadiran masyarakat atau membawa anak-anak di posyandu, sehingga ini memang sangat bervariasi. Ketika masyarakat tidak antusias untuk memanfaatkan layanan posyandu yang ada, tentunya ini kita menjadi kendala dalam menentukan turun naiknya angka stunting ini. Mungkin itu terkait dengan data real yang ada di kabupaten.
1: Baik, Bu, kalau kita menyimak terkait dengan masalah data, dia turunnya tidak terlalu signifikan ya, tapi hanya turun sedikit saja dari 28 dari yang 2025 menjadi 27. Nah, ini sebenarnya apa yang membuat angka-angka kasus stunting ini tidak serta-merta, karena kan ini kerja bersama, kolaborasi dari setiap OPD yang ada untuk bahu-membahu menuntaskan masalah stunting Bovendigul. Dan saat ini karena dari masalah stunting dan juga kemiskinan masyarakat, hygiene sanitasi juga, ini akhirnya Bovendigul juga masuk menjadi bagian dari 30 besar kabupaten kota yang sudah dikategorikan daerah tertinggal kita. Nah, ini sebenarnya apa pokok permasalahan utama ini sehingga kita tidak pernah turun-turun sekali, tapi ini masih bertahan saja ini kalau kita melihat. Silakan.
2: Ya, terima kasih. Terkait dengan permasalahan stunting ada di Kabupaten Bovendigul, tentunya kami dari Dinas Kesehatan dalam penanganan ini adalah di gizi spesifik. Jadi untuk Dinas Kesehatan dalam pelayanan ini kan terkait dengan kolaborasi dalam penurunan stunting ini, untuk Dinas Kesehatan tentunya kami punya pelayanan ini sudah semaksimal mungkin. Tetapi semaksimal mungkin itu kami hanya bisa memberikan sumbangsi sebanyak 30%, sedangkan lintas sektoral ini banyak. Jadi harus dari, yaitu gizi, intervensi gizi sensitif ini harus menyumbang 70%. Sementara kalau kita melihat memang keadaan di lapangan, ya berdasarkan kegiatan-kegiatan kami

0: Kilo Konstantin yang sudah ditentukan bersama-sama, tentunya kan melihat memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita temukan. Jadi selain yang pertama adalah tentunya masalah geografis, kemudian sarana kami, ya tentunya dari 112 kampung ini, petugas kami dia rata-rata ada di ibu kota kecamatan. Jadi tentunya dari 112 kampung ini petugas ada di 20 distrik yang ada. Kemudian sistem mobile setiap bulan mereka pelayanan ke kampung-kampung. Kemudian kalau kita melihat bahwa permasalahan utama ya tentunya ini yang kami melihat bahwa memang lintas sektoral belum berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kami dinas kesehatan semampu-mampunya kami, kami hanya bisa menjawab itu 30%. Sementara kolaborasi untuk OPD-OPD terkait ini ada 70% di OPD terkait. Mungkin itu.
1: Oke, baik. Jadi ini menjadi satu catatan bahwa di Kabupaten Bovendigul ini belum sepenuhnya ya untuk berkolaborasi baik untuk mengentaskan masalah stunting itu sendiri. Nah, kita ke bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Bovendigul, bahwa tadi ini sudah menjadi satu sinkron yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan sendiri bahwa ada program Bangga Kencana. Nah, Pak Franky, terkait dengan masalah yang tadi disampaikan oleh pihak Kesmas Kabupaten Bovendigul, Bapak selaku bidang yang mengkomunikasikan dan mensosialisasikan masalah stunting itu sendiri, sejauh ini sih apa yang sudah dilakukan sehingga masyarakat kita ini sadar dan memang mereka wajib hadir? Karena tadi dijelaskan sudah tidak melaksanakan di sasaran langsung. Nah, ini kira-kira bagaimana nih Pak? Silakan.
2: Oke, baik. Terkait dengan program Dinas Pendidikan Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pengentasan masalah stunting, jadi itu sebenarnya saya melihat bahwa sasaran tembak kita ini harus disatukan persepsinya dulu. Sasaran tembak, nah, sasaran tembak dalam kaitan dengan stunting ini, kita tahu stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah, sasaran tembak kita adalah ibu hamil maupun anak dalam 1000 hari kehidupan. Itu harus wajib hukumnya oleh pemerintah dan semua stakeholder untuk memberikan kolaborasi yang baik dan memastikan pada 1000 hari kehidupan yang pertama itu wajib mendapat pelayanan. Nah, sasaran tembak ini yang kalau dia meleset, maka kemudian menimbulkan dampak itu masih ada. Apalagi tadi kita dengar ada 28, 26, 27% kita berputar di angka 20-an ini ya. Artinya masih tinggi kalau 14 atau 5% yang ditargetkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan itu masih jauh. Dan ini sebenarnya harus ada paparan angka kemiskinan. Karena angka kemiskinan di kabupaten ini itu akan memberikan kontribusi besar terhadap baik atau buruknya situasi stunting di kabupaten ini. Nah, itu saya masukkan sedikit nanti untuk kapan hari nanti dinas yang terkait statistika sosial di hadirkan. Itu sasaran tembak itu harus menjadi perhatian bersama. Lalu kemudian hal yang terpenting adalah golden egg atau periode emas itu perlu diperhatikan. Jadi periode dalam kandungan itu 270 hari atau 9 bulan itu kita harus paham benar itu. Jadi jangan terlewat masa-masa itu. Bupatinya, Bapeda ada di sini, semua dinas teknis yang terkait jangan terlewatkan. Lalu kita tetap mengawal setelah kelahiran sampai 2 tahun. Itu menjadi periode emas yang tidak boleh terlewatkan. Terlewatkan dari situ, maka kita akan berbicara tentang stunting sampai kapanpun tidak akan tuntas. Sudah itu sasaran tembak itu. Di tentara itu seberapa besar peluru yang dikeluarkan tidak akan akan meleset semua, nggak usah sasaran tembaknya. Betul. Tidak kena, jadi tidak bisa kita eksekusi. itu saya kira. Lalu Dinas Pekerjaan Penduduk, apa yang sudah kalian buat? Pertanyaannya tadi.
1: Bagus, ya.
2: Jadi berdasarkan sasaran tembak, maka Dinas Pengendalian Penduduk itu dia lebih pada pengendalian keluarga dan memastikan posisi keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Bovin Digul ini terpenuhi dari kondisi ekonominya, kondisi kesehatannya, status kependudukannya, kemudian keamanannya, dan juga kondisi keseimbangan dari keluarga-keluarga ini bisa bertahan hidup dan bisa menikmati kehidupan sehari-harinya dengan baik, menikmati rekreasi, menikmati situasi yang nyaman. Itu kita memastikan itu. Lalu apabila terdapat hal-hal yang kemudian antara dasar dan kesalahan, antara harapan dan kenyataan itu tidak match, maka Dinas Pengendalian Penduduk punya program pangkat kencana yang di dalamnya bagaimana pengendalian penduduk. Jadi ada di situ ada program misalnya tadi ya, GATI, itu gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ada Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Lalu kemudian ada UPPK, Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Aksetor terkait dengan ekonomi. Lalu ada Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja. Nah, itu bagian-bagian itu kemudian bisa memberikan kontribusi. Jadi kita melakukan pendekatan-pendekatan berbasis keluarga ya. Mulai dari bumil, baik balita, dari keluarga, memastikan agar tadi, macam di dinas kesehatan misalnya, kalian punya jadwal posyandu harus jalan. Kalau tidak jalan, masalah mau apa? Oh ternyata jauh jaraknya. Ini harus dikomunikasikan dengan dinas terkait. Atau misalnya lebih fokus ke kebun, jadi tidak ada jadwal untuk kegiatan itu. Jadi edukasi harus terus dilakukan. Atau misalnya mereka tidak merasa kalau anaknya stunting. Nah itu juga masalah. Ini kami kemarin dapat satu kasus, ada petugas kita yang turun, kita lihat ada anak yang dengan kategori stunting, tapi karena orang tuanya itu HSN, jadi orang tuanya tidak mau kalau anaknya itu disampaikan stunting gitu. Ah ini bayangkan, ada orang tua ASN yang dia tidak mau anaknya dibilang stunting, bagaimana dengan masyarakat yang bukan ASN? Nah itu artinya, dan dalam kota yang dalam distrik ini, artinya kami punya 112 kampung, 20 distrik, dengan kurang lebih 6-7 juta penduduk, dan ini yang menjadi apa masalah yang perlu kita lihat bersama. Saya kira itu gambaran yang saya sampaikan dulu.
1: Baik,
2: demikian.
1: Sangat luar biasa pemaparannya ini, sangat, dan saya sependapat bahwa kita harus tepat sasaran. 1000 hari pertama ini yang harus dituntaskan sehingga tidak ada lagi muncul stunting-stunting dan tingkatnya masih di level 20 hingga saat ini. Kita langsung saja ke perencanaan ini, ke Mbak Perinda. Nah, Pak Anton, kalau kita melihat bahwa ini semua itu ada di perencanaan, bagaimana strategi perencanaan yang dilakukan oleh Mbak Perinda setelah kita mendengarkan informasi dan yang disampaikan baik itu dari Kesma sendiri, baik itu dari pengendalian penduduk dan KB. Nah ini setelah mendapatkan konsep-konsep seperti ini, kira-kira bagaimana dalam proses penyusunan perencanaan? Silakan Pak.
3: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang kami hormati, persepsi perencanaan dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Bovin Digul, ada beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama itu, pada kesempatan ini dapat saya sampaikan secara umum bahwa stunting itu merupakan isu strategi pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bovin Digul. Yang berikut, stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga kemiskinan pendidikan, sanitasi, dan ketahanan pangan. Pemerintah daerah menempatkan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan dalam dokumen perencanaan kabupaten, dalam hari ini dokumen RPJMD Kabupaten Bovin Digul periode 2025-2029, serta dokumen sinkronisasi antara dokumen perencanaan kabupaten dan juga provinsi dan juga dokumen RPJMN rencana pembangunan jangka menengah nasional yang juga merupakan bagian dari aspek kita prioritas nasional terutama masalah penanganan stunting di Kabupaten Bovendigul. Kondisi saat ini terkait dengan persepsi perencanaan yang pertama mungkin tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan, yang pertama terkait dengan faktor geografis. Itu menurut kacamata perencanaan yang kami lihat, terutama konektivitas dari keterjangkauan wilayah yang sangat luas dan juga 20 distrik, ini juga mempengaruhi. Kemudian yang berikut itu keterbatasan pelayanan di beberapa daerah terpencil, termasuk kampung. Kemudian ada juga ketahanan ekonomi keluarga yang masih rendah, masih terdapat keterbatasan air bersih dan sanitasi dasar yang menjadi pelayanan dasar, kira-kira seperti itu. Nah, kita bicara keterkaitan antara penanganan stunting dengan visi misi RPJMD Kabupaten Bovendigul, karena mungkin kita lebih fokus pada perencanaan, sehingga dapat kami sampaikan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Bovendigul yang mandiri dan sejahtera, itu salah satu komponen yang kedua. Yang berikut adalah kualitas SDM melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Yang berikut itu pembangunan berbasis kampung dan pemberdayaan masyarakat lokal. Kemudian ada juga pemerataan pelayanan dasar di wilayah hingga terpencil, daerah-daerah terpencil. Nah, dalam perspektif perencanaan permasalahan stunting, yang paling penting adalah masih adanya keluarga miskin dengan akses pangan bergizi yang terbatas. Kemudian kekurangan pemahaman pola asuh dan gizi keluarga. Yang berikut keterbatasan layanan kesehatan ibu dan anak, dan juga belum optimalnya integrasi data keluarga risiko stunting. Permasalahan yang kami rumuskan dalam perspektif perencanaan itu, kemiskinan masih rendah dan daya beli masyarakat menurun. Ketika kita bicara akar permasalahan, ini sudah masuk dalam isu strategi dan permasalahan dalam dokumen RPJMD. Stunting ini kan merupakan program prioritas nasional yang juga wajib kami lakukan, baik dari kabupaten yang mendukung prioritas provinsi dan juga prioritas pusat. Kemudian arah perencanaan penurunan stunting ke depan menurut versi perencanaan, yang pertama itu pendekatan berbasis keluarga dan kampung. Yang berikut fokus pada prioritas dan keluarga risiko stunting, intervensi terpadu lintas OPD. Mungkin tadi sudah disampaikan juga. Yang berikut penguatan peran listrik, kampung, PKK, kader dan tokoh masyarakat. Itu kira-kira yang kami sampaikan. Yang berikut strategi perencanaan daerah secara keseluruhan, penanganan intervensi gizi spesifik dan sensitif, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, pemberdayaan ekonomi keluarga dan juga ketahanan pangan lokal, penguatan edukasi kesehatan ibu dan anak. Nah, yang berikut juga peran strategi dari kami Bapenda Kabupaten Bovendigul dalam mendukung stunting. Yang akan kami lakukan yang terkait dengan penanganan stunting ini bagian dari bagaimana mengintegrasikan dan program OPD dalam dokumen perencanaan tahunan. Jadi tadi RPJMD itu kita bicara dokumen perencanaan 5 tahunan. Jadi coba kita integrasikan dalam kolaborasi OPD teknis yang terutama lokus penanganan stunting untuk program-programnya dituangkan di program tahunan sebagai rutinitas dalam implementasi dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Bovendigul. Ya, tadi kita bicara kolaborasi. Jadi dalam rangka penanganan stunting ini kan bukan satu OPD saja yang melakukan penanganan stunting, sehingga dia bersifat kolaboratif. Mungkin kami dari Bapenda selaku leading sektor perencanaan mengakomodir terutama dalam rangka program dan kegiatan yang kami coba implementasikan di dokumen perencanaan dari OPD-OPD teknis yang khusus menangani masalah stunting.
1: Baik Pak Anton, ya. Ini sangat menarik bahwa perencanaan dengan dinas-dinas teknis ini memang yang harus menjadi prioritas nantinya. Nah, ini bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh Bapenindak sendiri sehingga mengintervensi, karena masalah stunting ini kalau kita melihat datanya masih di level 20-an yang memang harus kita turun ya Bu ya, yang 14 yang menjadi skala nasional. Tetapi sebelum Pak Anto menjawab, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pelanggan membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar dan juga pemirsa RRI, dimana saja Anda berada, dan lebih khusus untuk para pendengar yang ada di Korwil Nusantara 1, di hari ini kita masih dalam bincang-bincang kita terkait dengan gerakan membangun Papua, pengentasan masalah stunting menuju generasi emas Bovendigulo yang sehat. Tadi Pak Anton, kita berbicara masalah perencanaan ini memang sudah sangat bagus, tetapi bagaimana implementasi dan intervensi dari Bapelinda sendiri sehingga dinas-dinas teknis yang memang mempunyai andil di dalam pelaksanaan pengentasan masalah stunting ini bisa menuntaskan masalah stunting di Bovendigul. Apa yang disampaikan Pak Reng, kita di bawah harus dimulai dari 1000 hari, mulai dari ibu hamil itu sendiri, sehingga masalah-masalah ini bisa dituntaskan. Nah ini setelah mendapat data-data seperti ini, apa yang memang akan dilakukan oleh perencanaan itu sendiri, Pak Pilih sendiri? Silakan, Pak.
2: Baik, terima kasih terkait dengan intervensi kami dalam rangka penurunan stunting di kabupaten. Yang pertama itu kami mengintegrasikan program terutama sesuai dan tugas dan tanggung jawab Bapeda sebagai leading sektor perencanaan, di mana terdapat beberapa bidang koordinasi yang langsung berkoordinasi dengan OPD teknis, terutama berkaitan dengan stunting. Sesuai dengan tanggung jawab kami di Bapeda adalah bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang menangani masalah stunting, sehingga berdasarkan tugas tersebut kami melakukan fungsi koordinasi dalam rangka meluruskan program yang berkaitan dengan stunting, terutama di OPD teknis dalam rangka penyusunan program dan juga penganggaran. Nah itu menjadi rutinitas karena seperti tadi saya sampaikan bahwa prioritas stunting menjadi prioritas satu nasional tertuang dalam astrocita presiden kita yang sekarang. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, itu menjadi kewajiban dan juga bagian juga dari porsi penganggaran yang merupakan prioritas. Sehingga terutama dalam rangka implementasi, selain program kita coba dorong, kita dorong juga dengan dengan sejumlah anggaran. Dan ada beberapa di 2026 ada beberapa OPD yang lokus stunting sekitar 11 di data kami ada 11, dan itu kami dorong dari dalam rangka penurunan stunting di kabupaten. Ada berbagai sumber dana yang kami dorong terutama dalam rangka mendukung program dan kegiatan, terutama di Otsus kita lokus pada dana spesifik grant, lokus pada penanganan stunting atau juga komponen bagian dari kesehatan. Juga ada DAU yang coba kami dorong, itu menjadi rutinitas tahunan yang sudah kami programkan, dan di tahun ini ada, dan ke depan di 2027 ini sementara dalam tahapan perencanaan, baik penganggaran dari sumber dana DAU maupun OTSUS itu sendiri yang kategori dalam spesifik grant, ya, dia spesifik ya. Seperti itu kira-kira yang kita lakukan sebagai bagian dari tanggung jawab kami dalam rangka mendukung penurunan stunting di Kabupaten Bovendigul dalam rangka menggapai mimpi Indonesia Emas di 2045 nanti. Betul. Dan ini sesuai dengan dokumen perencanaan kita, dokumen RPJPD, dokumen rencana pembangunan jangka panjang. Mimpi ini sudah tertuang dalam dokumen itu, 2025-2041 kalau tidak salah. Itu dokumen rencana jangka panjang.
1: Baik Pak Anton, terima kasih. Dan memang yang sangat penting itu adalah intervensi langsung ya, setiap OPD tadi, sehingga ya, masalah stunting ini kita harus segera tuntaskan ya, karena angkanya untuk OPD itu masih main di angka 20 ya, tidak ada turunnya ke apa yang menjadi skala nasional. Nah ini sangat menarik juga bahwa hari ini kita membahas dan juga yang berkaitan langsung di lapangan ini ada semua ya. Ini kita ke Bapak Asuh ini dari pihak TNI juga hadir. Nah, apa progres yang sudah dilakukan? Karena tadi dari Bapirinda menjelaskan di sana juga ada asuhnya. Nah, ini kira-kira seperti apa sih sejauh ini progres yang dilakukan oleh dari pihak TNI sebagai Bapak Asuh terhadap anak-anak stunting kita? Nah, ini apa saja kendala, apa yang menjadi persoalan di lapangan sehingga angka stunting ini masih saja berkisar di 20, tidak turun yang diharapkan oleh nasional itu? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sebagai ya katakan Bapak Asuh ya, karena saya sebagai Babinsa dalam satu wilayah, satu kampung, di mana kampung perkotaan di Kampung Sukanggo. Ya kebetulan saya lebih fokus ke kampung ya, ke kampung karena punya tugas dan tanggung jawab terhadap anak-anak stunting. Berbicara tentang stunting ini kan kita tahu ketahui bersama bahwa itu adalah satu gangguan ya, gangguan kondisi pertumbuhan anak atau perkembangan pada anak. Tadi disampaikan itu bahwa kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang ya, kondisi ini yang selalu pertama terjadi pada 1000 hari dari mulai kehamilan sampai dengan 2 tahun. Ya kalau kami yang ada di lapangan, karena saya selalu yang sering turun langsung ke lapangan itu, beberapa waktu lalu kami bersama-sama dengan ibu-ibu Persit ya, kami mencoba untuk turun ke lapangan dengan adakan tambahan makanan bergizi buat anak-anak stunting itu. Ya itu kami berjalan cukup lama itu dari 2025 bulan Maret sampai dengan bulan 9. Itu banyak yang kami ketemui di dalam pelaksanaan kegiatan kami itu. Dan itu tadi kita kembali kenapa anak-anak stunting ini tidak hilang atau tidak turun ya. Yang pertama persoalan itu kembali yang disampaikan oleh Pak Franky tadi, bahwa kita harus mengatasi dulu masalah kemiskinan. Nah, ini sering terjadi, yang terjadi dalam kita punya masyarakat ini, kurangnya kebersihan ya, namanya kan kalau ibu hamil itu harus betul-betul terjamin kesehatan itu. Nah, yang kita alami di masyarakat kebanyakan itu mereka abaikan tentang kebersihan itu, mungkin karena faktor malas tahu atau bagaimana, sehingga janin itu jadi akibat dari kurang bersihnya dari seorang ibu itu. Nah, kendala kami di lapangan itu berkaitan dengan anak-anak ini, kami harapkan itu dari pihak-pihak terkait untuk sama-sama lebih jeli, lebih melihat lagi faktor-faktor kesehatan, terutama dari bidang kesehatan, kalau boleh lebih fokus. Karena kita punya mama-mama nih, saya ketemukan beberapa mama-mama, kita tanya itu memang banyak yang katakan, contoh mau posyandu, mama kenapa tidak ke posyandu? Alasannya terlalu jauh. Ya itu memang suatu kendala. Terlalu jauh, mungkin mau jalan juga, faktor keuangan mungkin kurangnya ada bantuan begitu, sehingga mereka untuk ke tempat posyandu tidak terlalu aktif. kegiatan kami selama dengan ibu-ibu itu di Ibu-Ibu Persit selama hampir 9 bulan itu cukup ada perubahan. Yang awalnya memang ada, kami ada di kampus Okanggo itu ada 10 anak stunting. Ada 10 anak stunting yang kami lakukan selama ini, ya cukup ada perubahan. Karena memang dinyadari per setiap 3 bulan ada perbaikan itu, ada peningkatan. Ya mungkin ada tambahan-tambahan asupan gizi itu sehingga ada peningkatan. Seperti itu saja untuk sementara yang bisa saya sampaikan berdasarkan di lapangan.
1: Iya. Baik, pendengar RRI di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan kepada para pendengar yang ada di Jayapura, yang ada di Wamena, Nabire, Serui, Biak, dan Merauke, serta Boventikul sendiri bisa berinteraksi dengan kami. Dan kebetulan ada 4 narasumber kita di layanan telepon kami di 0811 4954 333, atau via pesan pendek di 0811 4988 222. Sekali lagi, buat para pendengar RRI Nusantara 1 Wijayapura bisa menghubungi kami di 0811 4954 333, atau di 0811 4988 222 untuk pesan pendeknya. Nah, kita sudah mulai ini mengerucut terurai benang merah yang ada di Boventikul dari kasus stunting itu sendiri. Masalah kemiskinan menjadi dasar utama yang membuat stunting kita tetap masih bertahan di level 20-an. Nah, ini kita kembali lagi ke perencanaan, Pak. Tadi Bapak menjelaskan masalah kemiskinan ini yang menjadi salah satu hal atau persoalan. Nah, ini strategi perencanaan menjadi skala prioritas. Mungkin adakah yang sudah diwacanakan atau direncanakan oleh pihak Baperinda itu sendiri terkait dengan masalah yang terjadi hari ini? Bahwa dari Bapak Asu menyampaikan kemiskinan ini yang menjadi masalah utama. Orang saja mau ke tempat apa untuk posyandu tidak punya biaya, dan mereka berpikir 2-3 kali nanti kalau pergi, apalagi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, ketahanan mereka di belakang, di dapur. Nah, ini kira-kira seperti apa? Mungkin ada hal yang mau sampaikan.
2: Baik, persoalan kemiskinan versi perencanaan yang kami lihat selama ini, dan juga ada beberapa program-program yang kami dorong untuk mengurangi angka kemiskinan. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana kami memberikan apa namanya program-program yang mendukung penurunan angka kemiskinan di kabupaten melalui OPD teknis, terutama dalam rangka mengurangi ini indikator kemiskinan. Ada juga dari dinas sosial yang kami dorong berupa program yang bersifat bantuan langsung. Ini yang coba kami dorong. Tetapi kita harus akui bahwa dengan keterbatasan penganggaran yang ada, ini mempengaruhi semua komponen pembangunan. Bukan hanya kemiskinan, saya harus jujur sampaikan hal ini. Terutama masalah efisiensi yang kami alami. Di tahun ini dan tahun depan, untuk DAU kami ini menurun drastis sama sekali. Terkait dengan penanganan stunting, pasti kami akan dorong melalui OTSUS. Yang tadi saya sampaikan terkait dengan specific grant. Ada juga terpaksa kami harus dukung juga dari block grant. Karena ini merupakan bagian dari prioritas. Prioritas yang harus kita lakukan, mau tidak mau, suka tidak suka. Bukan hanya kami di Boventikul. Karena ini prioritas nasional. Wajib kami lakukan. Bahkan untuk mandatory spending untuk pendidikan juga kan sudah diporsikan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lakukan itu. Kemarin kami juga ikuti kegiatan asosiasi dalam rangka perumusan kebijakan otonomi khusus di Tanah Papua di Timika yang kami lakukan. Ini beberapa hal, salah satu komponen menyangkut kemiskinan, kesejahteraan masyarakat Papua. Ini didiskusikan lebih banyak di sana. Bagaimana pemerintah pusat memberikan ruang sehingga hal-hal yang belum terdeteksi, terlayani langsung masyarakat khususnya orang asli Papua ini bisa terlayani. Salah satu komponen adalah masalah kemiskinan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dalam perspektif kita sebagai terutama dalam rangka mendukung penurunan angka kemiskinan di kabupaten, dari sisi program dokumen perencanaan sudah kami siapkan. Ini persoalan sekarang masalah pendanaan. Ini menjadi persoalan utama yang kami alami. Saya pikir di teman-teman di OPD juga akan sampaikan hal yang sama. Karena situasi real yang kami rasakan. Saya pikir itu.
1: Baik, Pak Anton, memang ini sangat menarik hari ini bahwa benang merah kita itu masalah kemiskinan itu yang menjadi suatu persoalan. Tetapi bukan berarti karena ada tadi disampaikan efisiensi anggaran kita tidak berjalan. Hari ini kalau kita masih tetap berpatokan di situ, berarti angka kasus stunting di Bogor Digul ini akan terus stagnan ini. Nah, ini kita kembali lagi tadi disampaikan oleh Bapak Asu bahwa kesehatan ibu itu sangat penting. Bagaimana setelah melahirkan anak itu dijaga kesehatannya. Nah, ini seperti apa sih dari kesehatan masyarakat untuk mengedukasi sehingga masalah-masalah seperti ini bisa intervensi langsung untuk ke lapangan. Tapi sebelum ibu menjawab, sudah ada penelpon kita. Kita langsung dulu menyapa penelpon kita. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Ya, halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Iya, ini dengan Laura di Bosowa. Okay. Terima kasih ya, RRI Bokendigul.
1: Oke, okay,
4: Pak Yuris. Nah,
1: silakan.
4: Saya bisa bertanya?
1: Boleh, silakan Ibu Laura.
4: Terima kasih. Kurang lebih sejauh ini seperti apa kolaborasi dari setiap organisasi perangkat daerah, tentunya untuk mengentaskan masalah seperti apa ini sebenarnya? Intervensi dari mereka cukup kurang lebih seperti itu. Pak Yoris.
1: Okay, baik. Ada hal-hal lain lagi mungkin yang mau ditambahkan atau memberikan usul saran masukan kepada pemerintah? Ada perencanaan di sini, ada KB, ada kesehatan dan juga Bapak Asum, sehingga memang benar-benar kita bersama-sama untuk menuntaskan masalah stunting ini, Mbak Laura.
4: Iya, betul sekali. Jadi saya pikir sudah terangkum semua, kurang lebih kolaborasi. Dan hari ini dengan diundangkan narasumber, sepertinya itu bentuk kolaborasi di mana pemerintah mampu untuk menekan angka stunting ya. Jadi aksi nyata dari setiap narasumber yang hadir ini seperti apa?
1: Baik, terima kasih Mbak Laura.
4: Oke.
1: Sudah.
4: Terima kasih narasumber.
1: Iya, oke. Nah, ini sangat menarik ya bahwa hari ini masyarakat kita juga menanyakan sejauh mana sih kolaborasi yang sudah dibangun, karena stunting kita ini masih tetap stagnan. Tapi sebelum itu Ibu jawab dulu terkait dengan masalah kesehatan itu tadi, silakan Bu.
5: Baik, terima kasih. Terkait dengan kami dari Dinas Kesehatan tentunya mempunyai program yang sangat banyak terkait dengan penanganan-penanganan, tetapi khusus untuk pengentasan terkait dengan stunting ada di Kabupaten Bokendigul, tentunya kita melihat bahwa sasaran stunting ini kan sebenarnya mulai dari anak remaja. Jadi remaja, kemudian tentunya kami dari Dinas Kesehatan untuk remaja putri ini kami melakukan program-program, yaitu pemberian sulfapirosis atau tablet tambah darah yang kerjasama ke sekolah-sekolah. Itu kami sudah melakukan, bagaimana kita mempersiapkan kita punya remaja ini, terutama remaja putri, supaya kelak ketika dia menjadi seorang ibu, dia sudah dalam kondisi yang sehat. Kemudian terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu, tentunya ini sangat-sangat kami perutaskan, karena kita melihat bahwa sasaran ini tentunya dari 1000 hari pertama kehidupan ini adalah seorang ibu. Jadi mulai pada saat hamil, ini tentunya kami memang selalu mengedukasi. Jadi adalah edukasi ini tentunya bagaimana seorang ibu ini memang betul-betul diharapkan bahwa pada saat hamil betul-betul rajin memeriksakan diri kepada petugas kesehatan yang ada. Kalau kita melihat bahwa tentunya petugas kami sangat aktif dalam ini. Jadi kami berharap bahwa setiap ibu hamil ini kan diharapkan bahwa minimal dia harus memeriksakan diri 6 kali. Karena indikator kesehatan ibu itu adalah sampai 6 kali. Jadi di mana trimester pertama yaitu 0 sampai 12 minggu ini harus diperiksa oleh seorang dokter dan di USG. Nah, ini juga menjadi kami menjadi salah satu kendala karena keterbatasan juga dokter di daerah-daerah. Tapi kalau khusus dalam Tanah Merah saya pikir tidak ada masalah karena dokter kita cukup, kemudian alat kita ada. Nah, kemudian setelah itu diharapkan rutin setiap bulan. Jadi ketika di pemeriksaan tentunya ini kan ada pemeriksaan yang lain tapi dilakukan bagi seorang ibu hamil, mulai dari pemeriksaan HB, lab semua. Kemudian kalaupun kita menemukan seorang ibu yang kurus atau kekurangan energi kronik, tentunya ini kami dari Dinas Kesehatan lewat puskesmas ini kita intervensi lewat pemberian makanan pemulihan yang sumber dananya ada dalam dana puskesmas. Kemudian diharapkan bahwa setelah ibu hamil, diharapkan bahwa mau melahirkan, diharapkan bahwa dia melahirkan di fasilitas kesehatan yang ada. Jadi itulah harapan kita supaya ketika ada kendala-kendala itu bisa ditangani secepatnya. Nah, jadi setelah hamil itu pun banyak program yang kami lakukan di situ. Jadi kami inovasi-inovasinya adalah pemberian paket persalinan, jadi mengedukasi supaya ibu-ibu ini lahir datang. Bahkan untuk merujuk pasien pun ibu-ibu hamil untuk ini kami pun sediakan rumah tunggu di rumah sakit. Jadi diharapkan bahwa tidak ada kendala lagi bahwa kami tidak punya tempat dan lain sebagainya ketika mengalami kendala. Jadi harapan kita bahwa mulai dari remaja putri, ibu hamil ini betul-betul maksimal, kemudian melahirkan pun harus di sarana kesehatan yang ada, itu sudah disampaikan. Kemudian setelah anak lahir itu pun ada program-program, kami juga sudah menyiapkan bahan kontanya yaitu paket bayi. Jadi di mana setiap ibu-ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan itu diberikan paket persalinan, supaya ini merupakan inovasi kita daerah supaya mereka terpikir supaya melahirkan di petugas, karena di dalam itu kita berharap bahwa semua program bisa dijalankan bagi anak-anak ini sehingga tidak terkendala. Umpamanya kita dapatkan harus memberikan imunisasi awal, diberikan ASI dan lain sebagainya, itu edukasi kita. Dan setelah itu kami masih mempunyai program bahwa setiap bayi yang berlahir setelah kembali wajib memeriksakan diri ke petugas kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit sebanyak 4 kali. Dilanjutkan dengan masa nipas, itu pun harus dipantau. Jadi secara berkesinambungan ini kan punya program memang sudah sampai di situ. Kemudian bagaimana setelah dia ini wajib melakukan pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu. Jadi ini yang harus kita memang betul-betul seperti ini yang kita mengalami kendala banyak seperti yang tadi saya sampaikan. Kenapa masalah persentase ini kita turun naik? Karena keaktifan masyarakat ke posyandu ini tentunya melakukan juga ini bermasalah, terutama di distrik-distrik lain. Mohon maaf, karena kalau setelah kami kaji lewat lokus tantinya kita sudah tentukan bersama, terutama di Sokanggo yang Bapak bina ini, kita melihat bahwa ternyata memang bukan penduduk Mandobo yang ada di sana, tetapi itu adalah penduduk yang dari distrik luar. Kebetulan yang lalu-lalu pergi ke posyandu itu mengatakan bahwa kami tinggal di Sokanggo. Tetapi setelah kami turun intervensi di lokus ini, kami menemukan fakta bahwa memang ini permasalahan, masalah penduduk juga menjadi masalah utama kita di Kabupaten Bopendigul, di mana permasalahan-permasalahan karena memang banyak ibu-ibu yang dari distrik tinggal di kabupaten dengan alasan bahwa mendampingi anak-anak sekolah. Jadi ini permasalahan ini bahwa memang permasalahan stunting ini kalau kita melihat benang merahnya tadi adalah salah satu kemiskinan, tetapi kalau kita juga salah satunya yang kami temukan di lapangan setelah kami intervensi turun, bahwa dari kesehatan ini intervensi ini cukup banyak. Jadi selain kami memberikan inovasi-inovasi pelayanan, tetapi juga ada pemberian makanan, ya. Pemberian makanan ini baik itu di posyandu itu kami memberikan PNT penyuluhan. Kemudian diintervensi PMT pemulihan ketika anak-anak ini bermasalah dengan gizi, baik itu gizi kurang maupun stunting. Ini kami tindak lanjuti. Tetapi permasalahan yang kita temukan bahwa memang peran serta orang tua ini sangat dibutuhkan. Karena kalau kami melihat bahwa setelah kami patung memang seperti yang tadi dari Bapak Babisan sampaikan bahwa sementara kami intervensi tentunya ada perubahan. Tetapi ketika program itu selesai kami tinggalkan, dia akan kembali ke awal. Jadi ini betapa pentingnya peranan orang tua dalam pengasuhan. Karena kalau kita melihat bahwa memang kenapa stunting ini sangat-sangat penting, karena kalau kita mau melihat bahwa ini adalah sumber daya manusia kita yang memang kita harus persiapkan. Kenapa itu ada di 1000 hari pertama kehidupan? Karena kalau kita melihat pertumbuhan otak manusia memang sangat penting di situ. Karena kalau kita lihat perkembangan otak manusia ini sejak lahir, kalau diberikan, karena ini stunting ini adalah penyebabnya gizi yang kekurangan gizi yang berkepanjangan. Jadi kalau dalam kandungan ini tidak seorang ibu tidak mengkonsumsi gizi yang baik, tentunya akan berpengaruh kepada anaknya yang ada dalam kandungan atau janinnya dalam kandungan. Karena sampai dengan anak lahir itu kalau diberikan gizi yang baik itu pertumbuhan otak atau perkembangan otak itu sampai 25%. Jadi itu betapa penting. Kemudian 0 sampai 1 tahun itu 70% itu perkembangan otak. Kemudian 1 sampai 3 tahun adalah 85%. Kemudian 3 sampai 5 tahun adalah 92%. Jadi kita bisa bayangkan ketika dalam 1000 hari pertama kehidupan ini tidak diberikan asupan gizi yang baik, tentunya kita berbicara tentang sumber daya manusia ini akan bermimpi. Tetapi ketika kita meletakkan fondasi emas ini dengan memberikan gizi yang baik mulai anak dari dalam kandungan sampai dengan 2 tahun, tentunya ini kita berharap bahwa SDM kita ke depan akan berkualitas dan bisa berdaya saing.
1: Baik, luar biasa Ibu Maria ya penjelasannya. Dan juga pertanyaan dari Ibu Laura juga sangat menarik tadi. Masalah kemiskinan kita bisa atasi secara bersama-sama jika ada kolaborasi kerjasama yang baik dari lintas sektoral tadi. Nah sejauh ini bagaimana kerja dari setiap lintas sektoral itu? Mungkin Ibu yang memang menangani bidang itu seperti apa sih sejauh ini, Bu?
5: Ya, terima kasih kepada Ibu Laura. Tentunya kami dalam penanganan kolaborasi dengan OPD-OPD terkait ini sebenarnya sudah berjalan secara baik. Ya, kalau kami melihat karena kebetulan saya juga cukup lama menangani terkait dengan ini, saya pikir ini kita sudah berjalan. Jadi macam dari pertanian ini ada pembagian bibit, dan sebagainya, ketahanan pangan. Jadi hampir semua OPD-OPD ini sebenarnya sudah berjalan sebagaimana mestinya, termasuk dari Kodim, dari Polres kan sudah kerjasama, bikin kebun dan lain sebagainya. Jadi secara otomatis kami untuk kolaborasi ini sebenarnya sudah berjalan baik. Tapi tentunya seperti apa yang disampaikan dari Bapak Rinda bahwa dengan keterbatasan dan lain sebagainya, karena mungkin saya agak sambung sedikit permasalahan yang kami hadapi di lapangan. Kami hadapi bahwa yang kami dapatkan di beberapa lokus ini adalah stunting. Tetapi ketika kami turun intervensi sampai ke rumah-rumah, kami melihat bahwa memang permasalahan paling utama adalah masalah lingkungan. Bahwa rumahnya ya memang tidak layak. Kemudian sarana air bersihnya, jambannya, PHBS-nya dan juga pola asuhnya ini juga menjadi permasalahan. Dan mungkin yang perlu mungkin saya sampaikan di sini terkait permasalahan utama yang kami temukan bahwa banyak anak-anak yang bermasalah ini ternyata anak-anak yang diasuh oleh orang lain. Karena orang tuanya atau ibu kandungnya ini masih berstatusnya bersekolah sehingga meninggalkan anak-anak di neneknya atau keluarga lain. Ini juga banyak yang kami temukan. Jadi permasalahan kita ini memang sangat kompleks ya. Jadi mungkin itu. Jadi secara kolaborasi bahkan kami sudah kerjasama dengan PT Korindo dalam penanganan stunting ini kami sudah maksimal mungkin. Tetapi kita akan melihat bahwa apa yang tadi disampaikan dari Bapak Perinda ini juga menjadi penyebab utama.
1: Baik, terima kasih. Kita ke Pak Franky, closing statement-nya silakan dengan dialog kita.
2: Baik, jadi yang pertama
6: pertama bahwa kita sudah punya keputusan Bupati Provinsi Kulon nomor 444/44 tahun 2025 tentang tim percepatan penurunan stunting. Ini harus menjadi kekuatan untuk mendorong prioritas dalam beberapa action. Karena ini tadi Ibu Laura luar biasa sudah memberikan kami masukan terkait dengan kolaborasi, maka saya apresiasi untuk itu. Lalu saya berharap bahwa ada MBG ya, MBG makan bergizi gratis. Saya sudah rencanakan itu mungkin dalam beberapa minggu ke depan akan ada kerjasama dengan MBG untuk melakukan distribusi makanan bergizi gratis itu kepada 3B. Itu ada bungil, bayi, balita. Betul. Ini menjadi sasaran tembak. Jadi kami akan kerahkan PLKP kami untuk melaksanakan kegiatan itu, distribusi makanan, lalu memastikan diterima oleh setiap ibu hamil. Tapi hal yang terpenting adalah yang pertama, intervensi asupan gizi untuk sel-sel kehidupan bungil dan batuta wajib dilakukan melalui satu data dan pendekatan kolaboratif. Jadi benar, kita punya data by name by address, kita pastikan setiap distrik, lalu memanfaatkan MBG ini, kami akan merumuskan PLKP kami untuk melakukan pemberian makanan itu. Jadi saya berharap kalau ada program ini kita jalankan, nanti dari perencanaan bisa melihat untuk sasaran tembak kita ini harus segera kita atasi dengan memanfaatkan MBG. Lalu yang kedua, wajib melakukan pemeriksaan secara berkala baik bumil maupun balita melalui fasiankes yang ada atau pos pelayanan yang tersedia. Itu wajib hukumnya. Jadi Babinsa, RT, kampung, siapapun kita, ketika kita tahu ada ibu hamil, tidak usah tunggu petugas kesehatan lagi. Tapi kita menggerakkan itu untuk ayo segera pos pelayanan yang terdekat, kita harus lakukan itu. Ada yang hilang di sini, poin ketiga adalah disiapkan kontak atau pengaduan atau nomor telepon pengaduan pada Satgas Stunting jika ada bumil dan balita yang belum mendapatkan akses atau terkendala karena faktor X lainnya, agar segera dibantu. Ini yang hilang, poin penting yang hilang. Jadi kita ini saling menyalahkan saja, tapi tidak pernah kita berpikir kalau mereka mengalami kendala tadi. Benar Bapak Hasu, bahwa itu dia mau ke sana saja uang tidak ada, suaminya keluar. Kendala-kendala ini kan kita menyiapkan tempat untuk mereka mengadu, menelpon kami, petugas Satgas yang sudah ada, segera menjemput bola. Dan closing statement saya yang terakhir itu, diperlukan memang benar kesadaran dan dukungan bersama dari seluruh masyarakat, pemerintah, tokoh-tokoh, pihak swasta dan juga semua komponen yang empati dan terlibat dalam pengentasan stunting dalam mencapai generasi emas di Provinsi Kulon 2045. Saya kira itu saya punya closing statement.
7: Baik, terima kasih Pak Frenki, luar biasa pernyataannya. Dan kita ke Pak Antonius, closing statementnya untuk kita hari ini.
2: Baik, terima kasih. Terkait juga dengan sebelum masuk ke closing statement, apa yang tadi disampaikan oleh Bu Laura, saya sangat sepakat dengan teman-teman dari OPD Teknis, Dinas Kesehatan maupun pengendalian penduduk, bahwa kolaborasi ini penting dalam rangka menuntaskan satu tema, yaitu penurunan stunting di kabupaten. Saya pikir secara teknis tadi sudah dijelaskan dari teman-teman dari Dinas Kesehatan bahwa upaya sudah dilakukan semaksimal mungkin, tetapi masih terkendala, dan itu realita yang kita hadapi. Ke depan dari versi perencanaan, kami coba memberikan masukan terkait juga dengan tim percepatan penurunan stunting yang sudah dibentuk. Bapak jangan pernah bosan-bosan, selalu ada evaluasi setiap progres, karena bagi kami evaluasi merupakan salah satu indikator yang bisa kita lihat baik itu sudah tercapai maupun belum. Nah, ini bagi kami evaluasi ini penting. Nah, sehingga hasil evaluasi itu menjadi rujukan perencanaan selanjutnya dan skenario ini yang bisa kami lakukan. Dan kami coba untuk ke depan, terutama dalam rangka penyusunan RKPD di 2027 dan juga RAPI Otsus yang sementara berproses, catatan evaluasi ini menjadi rujukan dalam perencanaan di 2027. Saya pikir itu yang coba kami dorong, untuk terkait dengan bagaimana penurunan stunting ke depan, dan kami tetap kolaboratif dalam rangka melakukan tindakan untuk menurunkan stunting di Kabupaten Kulon Digul. Tetap program ini menjadi program prioritas yang kami dorong, terutama dalam rangka mengasistensi program maupun penganggaran di tahun-tahun berjalan atau ke depan. Saya pikir itu dari kami, dan bagi kami pembangunan yang baik bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi memastikan anak-anak Kulon Digul bertumbuh sehat, cerdas, dan memiliki masa depan untuk menggapai Indonesia Emas di 2045. Terima kasih.
1: Amin. Bapak Asus, silakan. Closing
3: statement. Oke, baik. Apa yang sudah disampaikan tadi tentang pertanyaan dari Ibu Laura tadi, tapi itu yang terutama itu kolaborasi ya. Nah, itu sudah dijawab tadi bahwa sudah bekerja semaksimal. Ya, sudah bekerja cukup. Namun semua kembali ya, tadi sudah sampaikan sempat dijawab oleh Ibu Maria bahwa ini ibu-ibu ini kebanyakan dari yang tidak, ya contohnya Kampung Sukanggo ini, Kampung Sukanggo ini benar apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Maria bahwa banyak warga dari luar yang bukan warga Kampung Sukanggo sendiri yang ada, sehingga itu membingungkan juga. Dan itu pun kami menemukan kendala di lapangan seperti itu. Kadang-kadang kita ketemu tanya dari mana, dari kampung, ada yang dari Digul atas, ada yang dari Fofi dan lain sebagainya yang bukan dari Kampung Sukanggo asli. Namun kita tidak bisa lari dari kenyataan itu. Jadi prinsipnya kami yang ada di lapangan sebagai Babinsa, di mana kami melihat kejadian tersebut, kami tidak bisa membedakan bahwa ini dari kampung ini, di kampung ini, tidak. Yang intinya mereka berada di kampung wilayah binaan kami, itu yang menjadi tanggung jawab. Sehingga kami tidak melihat si A, si B, dan C dari mana, tetapi kami melihat dari keberadaan dan keadaan. Nah, dari saya mungkin terkait dengan kependudukan ini, lebih fokus kembali ke bidang kependudukan untuk mungkin lebih mendata, lebih detail. Terus dari kesehatan juga mungkin memberikan pelayanan itu tepat. Bisa melihat ini dari Kampung Sukanggo atau bukan. Namun bagaimana pelayanannya untuk masyarakat yang dari kampung-kampung pedalaman yang datang tinggal di Kampung Sukanggo ketika kendala itu terjadi pada keluarga tersebut. Nah, penanganan seperti apa? Karena mereka tidak punya dasar, contohnya dia harus ke posyandu mana. Nah, ini kan belum punya dasar. Karena mereka kadang mau ke posyandu tapi bingung karena mereka bukan di Kampung Sukanggo tapi kampung pedalaman. Nah, ini yang saya mau tanyakan di sini, kira-kira bagaimana penanganan terhadap warga binaan

pertama yang harus kita sikapi bersama. Tetapi kemiskinan itu akan terjawab jika kolaborasi itu bisa kita laksanakan secara bersama-sama, maka masalah stunting akan bisa kita jawab dengan baik. Dan mari kita tidak saling melempar tanggung jawab. Ini masalah kita bersama. Stunting adalah bagian dari kerja bersama untuk menuju Bovendigul menjadi Bovendigul emas yang anak-anaknya sehat. Salam.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ya, pendengar, demikian tadi acara Gerakan Membangun Papua Sekorwil 1 Papua dari RRI Bovendigul, ya. Gerakan Membangun Papua Sekorwil Papua setiap hari Kamis pukul 10 lebih 5 menit

Indonesia Timur. Kembali Anda bersama Pro 1 RRI Nabire pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Saat sekarang sudah pukul 11 lebih 14 menit. Cuaca siang ini sementara cerah, berawan ya. Tidak sepenuhnya cerah, tapi ada beberapa bagian terlihat berawan. Terkesan panas ya pendengar yang beraktivitas di luar rumah. Untuk jaga kesehatan ya. Sesekali jeda atau istirahat, berteduh sambil mungkin menikmati segelas air putih ya, atau air mineral yang Anda bawa. Ya, lalu lintas di Jalan Merdeka ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Ya, selamat bekerja, tetap semangat untuk kita semua. Juga pendengar yang sudah kembali ke rumah, mempersiapkan diri ya bersama putra-putrinya mungkin yang sudah pulang sekolah untuk istirahat sejenak. Ya, kami temani Anda pendengar di musik dan informasi nanti sampai pukul 12 acara Cendrawasih musik tradisional dan budaya. Dilanjutkan berita olahraga dari Pro 3, disusul Pro Dangdut ya hingga pukul 15. Kemudian musik dan informasi sampai pukul 16. Berita daerah sore ya. Disusul Beranda Astacita Berjaringan ya pukul 17 dengan topik energi baru dan terbarukan. Produksi RRI Pekanbaru, Bogor, Atambua dan RRI Jayapura. Kemudian Tarhim dan Azan Maghrib ya, wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Demikian pendengar sejumlah acara yang dapat kita ikuti di siang hingga petang nanti. Hari ini Kamis, tanggalnya 21 ya, Mei 2026. Ya, menemani Anda sejenak kami sudah siapkan beberapa lagu. Kami pilihkan dari lagu-lagu pop daerah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ya, satu dua lagu dari Trio Ambisi, lagu pop daerah. Ada yang suka? Iya. Ya, pendengar, ada informasi perakiran cuaca ya untuk hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire. Ya, beberapa kecenderungan ya, informasi perakiran cuaca yang disampaikan BMKG Nabire. Dalam beberapa hari terakhir ini cuaca cenderung hujan. Seperti tadi pagi hujan ya pendengar, subuh-subuh. Ya. Ada yang kena hujan? Ya. Sehingga perlu ada antisipasi dari warga ketika hendak bepergian. Ya, cuaca yang cenderung tidak menentu mengharuskan kita untuk selalu menyiapkan perlengkapan anti hujan ya, seperti Anda yang mobilitasnya tinggi berkendara sepeda motor, para pengemudi ojek, kurir ya, siapkan jas hujan. Untuk cuaca siang nanti BMKG Nabire menyampaikan Kota Nabire berpotensi berawan, sedangkan malam berpotensi cuaca hujan lokal. Hujan lokal itu hujan yang tidak merata ya. Kemudian dini hari nanti memasuki hari Jumat, cuaca berpotensi berawan tebal. Ya. Itu tadi informasi perakiran cuaca untuk Kota Nabire dan sekitarnya. BMKG Nabire juga menyampaikan perakiran cuaca ya, kalau-kalau cuacanya cenderung meluas di sejumlah distrik di Kabupaten Nabire atau Kabupaten se-Papua Tengah. Ya, sedikit informasi tentang cuaca. Ya. Kemudian tadi juga ada kejadian aksi perampasan kendaraan bermotor ya, atau pencurian dengan kekerasan di Kelurahan Girimulyo ini kabarnya. Ya. Untuk yang bepergian, terutama kaum perempuan dan ibu-ibu ya, untuk selalu berhati-hati di jalan. Sebaiknya juga melihat kondisi ya, atau keadaan, kalau tidak memungkinkan minta tolong diantar ya dari keluarga sendiri atau tetangga ya, dan menghindari menggunakan perhiasan yang berlebih, tas ya, tasnya mungkin lebih disimpan di bagasi motor dan lain-lain ya, karena belakangan ini aksi pembegalan ya cenderung meningkat. Ada yang sudah satu kawasan ya, di SP1 itu sudah dua kali di beberapa kelurahan juga kabarnya ada kejadian begal ya. Ini sudah meresahkan warga sebenarnya. Sudah apa gregetan ya warga. Karena mereka merasa tidak leluasa lagi pergi-pergi, padahal urusan sederhana mungkin menjemput atau mengantar anak ke sekolah atau berbelanja ya, itu sudah sangat tidak nyaman ini, beberapa warga menyampaikannya. Ya, demikian ya sedikit informasi pendengar, ada informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, satu lagu Bob Marley, lagunya berjudul One Love, ya. Di lagu sebelumnya ada Tulus berjudul Labirin. Ya, ada informasi lain, pendengar, informasi tentang ini OJK, ya, dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Papua menggencarkan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat hingga wilayah terpencil dan daerah 3T, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman dan legal, Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Papua, Victorinus Donifika Permana di Jayapura kemarin, mengatakan penguatan literasi keuangan menjadi langkah penting agar masyarakat mampu mengelola keuangan secara bijak di tengah perkembangan layanan keuangan digital yang semakin pesat, ya, semakin maju. Jadi melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah dan industri jasa keuangan, OJK terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat agar lebih bijak menggunakan produk dan layanan keuangan, termasuk yang dapat diakses melalui media digital, serta tidak mudah tergiur penggunaan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif yang berlebihan. Menurut dia, edukasi keuangan yang dilakukan OJK menyasar berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum di wilayah terpencil Papua. Materi edukasi yang diberikan mencakup pengelolaan keuangan keluarga, perencanaan keuangan, penggunaan kredit secara produktif, hingga kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal seperti pinjaman online ilegal dan investasi bodong. Jadi pemahaman keuangan yang baik itu diperlukan supaya masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan secara bijak, memahami kemampuan bayar, serta terhindar dari resiko penggunaan pinjaman konsumtif yang berlebihan. Konsumtif itu pinjam tapi untuk keperluan makan minum gitu ya, harusnya untuk modal usaha. Ya, sedikit informasi dari Berita Antara. Kita nantikan pukul 12 acara musik tradisional dan budaya. Kurang lebih 10 menit ke depan, ya, pendengar, kita jeda dulu dengan tembang-tembang berikut ini.

Begitu indah lagu yang baru saja di nyanyikan ya, tapi dengan genre lain. Kami ajak Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Nabire, kita melangkah ke acara berikutnya.

0: Ya, pendengar, selamat siang. Apa kabar? Semoga kabar baik. Kembali kita bersama di acara musik tradisional dan budaya. Saya Hari, ada Erika dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti. Ya, kami ajak Anda yang ingin bergabung, kirim lagu dan salam melalui telepon 0984220074 atau 0813-5494-419. Halo.
1: Selamat siang, musik tradisional dan budaya, Kak Hari.
0: Kayaknya ibu-ibu nih.
1: Ya?
0: Sepertinya ibu-ibu.
1: Bukan ibu-ibu ini, bapak-bapak ini.
0: Gimana kabarnya, Mama? Bagus.
1: Kabarnya sehat. Semoga Kak Hari juga begitu, sehat, panjang umur, gampang rezekinya. Selamat bertugas, Tuhan selalu memberkati Kak Hari.
0: Amin. Oke.
1: Kak Hari, saya mau dengar lagu dari Papua ini. Judulnya Putri Deai, Hati Putri Deai.
0: Hati Putri Deai. Oke.
1: Salamnya yang jauh dulu, yang di Timika sana, Putra Putri Komoro. Terus buat yang di Pulono sana, Pak Alex. Semoga sehat selalu, Bapak. Selama tidak suara, dengar. Terus buat Mama Lani di Arui, Buru di Sepiori. Terus Mama Vero di Pia, ucapannya semua selamat siang. Yang di Jakarta sana ada Bapak, ada Teria. Di Jogja sana ada Bapak Mansar Jerry. Terus tak lupa juga buat yang di Cirebon sana Bunda Alfa. Terus di Jambi ada Tasyamilah, Abang Yusuf, terus Abang Nasron, Abang Andi. Semua yang ada di Jambi ucapannya selamat siang. Di Manado ada Nona Cika. Terus buat Bunda El. Di Banjarmasin sana ada Abang Junaidi, Abang Mahmud. Terus buat yang ada di Tapanuli, Abang Ruhut. Terus di Bali sana ada Bapak Nyoman, ucapannya semua selamat siang. Terus buat Insel Sambi, Putri Kudra, Mak Sumarum, Brawer, Amo, Bapak dan Mama Korsana, Mama dan Bapak Isra, Mama dan Bapak Rahel. Terus buat Mbak Lia, Mbak Lasi, Mbak Anjas, Mbak Yati, dan Marulan tak terlupakan. Terus buat Mbak Fitri sama Mbahnya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, ucapannya semua selamat siang. Senjang, Pak Diran Budi Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Diren, Putra Arema, terus Pak Arema, Bung Aku Diomi, Paman Yuteni. Terus buat Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wan Jerry, Pak Bawasar Mansur, Opamik. Terus Putra Mungin Siti, Putra Lum, Putra apa itu lagi, lupa itu. Yang ada di Karang itu, lupa sudah, nanti kalau dia masuk mudah-mudahan
0: Putra
1: masuk.
0: Putri.
1: Bukan Putra Putri, ada namanya apa itu, lupa, Pak.
0: Putra X.
1: Terus Bu buat semua saja pendengar pemberhati yang ada di Kepulauan Papua Tengah, selamat siang, selamat sore, apa saja. Aduh, lupa, belum. Bapak dan Mama Teguh, terus yang di Papua sana, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukri, Mama Ikram. Terus yang di Legari, Putra Tunggal Mas Warah sama Mama Rendinya, semua saja, ucapannya selamat siang buat Kak Arinya. Jalur saya kembalikan lagunya, ditunggu, ya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Hati Putri Deyai dari LK Weno, ya, penyanyinya. Request lagu Mama Bagus, alamatnya di Karadiri 1. Halo.
2: Halo, selamat siang. Amo di depan dan tipu.
0: Iya, bikin.
2: Amo udah duduk ini.
0: Duduk di mana?
2: Di pohon jambu para-para sini.
0: Oh, para-para.
2: Mama baru pembuka pintu, toh.
0: Bentul.
2: Saya monitor itu.
0: Iya.
2: Nih, lagunya Terbit Mentari.
0: Oke.
2: Yo, amo salam buat Mama Bagus. Tadi tenggol amo toh. Yo, amo salam lagi dulu. Amo salam buat Tete dan Nenek di YPK. Bapak Samberi, Mama Samberi, selamat siang saja.
0: Iya.
2: Keluarga Samberi. Yo, amo salam lagi buat Ako Diomi. Putra Dewa Sendila, Pakai Yance, Yance Korwa. Yo, selamat siang saja. Yo, buat Mama Bagus itu tadi tuh. Pak Cepres, Senja, Balasri, Mama Silpa, Mama Teguh. Yo, supaya masuk toh.
0: Iya.
2: Di toko itu sama salam lagi buat Mama Ayu dan Mama Ina.
0: Mm-mm.
2: Ya, buat Mama Mauri, Mama Kiri, Mama Ikram.
0: Iya.
2: Supaya dia masuk. Mama Yeteni. Itu awam di batas kota.
0: Iya.
2: Aku juga itu putra putri Komoro dan dua itu. Ya. Mama Rani, Mama Ros, Mama Pero, alas di Pulang Mau, alas di Almen di sama Busa. Mama Nopel, Kakak Ros, Minda Puja, Mama Ede, sama siang saja. Di sebelah ini ada Mama Korisano, monitor.
0: Yeah.
2: Yang konten itu siapa Om Napi.
0: Oh.
2: Yo, dia ada main musik sebelah.
0: Oh.
2: Yo, Mama Angel, Bapak Angel, semua Korisano, semua. Saya ketawa.
0: Yang banyak
2: tadi malam-malam masuk saya. Tapi saya tidak masuk. Saya cukup kesana jadi.
0: Iya.
2: Saya tidak kasih masuk. Ya. Salam lagi buat sama Busa ini. Kimi. Mama Rizky, Mama Nanda.
0: Iya.
2: Mama Nasua. Pada mas. Saya pun ini toko itu. Mama Sen saja. Aku cantik Mama Cindy.
0: Oke.
2: Ya itu saja dulu.
0: Iya.
2: Ya, nak lain masuk lagi.
0: Makasih.
2: Ya.
0: Selamat
2: siang. Kita ketemu September.
0: Kita ketemu kapan-kapan. Kita ketemu lagi. Ya, September masih lama, Amo. Nanti saya

0: apa itu? Lagu Pangguaran.
1: Halak kita.
0: Halak Pangguaran.
1: Iya, Pangguaran yang nyanyi.
0: Yang nyanyi Pangguaran.
1: Iya.
0: Pangguaran itu perempuan toh. Anak perempuan.
1: Oh. Ini bukan Pangguaran. Pangguaran.
0: Hmm? Judulnya apa?
1: Pangguaran. Judulnya Halak Kita.
0: Halak Kita.
1: Iya.
0: Artinya
1: kalau dikatakan ini orang Batak. Orang Bataknya rupanya teman kita rupanya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Saya kira itu cerita tentang makan-makan.
1: Bukan. Ini menceritakan ini ada orang Batak bertemu dengan temannya sesama Batak di sana.
0: Oh, kenalan.
1: Iya, ternyata orang Batak gitu.
0: Iya. Oke. Silakan Lai.
1: Ya, selang yang pertama buat Lai Arisan Iper dengan berjalan sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Iya.
1: Terus ada juga Mama Bagus, ada Senja, Siren, Mama Novel, Mama Ina, Mama Ayu, ada Nona Vika, Bunda El, Pak Sinedi. Terus ada juga Bang Putra Kamoro, Bang Roda Mudi. Terus ya, Lai Perjalan Sedalai. Dan buat semuanya sajalah yang lagi mendengarkan, selamat mendengarkan dan selalu semangat. Ya, itu lagunya selalu.
0: Ada.
1: Ya, dari Pangguaran kan?
0: Iya, lagunya ya. Pangguaran.
1: Iya. Judulnya Halak Kita.
0: Ini judulnya Halak Kita, Horas.
1: Iya betul. Oke, Lai Arisan Iper selamat sampai tuntas. Lagunya ditunggu. Selamat siang.
0: Iya.
1: Terima kasih. Horas.
0: Horas. Lai. Luhut di Tapanuli. Mauliate. Mauliate itu bahasa Batak. Terima kasih. Di belakangnya sebelum kita break. Halo.
2: Halo.
0: Ya. Silakan.
2: Selamat siang.
0: Siang Kak Abu. Silakan.
2: Selamat hari.
0: Ya. Oh, ya. Baru wisuda kah?
2: Halo?
0: Kakak Bu baru wisuda? Naik kelas kah? Baru wisuda?
2: Oh, begitu. Iya. Naik kelas sih.
0: Naik kelas. Kelas. Silakan.
2: Bisa ya? Iya. Kita mau kirimkan bunga itu, makasih banyak ya, selalu diberkati Tuhan ya.
0: Iya.
2: Bulut. Apa kabar? Selamat siang ya juga. Halo.
0: Iya. Lanjut.
2: Hai, Bulu, terima kasih banyak. Salamnya ada Bunda Els juga yang ada di Manado.
0: Ya.
2: Mama Bagus, Mama Novel, ada juga Mama Amo. Ada Ireng juga, ada siapa Mama Ayu juga di sana, lalu kemudian ada seorang punya siapa nama?
0: Siapa?
2: Semua mama.
0: Oh, mama. Usi dorang.
2: Usi mama. Bubu semua. Begitu.
0: Oke.
2: Lalu kemudian ketemunya apa? Lagu belum kasih lagu, minta lagu lagi.
0: Apa itu?
2: Ada berapa puluh tahun lalu?
0: Berapa puluh tahun lalu? Oke.
2: Ya.
0: Siap.
2: Ada?
0: Ada.
2: Oke. Terima kasih Bu. Danke banyak lagi.
0: Danke juga.
2: Ya. Mari.
0: Dari Kakak Bu, Pak Junaidi di Ambon ya.

Ya, kita jeda dulu yang saat ini sedang makan siang. Selamat makan siang ya. Yang istirahat sebentar sebelum lanjut kerja. Ya. Di Nabire atau di mana saja. Sehat selalu, doa terbaik untuk Anda.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Ya, lagu Halak Kita, Halak Kita ya, dari Pang Guaran. Ya, pendengar, kita lanjutkan acara musik tradisional dan budaya. Yang ingin bergabung bisa kirim lagu dan salam ya melalui telepon 0984220074 atau 0813 5494419. Halo,
1: selamat siang Kak Hari.
0: Selamat siang Bunda Els, ya, apa kabar?
1: Sehat.
0: Cuaca cerah. Mau kemana nih healing?
1: Gimana?
0: Healing kemana?
1: Oh, kemana saja?
0: Dekat-dekat situ ada tempat keramaian seperti apa, Bunda?
1: Wisata pantai.
0: Wisata pantai?
1: Iya.
0: Kalau kita shopping-shopping kemana?
1: Ke pusat kota, Manado. Oh,
0: jarak berapa itu?
1: Kalau naik angkot, 1,5 jam.
0: Oh, jauh ya?
1: Jauh.
0: Iya.
1: Kalau Tondano Spa cuma dekat.
0: 1,5 jam ke Manado.
1: Iya, jauh juga.
0: Itu sama dengan jarak ke hatiku. Silakan, Bunda Els.
1: Kalau Manado bilang kalau nyenakan makhluk sebu, ya kan manusia seni awet muda, biar tua kalau manusia seni awet muda kan.
0: Iya, betul.
1: Mau request lagu Iknai di Pantai atau Bubur Manado sudah?
0: Bubur Manado, oke.
1: Ya, bisa kan?
0: Bisa.
1: Lanjut sudah menyapa buat sehari yang sedang bertugas, selamat siang, salam sehat, sukses, sejahtera, selalu bahagia, damai, diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah, salam sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Amin. Lanjut yang masuk-masuk kan ada Mama Bagus, ada Muhin Daisy, juga ada Senja, Kakak Dirin, Bang Luhut, Pak Junaidi, salam sehat diberkati, ada Mama Novel, Mama Ayu, Putra Tunggal, Putra Rema, Damar Bulan, ada juga Wulan, Teddy dari Bogor, semua sudah karena ini waktu, semua disapa.
0: Yeah.
1: Tidak ada yang terkecuali, tapi saya tidak mau disebutkan.
0: Yeah.
1: Salam sehat semuanya. Lagu aman, Kak Hari.
0: Lagu aman, Bunda.
1: Iya, buat Kak Hari. Selamat siang. Terima kasih.
0: Iya. Makasih, Bunda. Bunda di Tondano. Lagunya Koni Mamahit, Bubur Manado. Nabire ada, Bunda. Bubur Manado. Satu porsi 25 sampai 30 ribu ada ini, jadi di posting di grup-grup WA ya. Di belakangnya silakan acara musik musik tradisional dan budaya. Halo ya,
2: Amo.
0: Silakan.
2: Ayo, kok kaget kak?
0: Ayo, Amo masak apa ini siang?
2: Amo sudah.
0: Masak apa?
2: Sawi, nasi.
0: Sawi.
2: Tahu. Tempe.
0: Tahu. Ikan.
2: Ikan.
0: Ikan apa?
2: Ikan kecil-kecil.
0: Kecil-kecil.
2: Bawa di mas.
0: Oke.
2: Ya. Nih lagunya tuh Ari, kok putar lagu timur saja.
0: Judul.
2: Lagunya tuh Kewa.
0: Kewa, oke.
2: Okay. Supaya Ari goyang.
0: Iya, saya goyang semua nih.
2: lagu timur kah?
0: Iya, betul.
2: Ya, itu saja. Tapi kamu seorang bapak yang di Flores itu.
0: Iya.
2: Iya, jauh baru masuk ke sini.
0: Iya,
2: dengan Mama tadi tuh yang di Manado.
0: Mama Els.
2: Iya. Sama siang saja Mama,
0: yeah.
2: Mama Jamila, Mama Alfa, tidak pernah masuk lagi.
0: Yo,
2: itu yang kita salam supaya masuk.
0: Betul.
2: Yo, Mama Dance, Mama Su, Mama Intu sebelum berawe.
0: Iya. Yeah.
2: Supaya lo masuk juga.
0: Betul.
2: Iya, Mama Dono, Kakak Emi.
0: Iya.
2: Yeah. Supaya masuk.
0: Jangan lama-lama.
2: Yo, itu saja.
0: Belum habis.
2: Terima kasih.
0: Yuk.
1: hari lagi.
0: Makasih, kamu jangan lupa makan.
1: Ah, tidak apa-apa.
0: Ya. Amo Winde di Serwini, di belakangnya yang pegang kunci. Halo.
3: Yuk, halo, kamu.
0: Ah, ini dengan Hari Gunawan.
3: Oh iya. Nah, ini dengan Putra Meno.
0: Putra Meno di Nabire Barat.
3: Nabire Barat yang kedua.
0: Oke, silakan.
3: Ah, titip-titip salam dulu.
0: Ya.
3: Mama Suwo. Selamat siang.
0: Ya.
3: Nah, kemudian Mama Bagus,
0: Mama Bagus.
3: Selamat siang juga, Pak Arema.
0: Iya.
3: Nah, terus Amo Windesi, selamat siang.
0: Iya.
3: Nah, ini Mama Bapak-bapak, kita belum ketemu tapi ketemu di udara.
0: Di udara, ya.
3: Iya. Kak Kamanu, selamat siang dan selamat bertugas.
0: Hari-hari, Manu di rumah.
3: Oh iya, Hari, selamat bertugas.
0: Iya.
3: Iya.
0: Lagu apa nih Adama?
3: Oh iya, betul. Lagunya Wingeni, pokoknya salah satu. Wingeni ini, lagu Wingeni.
0: Lagu Wingeni?
3: Iya, lagu Wingeni.
0: Bahasa Me?
3: Bahasa Pulau... kalau tidak salah Pulau Biaka itu.
0: Oh, lagu Biak.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Siap.
3: Lagu lama juga itu.
0: Iya. Oke.
3: Okay. Terima kasih.
0: Makasih.
3: Selamat siang. Selamat
0: Oh iya.
3: Iya, selamat siang. Iya.
0: Ya, dari Putra Meno di SP1 Kalisemen, Nabire Barat. Kita dengarkan dulu ya, lagunya sudah kami siapkan ya dari berbagai penyanyi.

0: Ya, pendengar, satu lagu Biak tadi, judulnya Orwai Munda, mengakhiri kebersamaan kita di acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Napiri. Terima kasih pendengar atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Dengan harapan kita dapat kembali bersama di acara yang sama lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa. Segera kami ajak Anda pendengar kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti berita olahraga.
1: Kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama. Dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini. Dan hal ini sangat relevan bagi klub ini, karena setelah tahun 1982 klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team,
1: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim. Dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk 5 kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini mencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Inilah kegiatan dan Tomohawk yang kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Nah, setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting lawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janis Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janis kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat

skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Po Wei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Po Wei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Po Wei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Po Wei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
1: Kesayangnya semoga tetap berhasil.
0: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persija Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBLA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
2: Yang jadi permasalahan itu pas selesai orang kan meriksa bisa 4 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket juga rela datang tidak menonton di tengah papan di luar. Dan minta para pemain dan para pemain saja yang telah punya tiket juara masuk ke lapangan.
0: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Dia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
3: Kondusif, karena kita masih satu pertandingan lagi, tetap dengan arogan juga, karena ada juga pengendara yang lain, karena di Bandung juga bukan hanya bobotoh yang merayakan, tapi ada yang kendala juga kondusif kan berkejar. Khusus saya hanya semoga tetap berhasil, tertib dan jaga apa anak dan keluarga yang tetap menunggu.
0: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persija Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambah 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karis Mariski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
4: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat

0: manfaat bagi daerah.
1: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis, terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan, kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat, meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
0: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan klasifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki klasifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak klasifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas, dengan tepat akurat.
1: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya, pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
2: Nah, pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik. Tujuannya nomor satu, memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
1: Sementara itu, salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke pusat pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketupurna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketupurna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar, disounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketupurna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di Paransawah, Desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Berdasar dengan disampaikannya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kembali bersama Pro 1 RRI Nabire. Berita olahraga dari Pro 3 baru saja kita dengarkan. Berbagai informasi olahraga dalam dan luar negeri, ya, menjadi referensi kita semua. Untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya, atau melalui RRI Digital. Kami ajak Anda kita bersama di acara Pro Dangdut.

0: Ya, pendengar, kita kembali bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Hari, rekan-rekan di teknik ada Sulis dan kawan-kawan. Selamat siang, selamat mengikuti. Kami ajak Anda yang ingin bergabung, kirim lagu dan salam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Hari.
0: Lagi apa?
1: Aduh, lagi libur, kayaknya ada di rumah nih.
0: Di rumah?
1: Di rumah,
0: di rumah
1: Kari.
0: Saja.
1: Okay. Di RS di rumah saja, Kak Ari.
0: Oke, silakan senja.
1: Ya, Kak Ari, sehat selalu, Kak, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Dia bisa sama keluarga juga. Buat semua yang kesalahan angka salatinya, sehat selalu.
0: Iya.
1: Dan minuman Tuhan dan dengan doa terbaik. Ya. Lagunya dulu, Kak, yo.
0: Apa lagunya?
1: Keong Racun, Kak.
0: Dari?
1: Keong Racun dari Ajeng
0: Adela. Oke.
1: Okay. Ajeng Sabia aja, Pak.
0: Kenapa?
1: Iya, dari Ajeng Sabia.
0: Oh, Ajeng.
1: Keong Racun, iya.
0: Okay.
1: Meriah, Kak, kalau dari Ajeng Sabia, Kak.
0: Karep mula.
1: Ya, bingkis lagunya buat Mama Bagus, Mama Desi, Bapakku Diomi, Samur Mas Lalu. Juga buat Mbak Cynthia, peserta nenek, sehat selalu ya. Juga tak lupa buat Bunda El, Mbak Vika, Luhut, Cita Panuli. Juga buat Pak Nasrun, selalu senggol senja, lupa selalu ini Pak Nasrun, dengan Pak Nasrun ini senja. Salam hormat selalu Pak Nasrun, salam sehat. Juga tak lupa buat Mama Ina, Mama Ayu, dan semua yang lagi stay di siang ini, salam sehat. Oke, Kak, lagunya ditunggu. RRI Jaya di udara, makasih.
0: Kembali kasih. Oke, senja buka pintu acara Pro Dangdut. Keong Racun dari Ajeng. Di belakangnya silakan. Halo.
2: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kak Hari.
0: Lagi tumis Keong Racun.
2: Tidak, saya tidak mau karena beracun. Jadi saya maunya yang enggak beracun.
0: Iya, silakan.
2: Aku mau sayang dulu buat Kak Hari. Selamat bertugas, ya, selalu panjang umur sama rezekinya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Hari.
0: Iya, makasih.
2: Terus aku mau salam buat Senja. Terima kasih sembalanya Senja, sesegol balik. Kemudian kamu tidak jatuh ini. Terus buat Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Injil, Mama dan Bapak Rahel, Isu Sambi, Putri Gorda, Mas Makrum Rawer. Terus buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Ajas, Mbak Yati, Damar Wulan, Mbak Fitri sama Mbahnya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, ucapannya semua selamat siang. Terus buat Bapak dan Mama Teguh, Putra Arema, Bung Aku Deomi, Paman Jotendi. Terus buat Putra Arema Sudas, Siren. Tak lupa juga buat Putra Putri Leo 9, Abah Masar Mansur, Obame, Obah Valen, Putra Putri Mungin Siti, Putra Putri Bitim, ucapannya selamat siang. Terus buat Mbak Maina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram, ucapannya juga selamat siang. Putra Tunggal yang dilegari Mas Wara sama Mama Rendinya di Timika, Putra Putri Komoro di Penado ada Nona Vika, Bunda El. Terus buat di Jakarta sana ada Teria, di Jogja ada Bapak Masar Keri, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Banjarmasin ada Abang Junaidi, Abang Mahmud. Terus buat Cita Panuli, Abang Ruhut, ucapannya selamat siang. Yang di SP1 sana, Putra, aduh lupa, pokoknya yang di SP1, ucapannya selamat siang, selamat serapa saja. Terus buat yang di Jambi, ada Abang Nasron, Abang Yusuf, Abang Andi, Teh Amel, sama Teh Jamilah, ucapannya juga selamat siang. Di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero. Terus di Purus, di Sipuri, Mama Nida Arui, ucapannya juga selamat siang. Semua saja tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Buat seharinya, lagunya dari apa itu?
0: Geludak.
2: Bojo loro, dari Dedi Kanan.
0: Loro apa? Malaria apa batuk?
2: Enggak usah, bojonya itu dua.
0: Oh, dua.
2: Dari Dedi Kanan.
0: Dedi Kanan.
2: Buat keharinya, selamat bertugas, sukses selalu, jalur saya kembalikan. Terima kasih, lagunya ditunggu.
0: Ya. Bojo loro. Loro itu bisa sakit. Bisa artinya dua tergantung ucapan ya. Loro, loro. Ya, loro. Di belakangnya silakan. Bojo loro. Ya, enggak ada. Sudah pukul 13:47 waktu Indonesia Timur. Cuaca siang ini cerah, panas ya. Saya lihat dari dalam ini banyak yang beraktivitas di Jalan Merdeka, warga masyarakat yang berkendara siang ini juga masih banyak ya. Ada yang pulang kerja, ada yang pulang sekolah. Ya. Halo.
3: Silakan.
0: Oke. Silakan.
3: Aku mau dengerin yang lagunya dari Siti Badriah.
0: Apa itu?
3: Siti Mimi.
0: Hah?
3: Siti Mimi.
0: Siti Mimi.
3: Iya, dari Siti Badriah.
0: Siti Badriah, judulnya Siti Mimi.
3: Iya.
0: Simbeli Kitty.
3: Iya, aku sini lagunya.
0: Iya.
3: Oke, salamnya pertama buat Le Aris, nah, bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Zenja, Bang Citra Kamoro, Bang Raja Mudi, Pak Junedi, Nona Fika, Bunda En, Mama Bagus, Mama Ina, Mama Ayu, Diren, Mama Noven, Pak Yoman di Bundele, dan buat tema-temanya saja. Ya, itu pun lagunya itu, Le.
0: Ada, tapi pipi mimi.
3: Iya.
0: Bukan Siti Mimi.
3: Iya, dari Siti Badriah yang
0: Siti Badriah Pipi Mimi.
3: Iya.
0: Ada kan? Okay. Ada, ini baru angkat dari Bendungan.
3: Iya, oke, okay. Salam buat semua-semuanya.
0: Baiklah, selamat bertugas. Terima kasih.
3: Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Resbah. Di belakangnya, halo.
4: Selamat siang, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dari siapa? Nona Cika.
4: Nona Cika.
0: Nona Fika.
4: Iya.
0: Nona Fika di mana?
4: Di Manado.
0: Di Manado, ya. Silakan.
4: Manado Malala. Minta lagu.
0: Minta lagu.
4: Hamdan ATT Mantan Pacar.
0: Mantan pacar dari siapa?
4: Hamdan ATT.
0: Oh, Hamdan ATT tetangga saya.
4: Ya, ada kan?
0: Ada, nanti tak ya. Bilang dia.
4: Ya, yang suka senyum lagunya ya. Karena ada mantan sendiri.
0: Iya.
4: Kita masih cair, jadi nyaman sendiri. Lata lagunya.
0: Ada. Nona Fika umur berapa?
4: Ini tahun 40.
0: 40 hari?
4: Umur 40.
0: 40 tahun ini?
4: Iya.
0: Oh.
4: 1986.
0: Oh iya. Iya, iya. Iya. Lagunya ada?
4: Iya. Nanya yang masalah. Yang sudah.
0: Iya.
4: Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi sehat bersama keluarga.
0: Terima kasih.
4: Salam buat Pak Yonagi yang ada di aman manusia.
0: Iya.
4: Salam sehat keluarga.
0: Iya.
4: Bunda juga yang lalu. Salam saya selalu. Mama Bagus, Anda juga, sehingga nomor dosanya mengluhus.
0: Iya.
4: Lagunya Bintang Pratama, Putra Asyama, dan Nanuna.
0: Iya. Udah.
4: Ya.
0: Iya.
4: Selamat pagi.
0: Iya.
4: Selamat pagi. Selamat siang.
0: Selamat siang, Nona Vika. Nona Vika, salam enggak untuk Damar Wulan. Damar Wulan sudah pulang belum nih? Ya, kita jeda dulu ya. Lagu pertama di request Senja. Judulnya apa tadi, Senja? Keong Racun. Selamat mendengarkan.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar, kita sudah dengarkan tadi 4 lagu perdana di sesi pertama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di sesi kedua, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mas Ari. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Mama Ayu.
1: Mas Ari, Mama Ayu minta lagu dulu ya.
0: Apa itu?
1: Lagunya itu Bunga.
0: Bunga?
1: Ratna Antika.
0: Ratna Antika, Bunga di tepi jalan, deng deng deng gitu ya,
1: bukan? Koplo koplo. Pokoknya lagunya buat semuanya aja yang udah masuk tadi, yang udah single Mama Ayu, makasih singlenya. Mama Ayu single balik pastinya. Semoga terasa singlenya Mama Ayu ya. Buat pemerhati semua yang lagi dengerin Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Semoga terhibur, sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Buat Mas Harinya, selamat bertugas, sehat selalu, salam buat keluarga. Buat RRI-nya, jaya di udara dekat jati. Mas Hari, bestiku sudah datang ini, menyambung.
0: Oh, menyambung, ya. Mangga, mangga.
1: Halo, ya. Assalamualaikum Mas Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
1: Mangga. Saya mau request lagu dulu, lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama Mas
0: Ari. Jangan tunggu lama-lama, nanti disaut orang, gitu ya. Oke.
1: Okay. Bagaimana Mas Ari itunya?
0: Mantap.
1: Mas Ari ya. Bagus.
0: Bagus.
1: Mantap. Oh, iya. Jadi sudah ini, sudah membeku ya. Di tas Mas Ari.
0: Apa ini Mama? langsung lagu apa? Kirim untuk siapa?
1: Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama.
0: Iya. Untuk siapa?
1: Iya. Buat semuanya pemerhati tanpa terkecuali.
0: Mantap.
1: Pendengar setia. Iya. Iya Mas Ari.
0: Iya.
1: Itu apa? Ya salamnya buat semuanya saja Mas Ari. Terima kasih.
0: Kembali kasih.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Mamanya Ina. Jangan tunggu lama-lama. Tadi ditanya sudah beku sudah. Tuh batu yang membeku.

0: Ya, Mama Ina, ayak-ayak wae. Ya. Lagunya sudah siap. Jangan tunggu lama-lama, Cici Paramida. Oke. Di belakangnya silakan 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ya, halo.
1: Ya, halo Kak Ari. Kembali iya, lagi Kak
0: Ari. Kembali lagi Senja, sing ayo dewe. Silakan.
1: Terima kasih, lagunya ada di putar. Iya, sing ayo dewe, perempuan
0: iya,
1: Kak Ari.
0: Dilihat dari Gunung Merbabu.
1: Ya Kak Ari, sehat selalu Kak Ari.
0: Amin.
1: Juga sukses iya, selalu menyertai Kak Ari pokoknya. Dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Kak Ari, kali ya, ini lagunya dari Adela Kak.
0: Apa?
1: Ada Rindu.
0: Ada Rindu Adela. Untuk siapa?
1: Untuk semua pemerhati tanpa terkecuali rindunya pokoknya.
0: Oke. Okay.
1: Gak ada yang spesial Kak, pokoknya semua.
0: Semua saja, sa, ya, sa apa, sa RT, sa kampung.
1: Sa kampung, sa kota, terutama RRI rindunya. Selalu jaya di udara. Oh, okay. Ya Kak Ari, lagunya ditunggu.
0: Lagunya ditunggu.
1: Ya.
0: Senja di mana SP ya? Lagunya Adela, Divarina Adela, lagunya Ada Rindu. Yang dari kabupaten lain Bunda Els atau siapa? Bang Nasrun. Bang Nasrun tumben nih gak gabung, biasanya cepet. Mama Bagus, ayo Mama Bagus siang-siang ngopi sambil dengarkan lagu dangdut. Dangdut adalah kita. Yang musiknya happy-happy ya, jangan yang ini, yang slow nanti sedih, tanggalnya sudah tua pula. Atau Lai Luhut di Tapanuli, silakan.

0: Yang masih kerja, selamat bekerja ya. Istirahat sebentar, kerja lagi. Kadang-kadang ya seperti itu. Jadi harus jaga kesehatan, cukup istirahat. Kalau siang habis makan, siang istirahat sebentar. Halo.
1: Halo, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, silakan.
1: Dari sisi berdiri lagi.
0: Apa?
1: Sandiwaramu luar biasa.
0: Sandiwaramu luar biasa. Berapa episode? Mau bersode-sode? Eh bukan. Silakan.
1: Saya kirim buat
0: Kenja. Iya.
1: Oke,
0: Sandiwaramu.
1: Sandiwaramu luar biasa.
0: Luar biasa. Bukan sandiwaramu bertubi-tubi. Bukan ya?
1: Bukan. Dari situ bateri ya.
0: Oke,
1: ya.
0: Siap.
1: Oke, lagunya ditunggu buat lagi selama bertubi-tubi.
0: Ya, makasih.
1: Dangdut
0: adalah kita. Sandiwaramu luar biasa. Wah, ini lagunya enggak ada nih. Yang ini Siti Badriah, Sandiwaramu wes tamat. Ayak-ayak wae. Kita dengarkan ya. Oh, ada yang gabung. Halo. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Ya,
2: datang negara kita.
0: Nah, ini lama tidak gabung nih. Kemana?
2: Ada sambung terus.
0: Oh, sambung terus. Tadi malam?
2: Tadi malam kan tidak. Ada siaran langsung kan tadi malam ya.
0: Iya.
2: Pro 1 RRI.
0: Habis siaran langsung itu jam 1 malam kan ada.
2: Oh, tidur sudah.
0: Itu apa? Karena
2: tidak ada acara.
0: Iya, iya. Silakan Bang Nasrun.
2: Lagunya Evi Tamala.
0: Apa tuh?
2: Sayang.
0: Evi Tamala sayang, oke. Okay.
2: Yo. Pertama-tama Bang Adi coba lagu nakro ke rumah ya, orang kembang kena Mayu, orang kemulan, orang Manopi, orang Tepu, orang Ireng, dia jangan kandang Bogor, orang Pale, orang Iwan, orang Mulan, Malani, orang Kece, orang Kecehi, orang Mababu,
0: Bang Nasrun. Bang Nasrun. Ya. Kenapa ya. Jaringan lama kelamaan ini ya jelek ya?
2: Begitu jaringan di sini Bang.
0: Sudah berapa lama?
2: Semua 6 bulan ini.
0: Oh, mau 6 bulan.
2: Iya, Bang.
0: Pakai ini ya, pakai apa data ya?
2: Iya.
0: Pakai
2: ya, telkomsel.
0: Pakai pulsa data.
2: Kalau enggak saya pakai Andre Bang.
0: Oh. Iya.
2: Kalau Andre bagus.
0: Bukan WiFi ya?
2: Enggak ada, belum ada Andre WiFi.
0: Oh. Iya. Mudah-mudahan tambah ya, ini ya, lumayan bagus ya. Lagi ya.
2: Ya, mudah-mudahan Bang. Ya, terima kasih Bang.
0: Iya.
2: Iya.
0: Makasih Bang Nasrun, sehat selalu. Bang Nasrun di Palu. Palu itu apa, Sulawesi Tengah, tapi agak di pinggir gitu, di luar kota. Ya, lagunya kita dengarkan ya pendengar yang lagi ngopi. Ayo dengarkan lagu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih,
3: what?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
3: Oh no!
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, lagunya Evi Tamala, judulnya Sayang, lagu di request oleh Bang Nasrun di Sulawesi Tengah. Kita lanjutkan ya pendengar acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang pegang kunci. Silakan, tadi yang buka pintu adalah Senja. Yang pegang kunci siapa? Ada Marwulan, Mama Bagus, Mama Ina, Mama Ayu, atau Mama Ikram. Putra Arema sudah lama tidak gabung ya. Kenapa Putra Arema? Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Ya, Kak Hari.
0: Iya. Bunda El pegang kunci.
1: Bagaimana Bunda El pegang kunci?
0: Hah? Siapa?
1: Mama Bagus.
0: Mama Bagus suaranya kalem. Silakan.
1: Iya, ini lagi saya lagi nonton TikTok jadi saya.
0: Oh, nonton TikTok. Apa?
1: Berita. Rahasia ini,
0: oh,
1: Kak.
0: Rahasia. Ya.
1: Kak Hari, aku mau request lagu judulnya Piano.
0: Oke.
1: Okay. Dari Roma Irama, salamnya buat pendengar pemerhati dari awal hingga akhir Mama Bagus. Ucapannya selamat siang menjelang sore. Selamat beristirahat, selamat bertugas seperti Kak Hari selamat bertugas. Yeah. Sehat selalu, panjang umur, gemar rezekinya, Tuhan selalu memberkati Kak Hari.
0: Oke.
1: Okay. Pendengar pemerhati semua saja sehat. Salam sehat dari Mama Bagus. Terima kasih. Jangan dikembalikan lagunya ditunggu.
0: Lagunya ditunggu ya. Nontonnya lanjut, jangan lupa istirahat. Iya. Jadi banyak hiburan sekarang ini ya. Kadang nonton ketawa-ketawa sendiri orang lihat dari jauh. Kenapa nih? Ya, ya, hiburan gak apa-apa. Kita sudahi ya pendengar acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Pro 1 RRI Nabire. Satu lagu Roma Irama judulnya Piano.

Ya, lagu piano dari Roma Irama menyudahi acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda, dengan harapan kita kembali bersama di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa.

Ya, pendengar Anda masih bersama Terus Satu RRI Nabire. Masih bersama kami, saya Hari, ada Bung Sulis dan kawan-kawan di teknik. Ya, masih cerah cuaca Kota Nabire dan sekitarnya, dan memang panas ya. Aktivitas warga di beberapa kegiatan sore, kami yakin ya semoga berjalan baik ya, membuahkan hasil. Termasuk ketika yang akan berolahraga ya di sore nanti hingga petang. Ya, pendengar, kami sampaikan beberapa informasi di Mozaik Indonesia Lokal ya. Dilanjutkan nanti pukul 16 Warta Berita Daerah sore, disusul layanan masyarakat ya, juga musik dan informasi. Kemudian pukul 17 atau pukul 5 sore ada Beranda Asta Cita. Ya, Beranda Asta Cita atau dulu dikenal dengan siaran berjaringan nasional. Ya, dulu Beranda Asta Cita ini kiprah Indonesia. Ya, tapi Beranda Asta Cita ya kali ini dengan topik energi baru dan terbarukan. Produksi RRI Pekanbaru, RRI Bogor, Atambua, dan RRI Jayapura. Ya, satu jam kurang lebih ya. Demikian sejumlah acara yang masih kita dengarkan nanti sampai petang jelang pukul 18. Sementara saat sekarang sudah pukul 15 lebih 2 menit. Ada beberapa lagu sudah kami siapkan, pendengar, ada tembang-tembang hiburan pop Indonesia berbagai penyanyi.

0: El Bunga Citra Lestari.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk lingkungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Ya, lagu dari Virgon judulnya Surat Cinta untuk Starla. Ada yang suka lagu ini? Dipopulerkan dan dirilis Virgon ya tahun 2016. Lagu ini atau single ini sempat dirilis ulang pada album tahun 2017 dan diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar berjudul sama Surat Cinta untuk Starla ya. Desember 2017. Ya. Ya, pendengar PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat menyiapkan atau menyiagakan sebanyak 1.038 personel menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Guna mengamankan kelistrikan di Papua demi kenyamanan beribadah seluruh masyarakat yang merayakan. Ya. General Manager PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur di Jayapura kemarin mengatakan menjelang momen Idul Adha BUMN kelistrikan tersebut telah menetapkan masa siaga dari tanggal 13 sampai 28 Mei 2026. Ya, menurutnya pada Idul Adha 1447 Hijriah ini ya, pihaknya menyiagakan 1.038 personil yang terdiri dari 334 pegawai, 668 tenaga alih daya, dan 36 personil tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan ya, atau PDKB. Selain itu, menurut General Manager PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Robert Rumsaur, pihaknya juga menerapkan sistem piket bagi petugas operasional selama 24 jam, yang mana ini sebagai salah satu cara untuk mengamankan dan mengantisipasi adanya gangguan kelistrikan. Berbagai persiapan dilakukan diantaranya yaitu melakukan inspeksi penyulang dan gardu, penyisiran serta penebangan pohon hingga memastikan ketersediaan bahan bakar seluruh pembangkit. Dia menjelaskan sebagai langkah antisipatif, pihaknya juga menetapkan 236 lokasi prioritas pengamanan yang sebagian besar merupakan masjid serta lokasi pelaksanaan ibadah sholat. Seperti lapangan, alun-alun dan gedung serbaguna. Ya, tidak hanya itu, para personel yang disiagakan itu atau bersiaga juga didukung berbagai peralatan suplai cadangan berupa 34 unit gardu bergerak, 16 unit uninterruptible ya power supply atau UPS dan 74 unit mobile genset dengan kondisi siap pakai apabila kondisi gangguan terjadi. Ya, sistem kelistrikan di tanah Papua saat ini berada dalam kondisi optimal yang mana daya mampu pasok tercatat sebanyak 440,5 megawatt, sementara beban puncak hanya sebesar 302,5 megawatt. Artinya terdapat cadangan daya sebesar 138 megawatt atau 31% yang cukup untuk menjaga stabilitas pasokan. Penggunaan listrik secara bijak dan aman, terutama di area penyembelihan hewan kurban ya, yang bersifat terbuka sangat disarankan guna menghindari resiko konsleting akibat paparan air atau kelebihan beban pada instalasi sementara. Ya, satu informasi terkait
PLN ya menyiagakan sebanyak 1.038 personil untuk mengamankan kelistrikan di Papua jelang perayaan Idul Adha. Berita kami kutip dari Berita Antara. Baik, kita jeda lagi pendengar, ada satu informasi lain. Ya, kita dengarkan dulu sejumlah tembang berikut ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, satu lagu dari Yuni Shara, judulnya Kau Tercipta Untukku, ya, bukan untuk yang lain. Ya, pendengar Radio Republik Indonesia resmi menyiarkan perhelatan akbar Piala Dunia 2026 yang akan digelar 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Ya, melalui peluncuran program nasional Pesta Bola Dunia 2026. RRI memastikan seluruh masyarakat di berbagai penjuru Nusantara dapat menikmati siaran langsung dan pembaruan informasi turnamen tersebut. Ya, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI mengambil langkah strategis untuk memastikan euforia Piala Dunia FIFA 2026 dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia. Program khusus bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 resmi telah diluncurkan, ya. Melalui program ini, pendengar setia RRI di berbagai daerah, termasuk di wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat mendengarkan laporan jalannya pertandingan serta ulasan mendalam seputar turnamen tersebut. RRI bahkan berkolaborasi dengan lembaga penyiaran publik lainnya seperti TVRI dan LKBN atau Berita Antara, ya, guna memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Yang mendengarkan siaran sepak bola melalui radio memiliki daya tarik tersendiri. RRI memastikan para penyiar dan reporter mampu mendeskripsikan setiap momen pertandingan dengan sangat detail. Ya, hal ini tidak hanya memanjakan para penggemar olahraga, tetapi juga memberikan pengalaman inklusif yang memungkinkan pendengar dari berbagai kalangan, termasuk penyandang disabilitas netra maksud kami, untuk berimajinasi dan merasakan atmosfer pertandingan secara langsung. Seluruh rangkaian liputan dan siaran radio ini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat di mana saja dan kapan saja melalui stasiun radio RRI lokal di kota Anda, maupun secara daring, ya, atau online dengan mengunduh atau mendownload aplikasi RRI digital melalui smartphone Anda. Ya. Turnamen sepak bola atau Piala Dunia ini akan menjadi tonggak sejarah baru dalam dunia sepak bola. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia diselenggarakan bersama tiga negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ya, bagaimana menurut Anda? Euforia sepak bola sudah mulai terlihat. Ada grup-grup WA juga sudah dibuat, ya, yang mengumpulkan berbagai fans atau pendukung masing-masing kesebelasan dari berbagai negara. Nanti di pukul 4 sore, pendengar, kurang lebih 11 menit ke depan ada berita daerah sore. Ya, beberapa di antaranya berita tentang pemerintah Kabupaten Intan Jaya menekankan ASN, ya. Peranan ASN tidak hanya sebatas pelayanan publik, tapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat di daerah. Ya. Dirangkai berita lain yang juga menarik untuk diketahui. Kita nantikan berita daerah pukul 16.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menekankan peran aparatur sipil negara tidak hanya sebatas pelayanan publik, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat di daerah.
1: Kami sudah mulai tegas bagaimana ASN harus punya komitmen kerja, punya tanggung jawab, punya beban kerja.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menekankan pentingnya data yang akurat dalam perencanaan sumber daya manusia kesehatan guna memperkuat pelayanan.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi berita daerah sore program 1 RRI Nabire Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Hari Gunawan. Inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menekankan peran aparatur sipil negara tidak hanya sebatas pelayanan publik, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat di daerah. Hal itu disampaikan Bupati Intan Jaya Aner Maisini ketika membuka kegiatan pelatihan dasar atau Latsar CPNS Formasi 2024 dan orientasi P3K Formasi 2024 di Aula Akbar Nabire Jalan Kusuma Bangsa. Selengkapnya Jodefri Panjaitan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Intan Jaya melalui Bupati Aner Maisini menekankan peran aparatur sipil negara ASN tidak hanya sebatas pelayanan publik tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat di daerah. Hal itu disampaikan Bupati Aner Maisini saat membuka kegiatan pelatihan dasar atau Latsar CPNS Formasi 2024 dan orientasi P3K Formasi 2024 di Aula Akbar Nabire, Jalan Samratulangi, Selasa 19 Mei lalu. Menurut Bupati Aner Maisini, ratusan calon ASN yang baru ini diharapkan segera kembali bertugas di Intan Jaya usai mengikuti Latsar, guna memperkuat pelayanan pemerintahan sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Menurutnya, ASN bukan hadir untuk melayani administrasi pemerintahan, tetapi juga harus ikut mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di Intan Jaya. Sekitar 2.000 ASN yang aktif, ditambah calon ASN yang baru ini, dapat memberi dampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah, mulai dari sektor perdagangan, jasa, hingga kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Intan Jaya juga terus melakukan pembenahan fasilitas penunjang bagi ASN seperti penyediaan air bersih, listrik, tempat tinggal, dan peningkatan situasi keamanan. Ia memastikan kondisi Intan Jaya secara bertahap semakin membaik sehingga ASN diharapkan dapat menjalankan tugas dengan maksimal.
3: Kami sudah mulai tegas bagaimana ASN harus punya komitmen kerja, punya tanggung jawab, punya beban kerja. Siapapun dia, entah orang Kalimantan kah, Makassar kah, Jawa kah, Wamena kah, Duga kah, siapapun dia yang dari ASN Intan Jaya, dia siap bersih, harus tanggung jawab. Sehingga saya sampaikan kepada CPNS baru untuk kegiatan aktualisasi mempraktikkan hasil orientasi di sini harus lakukan di Intan Jaya. Intan Jaya negara memberikan onai atau kabupaten untuk semua orang bisa bekerja, bisa mengabdi. Tiada alasan listriklah, airlah, baraklah, tiada alasan. Kita sementara menata listrik dengan kerja keras pemerintah daerah maupun bantuan Pak Gubernur, listrik siap 24 jam.
2: Sementara itu Ketua Panitia Latsar CPNS Formasi 2024 dan orientasi P3K Formasi 2024 yang juga selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Intan Jaya, Samuel Warijo SAP-MAP, mengatakan dasar pelaksanaan kegiatan Latsar ini telah sesuai undang-undang yang berlaku dan Kabupaten Intan Jaya turut berbangga karena menjadi kabupaten pertama di Papua Tengah yang melakukan Latsar untuk CPNS dan P3K Formasi tahun 2024.
4: Peserta pendidikan, pelatihan, dan orientasi terdiri dari atau berjumlah 539 peserta dengan rincian sebagai berikut. CPNS golongan 1, golongan 2, dan 3 berjumlah 454 dibagi menjadi 12 angkatan. Yang kedua, P3K berjumlah 85 peserta dibagi menjadi 3 angkatan. Tenaga pengajar atau instruktur penceramah berasal dari media suara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Provinsi Papua dan juga pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Intan Jaya.
2: Latsar CPNS Kabupaten Intan Jaya tahun 2026 telah dimulai sejak 19 Mei dan akan berlangsung hingga 28 Juli 2026. Sementara untuk orientasi P3K dimulai tanggal 19 Mei hingga 26 Mei 2026 dan semua kegiatan berlangsung di Aula Akbar Jalan Samratulangi Nabire. Jebri Panjatan melaporkan.
0: Kuasa hukum 7 warga negara asing asal Cina yang diamankan dalam operasi penertiban tambang ilegal di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, melayangkan surat keberatan kepada Satgas Penegakan Hukum PKH dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak. Pihak kuasa hukum menilai terdapat dugaan pelanggaran prosedur hukum dalam proses pengamanan hingga pemindahan para WNA tersebut ke Biak. Arnold Sodila selengkapnya melaporkan.
5: 7 warga negara asing asal China yang diamankan dalam operasi penertiban tambang ilegal di kawasan kilometer 95 Unipo dan kilometer 102 Distrik Siribo, Kabupaten Nabire, kini menjadi sorotan setelah kuasa hukum mereka menyampaikan keberatan resmi kepada Satgas Penegakan Hukum atau Satgas PKH dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak. Kuasa hukum ketujuh WNA tersebut, Axel Alvandra, mengatakan kliennya sejak awal dipanggil oleh penyidik sebagai saksi dalam kasus penertiban kawasan hutan dan aktivitas tambang ilegal. Namun menurutnya setelah pemeriksaan dilakukan pada 8 Mei 2026, para WNA tersebut tidak dipulangkan dan justru dibawa ke Biak tanpa penjelasan status hukum yang jelas.
6: Mereka ini sampai saat ini status sebagai saksi. Mereka status sebagai saksi. Jadi mereka ini 7 orang ini dipanggil ke Satgas, Satgas Gakum oleh penyidik ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Namun setelah itu mereka dijadikan sebagai subjek penindakan. Setelah mereka tiba di sana diperiksa, mereka tidak dipulangkan kembali. Nah, penahanan itu, terus mereka barang-barangnya disita, handphonenya disita, itu tanpa izin pengadilan. Saat ini klien saya telah diterbangkan ke Biak tanpa koordinasi juga dengan kami. Pada saat di sana kami juga sempat berkoordinasi sama penyidik, apa alasan memindahkan mereka ke Biak Imigrasi. Karena ini operasinya kan operasinya Kementerian Kehutanan. Tapi penyidik sendiri tidak bisa menjelaskan apa maksud dipindahkan ke Imigrasi Biak. Sehingga hari ini kami resmi melayangkan surat keberatan kepada Ketua Satuan Tugas Penegakan Hukum Satgas PKH dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Biak.
5: Axel juga mempertanyakan alasan pemindahan 7 WNA tersebut ke Kantor Imigrasi Biak. Menurutnya pihak penyidik Satgas PKH belum memberikan penjelasan rinci terkait dasar hukum pemindahan tersebut. Pihak kuasa hukum pun telah memberikan batas waktu 1 kali 24 jam kepada Satgas PKH dan Imigrasi Biak untuk memberikan tanggapan resmi. Jika tidak direspon, mereka mempertimbangkan upaya hukum berupa pra-peradilan. Selain itu, kuasa hukum juga menyoroti temuan senjata api di lokasi pengamanan. Menurutnya, barang tersebut seharusnya diperiksa lebih dahulu melalui prosedur hukum dan uji balistik sebelum disampaikan kepada publik. Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Biak, Sahmir Sarmin, mengatakan pihak imigrasi saat ini hanya menerima penitipan 7 WNA tersebut dari Satgas PKH.
7: Jadi apa tindakan kami? Belum memastikan pelanggaran keimigrasiannya saja kami belum pastikan. Ya kan? Memang belum itu adanya pemeriksaan terhadap 7 WNA itu oleh kantor imigrasi Biak. Belum. Ya seharusnya PH itu melakukan protes itu kepada Satgas PKH. Ya Satgas PKH hanya menitipkan 7 WNA Cina itu ke imigrasi sambil menunggu proses penyelidikan lebih lanjut seperti yang saya bilang tadi, Pak. Belum ada punya kewenangan untuk menentukan status hukum terhadap 7 WNA ini apakah ada pelanggaran keimigrasian atau tidak. Kami belum bisa sebab apa belum melakukan pemeriksaan terhadap mereka.
5: Menurut Sahmir Sarmin, status ketujuh WNA asal Cina tersebut saat ini masih sebagai saksi sambil menunggu proses penyelidikan dan gelar perkara lebih lanjut oleh Satgas PKH. Sementara itu penyidik Satgas PKH yang dikonfirmasi terpisah, Naval, belum memberikan banyak keterangan dengan alasan proses penyelidikan masih berjalan. Arnold Saudila melaporkan.
0: Berita lainnya, pemerintah Provinsi Papua Tengah menekankan pentingnya data yang akurat dalam perencanaan sumber daya manusia kesehatan guna memperkuat pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Papua Tengah. Robi Vanindi berikut melaporkan.
8: Hal itu disampaikan Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Papua Tengah Victor Fun saat membuka kegiatan koordinasi penyiapan data SDMK dan data rencana kebutuhan SDMK tingkat Provinsi Papua Tengah yang digelar Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Tengah bertempat di Hotel Yaor Kalibobo, Nabire, Rabu 20 Mei 2026. Victor Fum mengatakan sektor kesehatan tidak bisa dibangun dengan pendekatan biasa karena menyangkut kualitas hidup masyarakat. Kesehatan adalah fondasi utama pembangunan manusia. Karena itu, penyediaan tenaga kesehatan yang cukup, merata, dan berkualitas menjadi tanggung jawab bersama. Dikatakan Papua Tengah masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan di berbagai fasilitas layanan.

0: kesempatan itu, ia meminta seluruh dinas kesehatan kabupaten, rumah sakit, dan pemangku kepentingan benar-benar serius melakukan pemutakhiran data tenaga kesehatan dan pastikan data yang dimasukkan benar, valid, dan sesuai kondisi lapangan, sebab keputusan yang baik hanya bisa lahir dari data yang baik. Victor juga menyoroti pentingnya transformasi digital kesehatan melalui integrasi data menggunakan aplikasi SIM SDMK dan platform Satu Sehat. Menurutnya, Kabupaten tidak boleh tertinggal dalam transformasi pelayanan kesehatan berbasis teknologi dan memastikan masyarakat di daerah terpencil seperti Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Paniai, Deyai, Dugiai, hingga Mimika mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dan berkualitas. Robi Fanindi melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan menggelar workshop penerapan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD pada fasilitas kesehatan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Mimika. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horizon Diana Timika pada 20 hingga hari ini 21 Mei mengusung tema penguatan BLUD Puskesmas untuk pelayanan kesehatan prima di wilayah pesisir dan pegunungan. Veronica Sandra melaporkan langsung dari Timika.
2: PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Adolf Andatu, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi pemerintah Kabupaten Timika yang telah menggelar workshop penerapan BLUD bagi fasilitas kesehatan. Menurutnya, kesehatan tersebut menjadi kesempatan penting bagi Bovendigul untuk mempelajari sistem BLUD yang belum pernah diterapkan sebelumnya di daerah itu.
3: Nanti kita kami dari Bovendigul betul-betul antusias untuk bagaimana kami datang belajar di Timika untuk tahu bahwa BLUD itu sebenarnya yang direncanakan memulai dari mana. Kami berterima kasih bahwa pemerintah Timika dapat menerima kami di sini.
2: Adolf menjelaskan Kabupaten Bovendigul saat ini memiliki 20 puskesmas dan 16 puskesmas pembantu atau pustu. Meski menghadapi keterbatasan akses dan kondisi wilayah pedalaman, pihaknya berencana mulai menerapkan BLUD pada satu puskesmas di wilayah perkotaan pada tahun 2026. Selain itu, ia mengakui tantangan pelayanan kesehatan di wilayahnya masih cukup berat, terutama persoalan keamanan dan akses transportasi menuju kampung-kampung terpencil.
3: Tantangan kami yang paling berat masih jalan kaki berminggu-minggu untuk mendapatkan satu kampung ke kampung yang lain. Beberapa puskesmas mengalami itu. Itu yang mungkin masalah transport dan masalah keamanan yang menjadi dasar dengan terambatnya pelayanan kesehatan.
2: Pembelajaran dari workshop BLUD di Mimika, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap penerapan BLUD pada fasilitas kesehatan dapat berjalan bertahap dan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Warta berita ini disiarkan program Satu Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Ajakan menjaga perdamaian dan membangun daerah.

0: Secara bersama-sama kembali disuarakan pemerintah Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Pesan itu disampaikan sebagai pengingat bahwa stabilitas dan rasa aman menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
1: Harapan akan terciptanya situasi yang aman dan damai di Kabupaten Paniai kembali disuarakan oleh Bupati Paniai Yampit Nawipa. Dalam sebuah doa bersama, Bupati Paniai menekankan pentingnya menjaga kedamaian serta mengajak seluruh masyarakat dan aparatur pemerintahan bekerja dengan tulus demi kesejahteraan daerah. Pesan tersebut dinilai relevan dengan kondisi sosial masyarakat yang masih membutuhkan ruang dialog, ketenangan, dan kerjasama lintas elemen masyarakat. Selain menjadi bentuk refleksi spiritual, doa juga dipandang sebagai pengingat bahwa pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga rasa aman dan persatuan masyarakat. Bupati Paniai Yampit Nawipa juga menyoroti harapan agar tidak ada lagi konflik maupun kekerasan di tengah masyarakat Paniai.

Doa tersebut juga membuat harapan agar seluruh pemimpin dan aparatur pemerintah memiliki hikmat dalam menjalankan tugas, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan ketulusan dan tanggung jawab bersama. Bupati Paniai Yan Pitawipa juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap percaya bahwa kedamaian dan masa depan daerah dapat dibangun melalui kerjasama dan nilai kemanusiaan.

0: Melalui doa dan refleksi tersebut, harapan akan terciptanya Paniai yang aman, damai, dan penuh kebersamaan diharapkan tidak hanya menjadi seruan sesaat, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kerjasama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Nova Piana melaporkan.
1: Informasi lainnya, pendengar. Angkasawan Angkasawati RRI Nabire menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Kembali Jodefri Panjaitan melaporkan.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026, LPP RRI Nabire menggelar upacara bendera berlangsung hikmat di halaman kantor RRI Nabire Rabu 20 Mei 2026. Upacara tersebut diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Nabire sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat perjuangan dan persatuan bangsa. Bertindak sebagai pembina upacara, PLH Kepala LPP RRI Nabire yang juga sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak Charton John Basik, pada saat menyampaikan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga semangat nasionalisme, persatuan, dan optimisme dalam membangun Indonesia yang lebih maju. Dijelaskan, peringatan Harkitnas tahun ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara yang menekankan pentingnya menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa di tengah perkembangan zaman dan tantangan digital saat ini. Dalam amanat tersebut juga ditegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk mengingat kembali perjuangan para pendahulu bangsa yang telah membangun kesadaran nasional melalui persatuan dan pendidikan. Semangat itu dinilai tetap relevan dalam menghadapi tantangan global dan perkembangan teknologi informasi saat ini.
3: Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menetapkan asta cita. 8 misi besar yang harus dicapai bersama. Sebagai kompas utama, kita harus mampu mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di tengah kehidupan rakyat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan api budi utomo dalam setiap lini kehidupan. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat setiap langkah pembangunan yang diambil, senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama. Kebangkitan nasional adalah milik kita semua, bermula dari kesadaran individu yang terakumulasi secara kolektif dan berujung pada kejayaan bangsa di kancah dunia.
2: Pelaksanaan upacara berlangsung tertib dan penuh semangat kebangsaan. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Hening Cipta, hingga doa bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang menjadi tonggak awal Kebangkitan Nasional Indonesia. Jebri Penjatan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul mulai mempersiapkan penerapan Badan Pelayanan Umum Daerah atau BLUD pada fasilitas kesehatan. Fasilitas itu disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Adolf Andatu, usai mengikuti workshop penerapan BLUD pada fasilitas kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika. Kembali Veronica Sandra melaporkan.
4: Bupati Mimika Johannes Retop dalam sambutannya menyampaikan bahwa penguatan BLUD menjadi langkah penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat hingga ke wilayah pedalaman. Ia menyebutkan dari 26 puskesmas yang ada di Mimika, sebanyak 13 puskesmas telah menerapkan BLUD.
5: Kalau dia sudah sehat, sekolah sudah cerdas, dan kemudian kalau dia cerdas, dia masih menjaga kesehatan, baik kenyamanannya, dan kemudian utama kita adalah bagaimana Mimika ini masyarakat yang sejahtera.
4: Sementara itu, narasumber Kasubdit Badan Layanan Umum Daerah Direktorat BUM dan BMD Dijen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Erwis Nusa Putro, menjelaskan bahwa sistem BLUD memberikan fleksibilitas dalam mengelola keuangan fasilitas kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan optimal.

0: Workshop penerapan Blut ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas puskesmas di Kabupaten Mimika dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima, khususnya bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
1: Berikut ini pendengar kami sampaikan informasi harga pangan dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo Nabire juga Bumi Raya SP1, dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
2: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 21 Mei 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp40.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras per rak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tungkuk Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tungkuk Pasar Kalibobo Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tungkuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000, Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp35.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita sore ini. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Intan Jaya menekankan peran aparatur sipil negara tidak hanya sebatas pelayanan publik, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat di daerah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menekankan pentingnya data yang akurat dalam perencanaan sumber daya manusia kesehatan guna memperkuat pelayanan kesehatan. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar, berita daerah sore sudah kita dengarkan. Selanjutnya kami sampaikan ya, pendengar, di pukul 17 Pro 1 RRI Nabire akan bergabung atau merilai siaran berjaringan nasional Beranda Astacita, ya, yang dulu namanya Kiprah Indonesia. Pukul 17 ya, dengan topik energi baru dan terbarukan. Produksi RRI Pekanbaru, Bogor, Atambua, dan RRI Jayapura. Ya, kita nantikan pendengar pukul 17 menemani Anda di suasana sore ya, yang mataharinya semakin condong ke barat, aktivitas sore juga nampak ramai lancar ya. Di hari ini Kamis tanggalnya 21 Mei 2026. Ya. Selamat berkarya yang menikmati kebersamaannya di rumah bersama keluarga juga ya. Selamat menikmati istirahatnya.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Ya, pendengar, kami masih nantikan acara berjaringan nasional, yaitu Beranda Asta Cita dari Pro 1 RRI Jakarta, sementara belum dimulai. Beranda Asta Cita untuk hari ini dengan topik energi baru dan terbarukan, produksi RRI Pekanbaru, Bogor, Atambua, dan RRI Jayapura. Ya, sementara masih kita nantikan acara Beranda Asta Cita. Baik, pendengar. Ya, nampaknya sudah mulai. Kita ikuti selanjutnya berjaringan nasional Beranda Asta Cita.
1: Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Beranda Asta Cita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.

setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan.

yang berhembus di sekitar kita. Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari

jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun

0: Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau yang dibarukan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi saya bilang tadi, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Yeah. Tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, kok sekarang udah dipecah. Energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan, mau nyusun untuk roadmap-nya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmap-nya, energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Iya, terbarukan itu tadi, dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Ya, energinya itu tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Jadi itu kayak energi air, energi panas bumi, energi surya, panas matahari, kan?

0: juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah, diantaranya energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perdaruan rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi yang terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekan Baru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA untuk panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan

0: manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa di bisa untuk pemanfaatan sendiri, maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan PLN juga ngambil IPP namanya, jadi perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit, membangun pabrik PLT biogas, pemakai listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian dulu. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda aspek kita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda aspek kita yang akan datang.
1: Beranda Astacita.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati S.Hul M.Si, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati S.Hul M.Si, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah, sehat Kak Delis.
1: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, ini proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
2: Pengolahan sampah jadi energi listrik itu biasa kita singkat PSL ya, biar lebih ini ya. PSL itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya. Atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat.
1: Oke. Sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama?

0: butuh prosesnya, Bu.
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis ulang sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS 3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh gitu ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang atau untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi sih itu tidak boleh kurang dari 1.000. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
0: Baik, kita ke manfaat nih, karena ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
1: Ya, kalau bagi masyarakat ya, yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
0: Masih dicampur
1: masih ada,
0: ya.
1: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Ini juga bisa dimanfaatkan masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang jadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, jadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai yang mungkin nanti menjadi satu sumber tambahan ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
0: Baik. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu, ya. Boleh juga dijelaskan apa saja ini tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
1: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Ya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut, gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan, itu tantangan yang paling luar biasa itu ya, dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru. Yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun, sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menghasilkan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa pengolahannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
0: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Bu ya, karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
1: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025, di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
0: Sayang sekali Bu ya.
1: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu, insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
0: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
1: Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor, yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
0: Baik, terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
1: Terima kasih Mbak Lies.
2: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya

0: teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai iconic island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru.

Karena kita di NTT kesulitan air, maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri, memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu, energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit, cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Economic Island, Pak, salah satunya di PLTM Handak Wau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MC Indonesia yang bantuannya dari USA.

0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya di sektor pertanian. Namun, menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan, yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar, maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih, Pak, tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita menstatement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi

Dinas Nusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensial memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Anda hasta Chita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua kok nih, gitu kan? Karena sebes-sebes banget. Saya nanya kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang terus sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi tuh kan kita buat yang bahan bakar bensin, kan buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. mulai dari pengeringan serat pinang, penyuiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, itu panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan Bu dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur, 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan briket dari ampas pinang dan sagu tidak hanya

0: fase berikutnya. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini konsol minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada pasang malamnya, panasnya bagus. Jadi yang pakai briket, sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
1: Selain memiliki nilai ekonomis bagi

0: Warga Papua.
1: Pembuatan berikut ini masuk kepada skala industri. Jadi kita sudah mengenai kalau di sini, tapi kita sampai kepada skala industri.
2: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak, kita punya, semua kita
3: punya. Kalau ini tadi dua kali, ini baru berapa?
2: Briket, dengan batu briket.
3: Lama, betul.
0: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ya, pendengar, demikian tadi Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta setiap Kamis pukul 17 waktu Indonesia Timur. Tadi produksi RRI Pekanbaru, Bogor, Atambua, dan Jayapura dengan topik energi baru dan terbarukan. Selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda, kita nantikan saatnya tarhim, dilanjutkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat sore pendengar dari Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada, senang sekali ya masih bersama kami di siaran yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga gelombang MW 79 kHz ya, RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Demikian beberapa teman-teman religi muslim telah kita lalui bersama selepas dari tarhim dan azan maghrib. Bagi rekan pekerja yang bertugas di Nabire Lintas Malam, ya ada saya Manus Sambiri, penyiar Anda, dan juga rekan Erika Yohanes di teknik, dan ada rekan Bung Yance Korwa di pemancar radio. Mengucapkan bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah salat maghrib, semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 18.33 menit waktu Indonesia Timur. Temani Anda di hari ini, hari Kamis Batik 21 Mei 2026, dengan segala aktivitas yang Anda laksanakan di hari ini tentunya berjalan dengan baik dan lancar ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengar kita jelang pukul 19 tepat nantinya dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua. Kembali kami hadirkan beberapa informasi dan musik, dan juga ada pengumuman serta iklan layanan masyarakat ke ruang dengar Anda. Sembari kita jelang pukul 19 tepat waktu Indonesia Timur. Kabar terupdate dari kami RRI.co.id, di mana dikabarkan dari Jakarta, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen yang menegaskan pengecualian batas sosial pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Yang dimaksud pengecualian tersebut yakni anak di bawah usia 7 tahun tetap bisa mengikuti SPMB atau sistem penerimaan murid baru jenjang sekolah dasar atau SD. Hal ini dikatakan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, dalam acara penandatangan komitmen bersama SPMB Ramah 2006-2007 di Kemendikdasmen pada hari ini, Kamis 21 Mei 2006. Gogot menjelaskan aturan ini sebagaimana dimuat dalam Permendikdasmen nomor 3 tahun 2005 tentang SPMB. Calon murid yang berusia minimal 5 tahun 6 bulan hingga 6 tahun per 1 Juli tahun berjalan bisa diterima selama memiliki kecerdasan bakat istimewa serta kesiapan mental. Selain itu, calon murid baru yang mendaftar SPMB jenjang SD juga tidak harus memiliki berkas umum seperti ijazah TK, RA atau sederajat, serta tes seperti Kalistan juga ditiadakan. Langkah ini diambil setelah DPR sempat menerima banyak keluhan mengenai anak-anak yang terpaksa putus sekolah atau tertunda pendidikannya hanya karena terbatas usia. Poin krusial ini kini juga telah diadopsi ke dalam pembahasan revisi regulasi yang lebih tinggi.
5: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
6: Harimau,
5: ular, buaya. Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study, Shana Wadew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
6: Halo, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
7: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini teleponan pakai bahasa daerah.
6: Ya elah, kuno banget.
7: Rasa lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
6: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
7: Oh, gitu.
6: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Nabire sore ini.
8: Show's canceled. You're a failure. Funny.

isi panggilan supaya menghadapi sidang pengadilan negeri Dabili Jalan Merdeka No. 69 pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 jam 10.00 waktu Indonesia Timur dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan nomor 9 garis miring PT.G garis miring tahun 2026 garis miring PN6 yang diajukan oleh Rosdiana Rumasewu sebagai penggugat. Disampaikan kepada tergugat, surat gugatan tersebut dapat diambil di Kementerian Pengadilan Negeri Dabire dan atas gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri.

0: 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jurusita Tertanda Indra Bukhari.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Row 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.

0: Ini kan berikutnya kami ajakkan untuk kita jalan penyampaian warta berita Gema Papua ya. Berita Sikorwil 1 Papua.
1: Pengembangan bibit rumput laut.
2: Terima kasih dari Dirjen Perikanan merekomendasikan kita di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai tuan rumah bibit. Ada di Kampung Sarawandori, jadi suatu penghargaan yang baik dari KKP Dirjen Perikanan dari pusat. Kita berharap bahwa kunjungan kerja ini setelah Bapak Gubernur melihat sendiri dan nantinya pulang kembali ke Jayapura ini dibawa dalam suatu perencanaan kerja. Jadi harapan kita masih ditunjangi oleh pemerintah, khususnya Pak Gubernur kepada petani budidaya di Kampung Sarawandori.
1: Dengan dukungan pemerintah dan keberlanjutan program budidaya, rumput laut di Kampung Sarawandori diharapkan mampu menjadi komoditas unggulan yang menopang perekonomian masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
3: Masih dari Serui, pemirsa. Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong percepatan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat kampung. Saat meninjau panen perdana padi di Kabupaten Kepulauan Yapen, Gubernur Papua Matius De Fakiri menegaskan pentingnya menghidupkan kembali koperasi lokal guna memastikan perputaran roda ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
1: Dalam kunjungan kerja di Kepulauan Yapen, Gubernur Papua Matius De Fakiri meninjau panen perdana padi di Kampung Wabuayar, Distrik Ampimoy, Kabupaten Kepulauan Yapen, Selasa 19 Mei 2026. Matius menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah daerah dalam mendukung swasembada pangan lokal. Ia juga menegaskan pemerintah Provinsi Papua akan mengirimkan bantuan alat panen untuk meningkatkan produksi beras, sekaligus mendorong agar kemasan beras menggunakan nama Kampung Wabuayar sebagai identitas produk lokal.
4: Dalam rangka swasembada pangan lokal, karena kami berikhtiar untuk menjadi lumbung pangan di tanah Papua, khususnya yaitu dari beras. Tadi kami lihat alatnya juga masih yang manual, ini masih manual. Ini berasnya beras unggulan, dia tahan hama, tahan banting. Sehingga saya sudah sampaikan ke Pak Bupati, kami akan pulang ini akan berlunas, saya minta untuk kirim alat yang sudah bisa langsung kasih masuk keluar beras langsung. Kemudian nanti saya minta petani Pak Bupati langsung kasih nama beras Wabuayar Kabupaten Yapen, jadi kasih dia ke Wabuayar itu supaya itu merek juga nanti bisa menjadi legasi untuk tidak boleh orang ngambil-ambil beras kita. Tentu dipenjualkan dia bisa dapat manfaatnya juga.
1: Matius berharap masyarakat tidak selalu bergantung pada pemerintah dan mampu mengembangkan kemandirian ekonomi di tingkat kampung. Ia juga mendorong agar koperasi di Kampung Wabuayar dihidupkan kembali sehingga perputaran uang dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat.
4: Nah, kalau bisa koperasi di Kampung Wabuayar ini dihidupkan supaya nanti kalau orang datang dari kampung sebelah datang mau bikin beras, ya bayar rupa inilah, supaya itu kan putaran ini, putaran koperasi itu jalan, jangan selalu bergantung kepada kami pemerintah, sehingga petani-petani dari tiap apa kelompok itu bisa hidup dari dirinya sendiri.
1: Dengan penguatan koperasi dan kemandirian ekonomi masyarakat, diharapkan perekonomian Kampung Wabuayar dapat tumbuh lebih berkelanjutan dan merata. Ricky Aritonang melaporkan.
3: Komando Daerah TNI Angkatan Laut Koderal 10 Jayapura mendorong ketahanan pangan dengan melakukan penanaman budidaya rumput laut berlangsung di Kampung Nelayan Modern Samber Binyeri. Berikut laporan Tri Rian dari Biak.
5: Komando Daerah TNI Angkatan Laut Koderal 10 Jayapura mendorong ketahanan pangan dengan melakukan penanaman budidaya rumput laut berlangsung di Kampung Nelayan Modern Samber Binyeri, Distrik Yenidori, Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Koderal 10, Marjen TNI Marsugianto, didampingi Ketua Daerah Koderal Gabungan Jala Sinastri, Kormada RI Rido Sugianto, bersama Komandan Lanal Bia, Kolonel Laut Pelaut Deksa Setian Buruis, dan para jajaran. Komandan Koderal 10, Marjen TNI Marsugianto mengatakan, program ini merupakan bagian dari kegiatan teritorial TNI Angkatan Laut sesuai dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ia menambahkan ke depan masyarakat akan mendapatkan pelatihan terkait dengan budidaya rumput laut, mulai dari teknik penanaman, panen hingga proses pengiringan.
6: Penanaman rumput laut di daerah Samber, Ijen. Harapan kita kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di daerah Samber Bugeri. Dan ini merupakan salah satu wujud dari kegiatan teritorial TNI Angkatan Laut sesuai arahan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut. Harapannya kegiatan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di daerah ini.
5: Sementara itu, Kepala Kampung Samber, Karel Manstembra, mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap program budidaya rumput laut ini dapat terus berlanjut serta memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
7: Kegiatan yang hari ini sudah dilaksanakan. Pada hari ini itu kegiatan rumput laut dan sebagai kepala kampung bahwa kegiatan hari ini itu sangat baik. Dan ekonomi juga untuk sehingga harus kegiatannya sudah berjalan supaya masyarakat kita pun sambil ini bisa dari kegiatan ini akhirnya bisa
5: ada nikmati. Hal senada juga disampaikan Kepala Kampung Benyeri, Abraham Emsen. Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan TNI Angkatan Laut dan melalui kegiatan penanaman rumput laut ini dinilai dapat menjadi contoh bagi masyarakat.
8: Kami dari Sambal Benyeri berkat pembinaan kampung nelayan modern, sehingga kami juga berterima kasih kepada Karel dalam hal ini Angkatan Laut dalam kegiatan penanaman rumput laut, sehingga ini menjadi percontohan. Ke depan kami koordinasi untuk sosialisasi dengan cara penanaman dari rumput laut di masyarakat, sehingga ke depan juga walaupun di sini kami masyarakat nelayan, namun satu bagian yang untuk menambah peningkatan dari ekonomi masyarakat, sehingga kedepannya kami sosialisasi untuk perkembangan dari penanaman.
5: Dalam kegiatan tersebut, Denko Deras 10 Jayapura juga menyerahkan bantuan kepada para nelayan berupa sarana pendukung budidaya rumput laut serta bantuan alat olahraga bagi para pemuda di kampung Sambar Pinyeri. Tri Rian melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dorong sinkronisasi data untuk tekan stunting. Selengkapnya dilaporkan Thomas Jamlean.
9: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus berupaya menekan angka stunting yang mengalami peningkatan dan kini mencapai 27%. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong sinkronisasi data antar organisasi perangkat daerah agar penanganan lebih terarah dan efektif. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Frankie Lande mengatakan seluruh OPD yang memiliki keterkaitan dengan penanganan stunting perlu memiliki kesamaan data. Hal ini dinilai penting untuk mempermudah pelaksanaan intervensi di lapangan. Menurut Frankie, data yang digunakan harus mengacu pada data resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Dengan demikian, setiap program dan kebijakan yang dijalankan dapat saling terintegrasi dan tidak tumpang tindih.
10: Kami dari Dinas Keluarga Berencana memandang stunting ini lalu bagaimana action kita dalam menjalankan ini. Tentu satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki kesamaan data, kesamaan data yang valid. Jadi kalau misalnya dalam pembentukan satgas stunting itu ada beberapa OPD yang terlibat itu, maka misalnya kalau kita bicara stunting, kalau kita pakai data dari Dinas Kesehatan, maka teman-teman dari semua OPD yang lain juga harus mengacu ke sana.
9: Franky menegaskan, tanpa keseragaman data, upaya penanganan stunting akan sulit mencapai hasil maksimal karena perbedaan acuan dalam pelaksanaan program di masing-masing OPD. Langkah ini diambil sebagai respon atas meningkatnya kasus stunting di Bovendigul yang membutuhkan penanganan serius dan kolaboratif dari seluruh pihak terkait. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berharap melalui sinergi dan penggunaan data yang terintegrasi, angka stunting dapat ditekan secara bertahap dan kualitas kesehatan masyarakat khususnya anak-anak dapat terus ditingkatkan.

0: yang terjadi di lingkungan Kodam 17 Cendrawasih dalam setahun terakhir. Manajer PLN UP3 Jayapura Heri Sutikno mengatakan kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik atau P2TL tidak hanya fokus pada pelanggaran listrik tetapi juga upaya mitigasi kebakaran akibat instalasi yang tidak sesuai standar. Pemeriksaan dilakukan di kompleks Kodam, perumahan Korem, Ajen, hingga perumahan Zeni di Waina.
1: Barangkali ketika desain atau setting daya dari yang dulu-dulu, mungkin dengan sekarang dengan kemajuan teknologi, perkembangan zaman, maka oh ternyata memang perlu tambah daya untuk rumah dinas atau rumah atau kantor yang disebutkan, ya kita bisa sesuaikan, kita bisa berikan hasil penilaian kita atas beban-beban peralatan-peralatan yang baru. Sehingga kedepannya kami bisa dari PLN bisa memberikan kenyamanan untuk menikmati listrik sesuai dengan kebutuhan dayanya.
2: Sebelumnya pelaksanaan ini, apa temuan pelanggaran yang ditemukan di lapangan paling banyak apa, Pak?
1: Seperti yang tadi disampaikan, ada yang sambung langsung dari kabel PLN, kemudian ada yang dilakukan pembesaran daya. Mungkin saja saat itu dulu bebannya karena sudah tambah-tambah beban, peralatan elektronik juga semakin maju, maka dilakukan penggantian MCB. Namun tidak disampaikan ke PLN.
0: Sementara itu, Bansidam 17 Cendrawasih Kolonel CZI Irsat Miliarto mengatakan kegiatan tersebut penting untuk melindungi personel maupun aset TNI dari risiko kebakaran akibat penggunaan listrik yang tidak prosedural.
3: Ini adalah upaya dari mitigasi. Seperti yang saya sampaikan juga, kalau di kami ya untuk mitigasi personel maupun aset, sehingga apabila terjadi hal-hal yang di luar prosedural dalam penyambungan listrik maupun dalam penggunaan listrik yang nantinya bisa menyebabkan terjadinya kebakaran, karena di sini dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini sudah ada 4 kebakaran di Kodam Cendrawasih ini. Ya, ini tentunya yang pertama memang merugikan secara aset rumah dinas, itu juga menjadi kebakar. Karena memang dalam 4 kebakaran ini tidak ada korban jiwa. Tapi kalau misalnya itu menimbulkan korban jiwa, itu yang akan tentunya lebih merugikan lagi, ya kan? Personil kita kehilangan. Tapi alhamdulillah personil tidak ada, tapi kerugian aset ini ya cukup besar juga.
0: Irsat mengatakan kegiatan penertiban dan pemeriksaan instalasi listrik menjadi langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di lingkungan satuan. Diketahui kegiatan pemeriksaan instalasi listrik berlangsung selama 3 hari sejak Senin hingga Rabu dengan melibatkan tim PLN dan Sidam 17 Cendrawasih. Reski Kurniawan melaporkan.
4: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Korwil 1 Papua dan diproduksi dari RRI Serui. Kepala Cabang Perumbulok Kabupaten Merauke memastikan ketersediaan minyak goreng kita di wilayah Merauke masih tetap terjaga. Berikut dilaporkan Dwi Juniarti.
5: Sempat kita bilang tidak ada karena dia tanyakan yang 1 liter. Memang tidak ada yang 1 liter. Adanya yang 2 liter.
6: Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan pemberitaan terkait minyak kita yang disebut tidak tersedia di pasaran atau langka. Dikatakan yang terjadi di pasar Merauke sebenarnya tidak ada kelangkaan minyak kita secara umum. Hanya saja pemberitaan tersebut lebih berfokus pada minyak kita kemasan pot 1 liter. Sementara minyak kita yang saat ini disalurkan oleh Perumbulok Kancap Merauke Kanwil Papua dan beredar di pasar merupakan minyak kita kemasan pot 2 liter. Karenu menjelaskan minyak kita kemasan pot 1 liter berbeda dengan minyak kita kemasan pot 2 liter yang saat ini beredar di pasar. Menurutnya, minyak kita kemasan pot 1 liter didistribusikan dalam bentuk bantuan pangan alokasi Februari-Maret 2026. Berdasarkan data per tanggal 20 Mei 2026, realisasi minyak kita kemasan pot 1 liter yang telah diterima penerima bantuan pangan atau PBP Provinsi Papua Selatan, yaitu Kabupaten Merauke, Asmat, Bovendigul, dan Mapi, serta Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini Kabupaten Yahukimo, tercatat sebanyak 135.584 liter, dan saat ini masih dalam tahap penyaluran. Untuk minyak kita kemasan pots 2 liter yang diedarkan di pasar, berdasarkan rekapitulasi penyaluran selama 2 bulan terakhir, pada April 2026, Perumbulok Kancap Merauke Kanwil Papua telah menyalurkan minyak kita sebanyak 37.692.

0: liter kepada 18 mitra RPK, 3 mitra SP2KP, dan KDMP Harapan Makmur. Sementara itu pada Mei 2026, penyaluran kembali dilakukan sebanyak 30.756 liter kepada 25 mitra RPK, 3 mitra SP2KP, dan KDMP Harapan Makmur. Dengan demikian, total penyalurannya kita selama periode April hingga Mei 2026 mencapai 68.448 liter.
1: Bolo, kantor cabang Merauke sampai hari ini masih terus melakukan pendistribusian punya kita dari saluran RPK, dari pasar SP2KP maupun di KDMP. Nah, untuk per April untuk kami laporkan bahwa sebanyak 37.692 liter itu kami salurkan kepada 18 mitra RPK dan 3 mitra SP2KP termasuk juga dengan KDMP. Dan di bulan Mei itu kami juga sudah menyalurkan ke 25 mitra RPK dan KDMP dan juga ke KDMP. Dan total untuk penyaluran minyak kita April hingga Mei itu mencapai 68.448 liter. Nah, sampai hari ini kita masih menunggu karena akan datang kembali minyak kita dengan kemasan 2 liter ini sebanyak 91.680 liter. Jadi untuk diketahui bahwa penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret ini kita menyalurkan bantuan minyak goreng ini dengan kemasan 1 liter.
0: Selain penyaluran yang telah berjalan, Kareno juga menyampaikan bahwa untuk memastikan ketersediaan stok minyak kita, Perum Bulog Kancah Merauke Kanwil Papua akan menerima tambahan minyak kita kemasan pouch 2 liter yang saat ini sedang dalam perjalanan sebanyak 7.640 karton atau setara 91.680 liter. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menekankan peran aparatur sipil negara tidak hanya sebatas pelayanan publik, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat di daerah. Selengkapnya dilaporkan Jodefri Panjaitan.
3: Pemerintah Kabupaten Intan Jaya melalui Bupati Anir Maisini menekankan peran aparatur sipil negara ASN tidak hanya sebatas pelayanan publik, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat di daerah. Hal itu disampaikan Bupati Anir Maisini saat membuka kegiatan pelatihan dasar atau LATSAR CPNS Formasi 2024 dan orientasi P3K Formasi 2024 di Aula Akbar Nabire, Jalan Samratulangi, Selasa 19 Mei lalu. Menurut Bupati Anir Maisini, ratusan calon ASN yang baru ini diharapkan segera kembali bertugas di Intan Jaya usai mengikuti LATSAR guna memperkuat pelayanan pemerintahan sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Menurutnya, ASN bukan hadir untuk melayani administrasi pemerintahan, tetapi juga harus ikut mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di Intan Jaya. Sekitar 2.000 ASN yang aktif, ditambah calon ASN yang baru ini, dapat memberi dampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah, mulai dari sektor perdagangan, jasa, hingga kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Intan Jaya juga terus melakukan pembenahan fasilitas penunjang bagi ASN, seperti penyediaan air bersih, listrik, tempat tinggal, dan peningkatan situasi keamanan. Ia memastikan kondisi Intan Jaya secara bertahap semakin membaik sehingga ASN diharapkan dapat menjalankan tugas dengan maksimal.
4: Kami sudah mulai tegas bagaimana ASN harus punya komitmen kerja, punya tanggung jawab, punya beban kerja. Siapapun dia, entah orang Kalimantan kah, Makassar kah, Jawa kah, Wamena kah, Duga kah, siapapun dia yang dari ASN Intan Jaya, dia siap presiden, harus tanggung jawab. Sehingga saya sampaikan kepada CPNS baru ini untuk kegiatan aktualisasi mempraktikkan hasil orientasi di sini harus lakukan di Intan Jaya. Intan Jaya negara memberikan onai atau kabupaten untuk semua orang. pulang, bisa bekerja, bisa mengabdi. Tidak ada alasan listriklah, airlah, baraklah, tidak ada alasan. Kita sementara menata listrik dengan kerja keras pemerintah daerah maupun bantuan Pak Gubernur, listrik siap 24 jam.
3: Sementara itu Ketua Panitia Latsar CPNS Formasi 2024 dan orientasi P3K Formasi 2024 yang juga selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Intan Jaya, Samuel Warijo SAP-MAP, mengatakan dasar pelaksanaan kegiatan Latsar ini telah sesuai undang-undang yang berlaku dan Kabupaten Intan Jaya turut berbangga karena menjadi kabupaten pertama di Papua Tengah yang melakukan Latsar untuk CPNS dan P3K Formasi tahun 2024.
5: Peserta pendidikan, pelatihan, dan orientasi terdiri dari berjumlah 539 peserta dengan rincian sebagai berikut. CPNS golongan 1, golongan 2, dan 3 berjumlah 454 dibagi menjadi 12 angkatan. Yang kedua, P3K berjumlah 85 peserta dibagi menjadi 3 angkatan. Tenaga pengajar atau instruktur penceramah berasal dari Widya Suara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Profesi Papua dan juga pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Intan Jaya.
3: Latsar CPNS Kabupaten Intan Jaya tahun 2026 telah dimulai sejak 19 Mei dan akan berlangsung hingga 28 Juli 2026. Sementara untuk orientasi P3K dimulai tanggal 19 Mei hingga 26 Mei 2026 dan semua kegiatan berlangsung di Aula Akbar Jalan Sambratulangi Nabire. Jibril Panjaitan melaporkan.
2: Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Wakil Bupati Biak Numfor. Roni Lololuan melaporkan.
6: Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar

0: kapasitas manajerial sehingga ke depan mampu bersaing di dunia usaha. Selain itu, memanfaatkan peluang kemitraan di berbagai bidang usaha strategis lainnya meliputi ekonomi kreatif, pariwisata, perikanan, pertanian, hingga sektor konstruksi dan jasa sehingga tidak tergantung pada proyek pemerintah.
1: Kita percaya dari Kamar Adat Papua, pengusaha Papua akan lahir entrepreneur-entrepreneur muda, tetapi juga menjadi advokat bagi pengusaha-pengusaha kecil di bawah, sehingga terus berganti, terus mengkader pengusaha-pengusaha, tetapi juga bagaimana melibatkan mama-mama di pasar, juga ada pengusaha-pengusaha lainnya, termasuk di dalam keluarga besar Kamar Adat Pengusaha Papua, berkolaborasi dengan teman-teman di asosiasi profesi lainnya, ada Gapensi, ada HIPMI, ada ARDIN, ada KADIN. Mari kita satukan anak-anak Papua yang ada di semua denominasi asosiasi profesi, kita jadi satu, kita bermitra dengan pemerintah daerah, kita membuat masa lebih baik ke depan.
0: Sementara Sekretaris Jenderal Badan Pelaksana Harian Lembaga Adat Kankainkan Karabiak Gerard Kafiar dalam sambutannya mengatakan, lembaga kultur tidak perlu mengatur pemerintah daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan karena meyakini setiap pemimpin pasti dewasa dalam keyakinan keagamaan, pemerintahan dan sebagai orang beradab justru bijak dalam memberikan paket pekerjaan bagi pengusaha. Ia mengatakan masyarakat Papua bukan hanya membutuhkan pembangunan fisik semata tetapi juga pembangunan yang bermartabat melalui musyawarah dan persetujuan pemilik hak layak sehingga tidak menghambat laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sekjen BPH Lembaga Adat Kankainkan Karabiak Gerard Kafiar berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap pengusaha orang asli Papua sehingga dapat bersaing secara sehat dan terlibat aktif dalam pembangunan daerah sekaligus menjadi tuan di negerinya sendiri.
2: Kami sebagai lembaga kultur dan masyarakat adat yang sementara dan pengusaha ini saya titipkan kepada pemerintah daerah untuk jaga, bantu, berikan hak yang mereka punya. Seperti contoh dana otsus. Jangan sekali-kali saya dengar itu saudara lain yang bawa lagi. Otsus itu sudah otomatis harga mati untuk anak-anak adat kita. Sehingga anak-anak adat ini harus dia ambil. Jangan pakai stigma dia belum mampu, dia belum ada modal, dia belum tahu tentang kontraktor dan lain-lain. Beri kesempatan mereka bawa dana hak mereka secara baik. Supaya jangan sampai diputar balik lagi. Pakai nama otsus tapi orang lain yang bawa. Hal ini kita jaga sama-sama. Jangan mereka menangis di atas tanahnya.
0: Prosesi pelantikan Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 berjalan lancar ditandai pembacaan SK Kepengurusan dan penyerahan bendera pataka dari Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarat Kapisa kepada Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua Kabupaten Biak Numfor yang baru dilantik Nehemia Jimmy Randokir sebagai bentuk penyerahan tugas dan tanggung jawab organisasi untuk memajukan pengusaha orang asli Papua.
3: Pemirsa, menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Papua menyalurkan bantuan hewan kurban bagi umat muslim di Kabupaten Kepulauan Yapen. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Matius D. Fakiri sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Berikut laporan Cindy Faidiban.
4: Gubernur Provinsi Papua Matius Fakiri melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Yapen sekaligus menyerahkan bantuan hewan kurban kepada Masjid Mengajirin pada Rabu 20 Mei 2026. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di hadapan pengurus masjid dan masyarakat setempat menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Dalam sambutannya, Gubernur Papua mengatakan bahwa bantuan hewan kurban tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat, khususnya umat muslim di Kabupaten Kepulauan Yapen.
5: Insyaallah hari ini kami serahkan secara simbolis di masjid ini, nanti beberapa masjid yang kemarin saya berikan nanti staf saya akan menghubungi. Tetapi untuk simbolisnya saya memilih, saya punya saudara-saudara yang sama dengan saya. Ya. Yang mualafnya banyak di sini ya, jadi ya enggak. Terima kasih. Saya hari ini hadir semua untuk mendengarkan itu. Terus kami minta doa untuk terus sehat, kuat, memimpin Papua. Terus bisa juga terus membagi kasih kepada semua sesama baik yang agama muslim maupun agama yang lain.
4: Amin. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Papua meminta dukungan doa dari masyarakat agar dirinya selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas pemerintah di Papua.
5: Terus kami minta doa untuk terus sehat, kuat, memimpin Papua, terus bisa juga

0: sekaligus pamit karena nanti malam langsung berlayar lagi ke Mumpot. Mohon doanya.
1: Gubernur juga mengajak masyarakat untuk mendoakan jemaah haji yang saat ini sedang menjalankan ibadah di tanah suci. Cindy Fridiban melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Lingkungan Hidup resmi memulai penerapan retribusi sampah rumah tangga yang untuk tahap awal diwajibkan bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah daerah. Langkah awal ini dibarengi dengan peluncuran dan sosialisasi yang dibuka oleh Asisten 2 Setda Jayawijaya, Lekyu Sikwa, mewakili Bupati di Aula Sasana Wio Kantor Bupati. Berikut laporannya bersama Ilham Kadir Andi Cok dari Wamena.
3: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua Pegunungan, aparat keamanan serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat sepakat menghentikan perang antar kelompok masyarakat yang terjadi di Wamena pada Jumat 15 Mei lalu. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat kerja Bupati yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk dan dihadiri Gubernur Papua Pegunungan John Tabo beserta Wakil Gubernur, beberapa Bupati dan Wakil Bupati se-Papua Pegunungan, anggota legislatif, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat. Usai rapat koordinasi, Bupati Jayawijaya Atinus Murib kepada RRI menegaskan bahwa seluruh pihak telah bersepakat untuk menghentikan konflik dan mengembalikan situasi keamanan di Wamena agar kembali normal. Selain penghentian konflik, pemerintah juga akan melakukan pendataan terhadap korban perang maupun warga yang mengungsi akibat bentrokan tersebut. Terkait korban hanyut di Kali Uwe, Bupati menyebut berdasarkan data sementara terdapat sekitar 33 orang yang dilaporkan hanyut dan hingga kini 22 orang telah ditemukan. Untuk proses pencarian korban lainnya, menurut Bupati akan dilakukan secara khusus oleh aparat gabungan. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini status tanggap darurat pasca bencana masih berlangsung dan memasuki hari ke-9 sehingga masih tersedia waktu 5 hari untuk melakukan pencarian secara masif terhadap korban yang belum ditemukan.
4: Telah bersama-sama melaksanakan rapat koordinasi dan memutuskan beberapa hal penting. Yang pertama adalah sepakat perang ini berhenti, hari ini selesai, tidak dilanjutkan lagi besok dan seterusnya. Yang kedua, inventarisir korban perang dan juga pengungsi, itu akan diinventarisir bersama. Yang ketiga, pencarian korban hanyut yang sampai dengan tadi dari perencanaan ataupun kurang lebih 33 orang telah ditemukan 22 orang, kurang 11 orang lagi. Itu disepakati akan melanjutkan pencarian khusus oleh aparat keamanan TNI Polri, Satpol PP dan BNPB Sarnas, Tim SAR yang akan melakukan pencarian mulai besok dengan kondisi tanggap darurat pasca bencana itu 14 hari. Maka hari ini adalah hari ke-9, jadi masih ada 5 hari akan dilakukan pencarian secara masif.
3: Dalam rapat itu juga diputuskan seluruh massa dari luar daerah yang datang ke Wamena untuk membantu perang akan dipulangkan kembali ke daerah masing-masing guna mencegah konflik susulan.
4: Yang keempat adalah diputuskan bersama mobilisasi massa. Semua yang datang ke Wamena untuk membantu perang kemarin dari Lanijaya, Tolikara, Yaukimo, Kulima dimobilisasi akan dikembalikan semua ke daerah masing-masing.
3: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga menghimbau kepada masyarakat agar dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal dan tidak terprovokasi dengan berbagai isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari Wamena, Ilham Kadir Andicori melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Gema Papua, produksi RRI Serui. Saya Kristina Padua beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pendengar, demikian penyampaian warta berita perjaringan Sekorowil 1 Papua, Gema Papua. Terus kita lalui bersama Jarum Jam Studio menuju jam 19.41 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara mimbar agama atau renungan rohani. Dan di malam hari ini, di hari Kamis 21 Mei 2026, kita akan ikuti mimbar agama Islam, namun tidak ada. Bagi Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, kami temani malam hari Anda di malam Jumat ini dengan beberapa teman-teman religi muslim menggantikan acara mimbar agama Islam yang tidak terlaksana hingga nantinya di pukul 20 tepat waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokai Venu Wakirena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
1: Nabire malam ini.

وأن هذا صراطي مستقيم، جلالكو إني لوس. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari Allah. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami hingga di malam hari ini di pukul 20.09 waktu Indonesia Timur. Demikian beberapa tembang-tembang religi muslim menemani malam hari Anda di hari Kamis, ya, malam Jumat 21 Mei 2026, menggantikan acara mimbar agama Islam yang tidak ada. Anda juga dapat mendengarkan acara mimbar agama Islam di setiap hari Kamis malam di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Kembali kami temani Anda, saudara pendengar, dengan beberapa informasi, ya, dan juga beberapa pengumuman dan teman-teman manis di malam hari ini. Jelang pukul 21 tepat nantinya dalam penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 20.10 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama saya, Manu Samberi, penyiar Anda, dan juga rekan Erika Yohanes di teknik, dan rekan kami yang bertugas di pemancar radio ada Bung Ian Cikorwa. Dikabarkan Nabi Renet Kapolda Papua Tengah Jeremia Sorrentini melenjau langsung gudang distributor LPG milik PT Sinar Murni Papua di SP2 Kompleks PT Indo Papua Kabupaten Mimika pada Kamis hari ini, guna memastikan pasokan dan distribusi gas LPG tetap aman bagi masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Kapolda Papua Tengah menegaskan hingga saat ini distribusi LPG di wilayah Mimika masih berjalan lancar dan belum ditemukan kendala yang berarti di lapangan. Menurutnya, pihak kepolisian terus melakukan koordinasi dengan distributor untuk memastikan ketersediaan stok LPG tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

0: Untuk memperketat pengawasan, Kapolda Papua Tengah mengaku telah membentuk surat perintah khusus terkait pengawasan distribusi LPG dan BBM disubsidi di wilayah Papua Tengah. Ia meminta seluruh jajaran kepolisian aktif memantau kondisi stok dan harga di lapangan guna mencegah adanya penyimpangan ataupun penimbunan. Kapolda juga menyoroti bahwa distribusi LPG di Papua Tengah saat ini masih terpusat di Nabire dan Mimika. Oleh karena itu, personil di lapangan diminta lebih peka terhadap isu yang berkembang di masyarakat agar tidak memicu keresahan. Selain pengawasan LPG, distribusi BBM subsidi juga menjadi perhatian serius Polda Papua Tengah. Mantan Kapolda Mimika tersebut menegaskan tidak akan memberi ruang bagi oknum distributor yang mencoba memainkan harga maupun melakukan penimbunan.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240.000 entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Nabire malam ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan tiap-tiap disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebar luasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Menyapa Anda di mana saja Anda beraktivitas ataupun juga di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 20:45 waktu Indonesia Timur, pendengar masih jelang pukul 21 tepat nantinya. Dalam penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta, dikabarkan dari DIY, Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD Kabupaten DIY kembali melanjutkan kegiatan pendataan wajib pajak dan objek pajak reklame di wilayah Kompleks Pasar Wagete pada hari ini, Kamis 21 Mei 2006. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan daerah guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak daerah. Pendataan dilakukan langsung oleh tim BP2RD Kabupaten DIY bersama narasumber dan pemateri yang sebelumnya memberikan pembekalan teknis kepada peserta kegiatan. Sarana pendataan meliputi kios, warung makan, toko, somel, mebel, hingga berbagai pelaku usaha yang memiliki atau memasang media reklame di kawasan Wagete. Dalam proses pendataan, petugas melakukan pencatatan data fisik reklame sekaligus administrasi pemilik usaha. Data yang dikumpulkan meliputi titik lokasi reklame, foto reklame, jenis reklame, ukuran, jumlah sisi, bahan dan penerangan reklame, hingga kondisi reklame di lapangan. Selain itu, tim juga mendata identitas pemilik usaha, produk yang diiklankan, masa pemasangan reklame, serta status izin sebagai bagian dari upaya penataan administrasi pajak daerah yang lebih tertib dan akurat.

0: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produk ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFA tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFA sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ketidakpastian, mereka takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebetulnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena begini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Banyak untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Ketimbang dunia sama kalau IHSG, mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
10: Ya. Optimis akan bisa
9: secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
11: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh itu sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20 ton, 15 ton.
12: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi di belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
13: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik. Itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita cari satu-satu, itu kan mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan adi, ya banyak lah.
12: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Angka pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
14: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKDH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
10: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Sagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
10: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolombanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah

0: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahnya RRI Port 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
2: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga, Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah, khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi, agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius, maksudnya, sehingga berpotensi memengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
3: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah ABDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
2: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu, sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah, ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus salawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia.

0: Menurut Dhanil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dhanil Anzar Simanjuntak.
1: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mampir.
0: Dan pendengar, Dhanil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk dari 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin-poin yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu perubahan yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat Merak, Bu Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

0: Sudah ku bilang.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar, jam-jam di studio menunjukkan pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita bersama-sama ikuti acara drama mini radio. Untuk di hari ini atau malam hari ini, di hari Kamis 21 Mei 2006, kita akan ikuti bersama drama mini dengan judul Pulang Jadi Abu, produksi kali ini dari RRI Gorontalo. Sebagai informasi juga, jangan lewatkan acara musik tradisional dan budaya Papua di pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
1: Salim, Salim. Kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
0: Salim?
1: Bu?
2: Pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, Nak.
1: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
3: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Itu ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
1: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
1: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega. Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu. Cuma ingin pulang.

0: Sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
1: Iya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lainnya.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: Apakah mereka akan datang? Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim?
0: Ibu?
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Hilang Jadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

0: lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Joachim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Joachim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Nabire malam ini.

Selamat malam pendengar Radio Pro 1 Nabila, di mana saja Anda berada, senang sekali jumpa di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Saya Manis Sembari dan juga rekan Erika Yohanes di teknik. Kami akan temani Anda dengan berbagai informasi dari berbagai wilayah di Papua pada umumnya, dan juga tentunya teman-teman manis yang berasal dari berbagai daerah di Papua. Ya, nantinya di pukul 22 lebih, maksud kami ya di pukul 23 tepat nantinya, dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026, kami awali saudara pendengar dengan satu berita dari Jayapura. Dikabarkan bertempat di Taman Imbi yang merupakan titik kota Jayapura, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederick Gus WA Michael Lamboren bersama Michael John Yericito gelar bincang-bincang sagu dengan tema kebangkitan pangan lokal yang merupakan rangkaian dari Festival Colo Sagu 2006 pada Rabu malam, ya tadi malam. Giat bincang sagu tersebut bertujuan untuk dapat membangun kesadaran dan komitmen bersama lintas sektor terhadap pentingnya kebangkitan pangan lokal, khususnya sagu di Papua, dengan memberikan ruang dialog antara pemangku kebijakan, akademisi, tokoh adat, dan masyarakat dalam pemulihan dan penguatan sistem pangan lokal Papua. Selain itu, untuk mengidentifikasi permasalahan dan tantangan dan peluang dalam pengembangan sagu sebagai komoditi pangan strategis daerah, hingga dapat merumuskan kebijakan serta aksi nyata dalam mendukung kedaulatan pangan lokal melalui kolaborasi para pemangku kepentingan, untuk memberikan ruang kepada para pelaku UMKM dan mama-mama Papua selain melestarikan pangan lokal Papua. Kepada awak media, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menyampaikan pentingnya sagu bagi kehidupan di masa lalu, kehidupannya terkhusus ya. Sagu mendukung ekonomi hingga kehidupan berkeluarga bagi dirinya. Giat bincang sagu berlangsung dengan serius dengan membahas pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam melestarikan sagu sebagai pangan lokal sehingga menjadi salah satu ketahanan pangan yang penting untuk diselamatkan dan dijaga demi kepentingan seluruh masyarakat Papua.

0: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: namanya buah?
1: Buah pinang.
0: Ini cara makannya?
1: Cara makannya, buka pinang, baru siri, dolo di kapur, baru makan.
2: Slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa makan pinang. Makan pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan siri juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Robert Aruko dari Sandi Betai mengakhiri kebersamaan kita dalam acara musik tradisional dan budaya Papua di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita jumpa lagi di besok hari dalam waktu dan acara yang sama. Selamat malam bagi Anda, dan sekaligus kami ajak Anda untuk kita ikuti acara berikutnya, ya. Ruang Harindo.

0: Bung.
1: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Jumpa lagi di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk edisi malam hari ini di hari Kamis 21 Mei 2026. Tentu bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Erika Yohanes di teknik, kami akan temani Anda hingga nantinya di pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur. 0984-22074 dan juga di via WhatsApp ya di 0813-5494-419. Dan bukan main, di malam hari ini ada orang jauh yang sudah membuka pertemuan kita di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kakak Bung.
1: Selamat malam Teh.
2: Selamat malam kembali Kakak Bung.
1: Wow, semangat ini.
2: Sehat
1: ya.
2: Berapa kali kerap bisa bergabung dengan Nabir
1: gitu. Oh, begitu kah? Separah itu kah?
2: Itu lagi.
1: Langsung dibalas. Di malam hari ini langsung dibalas ini, bukan main.
2: Buka gitu ya,
1: pintu,
2: iya harus.
1: Mungkin.
2: Coba satu lagu. Ini kata Bung, dari Luis Capaldi.
1: Luis Capaldi.
2: Before you go.
1: Siap.
2: Thank you kalau gitu. Kata Bung dengan siapa malam ini?
1: Malam ini dengan Nona Erika.
2: Nona Erika, selamat malam. Masih semangat kan?
1: Masih semangat. Tadi sempat ada ngintip sedikit lagi.
2: Iya.
1: Lagi nyantai gitu.
2: Sedikit lagi ya. Doa terbaik bu untuk Kakak Bung dengan Nona Erika ya. Tetap jaga kesehatan, semangat dan pulang sehat.
1: Pasti.
2: Terima jumpanya, selamat malamnya untuk Opa Aleng. Juga ada Mansar Mansur, Mansar Giri juga selamat malam. Ada Bang Roy juga selamat malam. Amo, selamat malam Amo. Ada juga Insos Ambi, Manok juga selamat malam. Iya. Manok kapan mau ke Bogor lagi Manok?
1: Harus ditanya itu, jangan lewat.
2: Berapa tahun lalu Manok ada ke Bogor bilang, tapi siapa lagi kah? Oh ya ada Senja, ada juga Pak Dede Geprek ya, iya. Dengan Bude. Mama Ina juga, ada Mama Bagus juga, dan Pak Alex juga ya, selamat malam. Oh ya, ini Kajang ya, Putri Kajang juga, Putri Ngongen Sidi juga, mudah-mudahan selalu selamat. Putra dan Putri Kapuro juga selamat malam. Bung X juga selamat malam. Next time deh untuk yang belum
1: siap.
2: Kata Bung ada lagunya?
1: Ada, sudah disiapkan.
2: Dilanjut. Thank you.
1: Siap.
2: Terima kasih banyak.
1: Terima selamat kasih malam. Kembali. Selamat malam juga buat Teteh Dinda dari Bogor yang sudah bergabung. Di belakangnya ada siapa? Halo.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Kembali lain. Luhut ya, ini. Selamat malam.
3: Iya, selamat malam. Iya, gimana sana cuaca?
1: Cuaca di sini sementara masih cerah ya. Tapi ada kemungkinan turun hujan karena sudah kelihatan petir-petirnya sudah kilat ya.
3: Hujannya tidak terlalu deras ya.
1: Mudah-mudahan.
3: Ya kalau cuma gerimis-gerimis sih itu menyentuh ngantuk itu. Nanti pulang siaran ini
1: itu nanti di jalan
3: nanti
1: lebih berhati-hati.
3: Iya. Itu dari yang ikutan itu dari Bogor ya,
1: Teh Dinda
3: ya.
1: Teh Dinda.
3: Oke, kumus dan lagunya dari Diana Nasution. Diana Nasution.
1: Diana Nasution.
3: Judulnya biarkan ku sendiri.
1: Biarkan ku sendiri.
3: Baik. Oke, sembari mencari menyapa dulu Oke, salam yang pertama buat Sulaimano, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga TK Dinda yang di Bogor, ada Kenzi Arianti, ada Diren, Mama Novel, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Bagus, Pak Yoman di Buleleng, ada Pak Putra Kamoro, Bang Roy Kamudi,
1: iya.
3: Terus Adi Nedi, Mama Pika, Bunda El, ada juga Lai Perdingan Lelai, Malai Ari Ganipar, terus bersama-samanya. Ngomong-ngomong, ini yang kerja di RRI ada juga sih ya, Marga Panjaitan ya?
1: Ada. Ada ya, Bung kemarin. Jeffrey Panjaitan. Ada juga Ayu Panjaitan, ada dua.
3: Iya, makanya aku dengar pas di jam sekitaran jam 10 ke waktu itu aku dengar ada Panjaitan juga di Nagiri.
1: Panjaitan banyak lu. Kaya.
3: Iya. Berarti enggak ini yang enggak nyaran di Tuang Rindu sama Undut sama lagu tradisional ya?
1: Panjaitan itu dia di bagian lain, satu di pemerintahan, satu di bendahara. Jadi bukan penyiar.
3: Oh iya. Seperti ada nyaran di perusahaan di lagu tradisional.
1: Iya.
3: Istilah gimana ketemu lagunya itu lah?
1: Ada, sudah disiapkan.
3: Iya, dari Diana Nasution sama Siti Gigi itu gak salah ya kan?
1: Kalau tidak salah ya, tapi yang aslinya Diana Nasution sendiri.
3: Diana Nasution.
1: Mau yang dengan Titi DJ kah?
3: Itu sama kan liriknya.
1: Iya.
3: Iya, sama aja tuh gak apa-apa, yang mana pun itu sama aja.
1: Pasti.
3: Oke, lagunya ditunggu Pak Lemano, selamat berjalan ke Atenta, dan tumpangnya hati-hati. Okay. Selamat malam Ruang Rindu. Terima kasih.
1: Terima kasih Horas. Kembali, Horas.
0: Sesakkan dada. Jalanku hampa.
1: Iya, baik, ada Bang Luhut dan juga yang tadi buka pintu ada Teh Dinda dari Bogor. Semuanya melalui via WhatsApp ya di 081354944419. Kita jemput yang di via telepon studio. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Iya, Manu, selamat malam.
1: Iya, baik, selamat malam Bapak Kamodi.
4: Request lagi, Pak.
1: Boleh, silakan.
4: One for me, one for you. Yoda.
1: One for me, one for you.
4: Ya. Untuk semua pencinta acara Ruang Rindu Nusa Tenggara dan Nabire. Terima kasih atas simbolanya indah di Bogor. Tapi juga Bung Leman di Tengganus Lampung. Tapi juga Bung Luhut di Tapanuli di Utara. Bahkan juga pendengar-pendengar sendiri yang lagi stay di wilayah kota Nabire Kelapa Dua. Tapi juga di Kanting Amurgo, mungkin lagi Moni, selamat malam. Dan juga di wilayah Kalimboko, keluarga Gamai juga di Tanggul Wadio, mungkin lagi Moni, selamat malam. Bapak Papa Bram Omba, sebelah setia, Pan masuk lagi, selamat malam. Bahkan juga di Seribu Baka Waropen yang kembali monis juga ke Peluang Jateng, ada Ibu Rosli Supiori ke Depun Dama ke Pulauan hingga pesisir dan pegunungan. Selamat malam, semoga terhibur setahun dan juga di Pegunungan dan Selatan Papua. Oke Manu.
1: Oke.
4: Mungkin lagunya sudah ditemukan.
1: Sudah ada. Ini La Bionda ya penyanyinya.
4: Itu lagi.
1: One for me, one for me. Bukan? Ya. Oke, baik.
4: Oke, selamat malam. Selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih. Bapak Kamodi, Roy Kamodi dari Jalan Pemuda. Di WhatsApp ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruan berbagi rindu. Selamat mau boleh lagu.
1: Iya, selamat malam. Ini putra siapa ini? Lupa ini.
5: Iya, ini dengan Putra Meno.
1: Meno, ya. Putra Meno SP2, selamat malam.
5: Wah, mantap. Selamat ini. Malam, Kak Manu. Okay. Selamat malam.
1: Kabar baik ya dong di situ?
5: Iya, baik-baik saja keluarga. Ini, Kak Manu.
1: Oke. Okay. Silakan Putra Meno.
5: Iya, mau request lagu dari tulang rusukku, Obi Mesat.
1: Kau tercipta dari tulang rusukku.
5: Iya, kau okay. Tercipta dari tulang rusukku.
1: Ah, siap.
5: Iya. Mau titip salam Mama Suwo di belakang
1: Polsek Nabarua.
5: Iya. Selamat malam Mama. Selamat beristirahat. Amo Windesi, selamat malam. Perbatasan kota di Bensipur.
1: Iya.
5: Pade Arema SPC, selamat malam. Belakang saya SPC, selamat malam Pade Arema.
1: Tetangga saja itu.
5: Senja, selamat malam. Senja ini berkali-kali saya lewat terus ini. Padahal Senja
1: itu harus disinggol, dipanggil itu, dicolek-colek. Heeh.
5: Nah, kemudian Momo Bagus, Kala Diri, selamat malam.
1: Iya.
5: Thomas Yakwa di Topo, Silas Mati, selamat malam juga. Tante Eta, selamat malam. Putra Membiru di Karang Barat, selamat malam.
1: Iya.
5: Ya. Pada malam ini yang sudah monik ujung pukul ujung semuanya selamat malam dan selamat beristirahat. Okay. Kamano pulang hati-hati.
1: Siap. Selamat malam. Selamat malam kembali juga.
5: Iya.
1: Buat Putra Meno SP1 ya yang sudah bergabung. Ini lagunya dari Obi Mesak ya. Ternyata judulnya Kau Tercipta Bukan Untukku. Oke, sudah ada 4 lagu, 4 penelpon. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung di live TikTok RRI Pro 1 Nabil dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Di RRI Pro 1 _ Nabil ya. Ada siapa di WhatsApp lagi? Coba kita terima. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu, Manov. Ini dalam perjalanan
6: kasih,
1: apa
6: Pemano.
1: Ini?
6: Dalam perjalanan. Manov lagi di Manov di Waropen kan.
1: Ish. Ini lagi duduk tada angin dari Teluk Sairerin.
6: Nah, itu sudah. Jadi Manov mau apa? Mau minta ini. Minta angin Teluk Sairerin untuk sampaikan salam hormat buat teman-teman pemerhati semua. Selamat malam saja untuk dong semua. Ya buat Bung Alex di Pulau Nau, apa kabar Bung Alex kalau lagi monitor?
1: Itu lempar batu.
6: Itu rencana besok mana mau main-main ke Pulau Nau.
1: Pulau lempar batu saja ke sebelah itu pasti tahu itu.
6: Iya, betul. Oke. Okay. Bung Manu, gimana dalam perjalanan? Kami tadi santai-santai sebentar di ada kafe satu di sini. Mantap. Ini mau balik ke penginapan, mau istirahat. Jadi, Manu request lagu ini. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Itu lagunya siapa tuh?
1: Aduh, ini Raja kah? Kalau tidak salah.
6: Apa judul? Oh, ini Republik, oh, Sandiwara Cinta. Oke, lagu ini spesial untuk semua teman-teman pemerhati yang lagi monit malam hari ini, untuk semua yang udah bergabung dari pembuka pintu sampai tadi Putra Meno yang udah senggol Manov, makasih banyak, ini senggolan balik.
1: Iya, Mama.
6: Oke, okay, makasih buat yang bawa motor nih, hati-hati.
1: Iya.
6: Oke, okay, Bu Manu, makasih. Siap. Ya. Selamat malam, selamat bertugas.
1: Oke. Okay. Selamat malam juga buat Manov yang sekarang lagi berada di Kota Seribu Baka, Waropen ya. Yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada Putri Mongon Sidi. Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Kakak Manu.
1: Malam kembali.
7: Iya, oke, mau senggol balik mintanya baru lewat itu. Uh-uh. Penjaga waropen.
1: Itu lagi. Terus, iya. Tiba-tiba sampai okay. Di waropen.
7: Ah, itu lagi. Iya, Kakak Manu kirim buat yang lagi monitor semua di malam hari ini. Hmm. Buat anak-anak yang ada buang jaring di Soho buat Isak bersama rombongannya. Selamat malam saja. Oke, sorry, kes lagunya tuh cincin kenangan saja sudah.
1: Cincin kenangan, siap.
7: Iya, oke, terima kasih Kakak Manu yang ganteng.
1: Iya. Mungkin Sidi sudah bergabung ya.

0: Soekarno, benar?
1: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya. Apa lambang negara Indonesia?
0: Burung Garuda ya.
1: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
0: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
0: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak?
0: Mister aja tahu.
3: Nabire malam ini.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Nabruju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Trol 1 RRI Nabire.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami akhiri dulu untuk acara Ruang Rindu di malam hari ini. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang telah bergabung, berpartisipasi dalam acara ini dari pertama hingga akhirnya. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung di live TikTok ya, dalam acara Ruang Rindu. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Saya Manusia Miri, pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di Pro 1 Nabila dimana saja Anda berada, dengan terdengarnya ya irama musik ini, maka berakhir sudah serangkaian acara kami dari Nabila Lintas Pagi, siang hingga di malam hari ini. Yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Wakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya menyambiri penyiar Anda dan juga rekan Erika Yohanes di teknik. Ada Bujang C. Korwa di pemancar radio, mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan dan partisipasi Anda dalam setiap acara yang disiarkan dan dipancarluaskan dari Jalan Merdeka, dari pagi hingga di malam hari ini. Kita jumpa lagi nantinya di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan-rekan kami yang bertugas menemani Anda di besok hari, di hari Jumat 22 Mei 2026. Namun sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Masa Tuna Birekanan Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire edisi Jumat 22 Mei 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terimalah salam nasional kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat, apa kabar Anda? Semoga kabar baik, ya, dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat berkarya, bahkan sejak dini hari ada yang sudah mengawali kegiatan pagi hingga selesai nanti, semoga lancar ya, tidak ada kendala. Bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Abjan Adam dan kawan-kawan. Menemani Anda pendengar hingga siang nanti pukul 11 di Nabire Lintas Pagi. Hari ini Jumat 22 Mei 2026. Ya, cuaca sementara cerah berawan, ya, semalam sempat hujan walaupun tidak berlangsung lama. Kegiatan pagi sementara ini juga pendengar belum banyak, hanya sesekali terlihat warga melintas berkendara di Jalan Merdeka. Sesaat lagi pendengar kami akan putarkan beberapa lagu religi pagi hingga pukul 5.30. Pukul 5.30 siraman rohani agama Islam. Ya, sementara untuk hari ini nampaknya tidak ada ya. Mungkin di lain kesempatan ada siraman atau renungan agama Islam. Jadi nanti kami gantikan dengan lagu-lagu religi islami pukul 5.30 ya. Kemudian pukul 6 buletin berita pagi dilanjutkan layanan masyarakat berupa pemberitahuan ataupun pengumuman. Disusul opini publik ya, hingga pukul 7. Pukul 7 warta berita disiarkan dari Pro 3, dilanjutkan opini publik sesi kedua hingga pukul 8. Pukul 8 Nabire menyapa, kemudian pukul 9 Halo RRI, pukul 10 menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila, kemudian musik dan informasi. Demikian pendengar sejumlah acara di pagi hari ini hingga siang nanti pukul 11. Menemani suasana pagi Anda, kami siapkan berikut ini dan kami putarkan beberapa lagu religi pagi. Selamat mendengarkan.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu religi pagi berbagai penyanyi. Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Sedianya pendengar, saat ini acara siraman rohani agama Islam, namun sayang acara tersebut tidak ada. Ya, mungkin di kesempatan lain ya, kita dapat kembali mendengarkan siraman atau renungan agama Islam.

Kami akan gantikan, kali ini kami putarkan beberapa lagu Islami, ada Nisa Sabian, juga Opik, dan sejumlah penyanyi lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, satu lagu pendengar dari Nisa Sabian, judulnya Dina Salam, mengantar kita 5 menit jelang pukul 6. Di pukul 6 nanti pendengar kami akan sampaikan sejumlah berita. Berita tentang pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah menggelar rapat tindak lanjut ya penyusunan dokumen pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia, dirangkai dengan berbagai berita lain yang menarik untuk diketahui. Ya, suasana pagi berangsur terang ya, aktivitas pagi kami pantau juga nampak sudah mulai banyak. Ada beberapa warga yang memanfaatkan momentum pagi untuk berolahraga. Ya, menambah kebugaran tubuh ya sebelum beraktivitas lain, misalnya sebagai ASN atau pekerjaan-pekerjaan rutin lainnya. Baik, pendengar, kami ajak Anda, kita nantikan saatnya buletin berita pagi pukul 6.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Inovasi mesin cuci ompreng di SPPG 003 Siliwini mempermudah kerja relawan.
3: Inovasi ini kita buat sendiri untuk kita punya SPPG, gunakan itu dengan 2000 sekian-sekian ompreng, kita habiskan waktu sekarang itu bisa 4 jam.
2: Baperida Kabupaten Mimika menggelar rapat tindak lanjut penyusunan dokumen pengelolaan PT Freeport Indonesia.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Satu RRI Nabire Jumat 22 Mei 2026. Bersama saya Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kita mulai dengan berita yang pertama. Pendengar, berangkat dari keprihatinan terhadap tingginya penggunaan air dan lamanya proses pencucian ompreng di dapur SPPG 003 Serwini, seorang mitra SPPG di Nabire berhasil menciptakan mesin pencuci ompreng sederhana yang kini membantu mempercepat pekerjaan relawan sekaligus menghemat ribuan liter air setiap hari. Laporan selengkapnya disampaikan Arnold Saudila.
2: Berawal dari aktivitas rutin para relawan mencuci ribuan ompreng setiap hari hingga larut malam, Haja Siti Salma selaku mitra SPPG 003 Serwini akhirnya menciptakan sebuah inovasi mesin pencuci ompreng untuk proses bilas dan sterilisasi. Kepada awak media, Haja Siti Salma mengatakan sebelumnya proses pencucian dilakukan secara manual menggunakan spons dan ember sehingga membutuhkan waktu sangat lama dan menguras tenaga para relawan yang sebagian besar merupakan perempuan. Ia kemudian mencari referensi melalui internet dan bersama keluarganya mulai merancang alat pencuci ompreng dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di sekitar lingkungan mereka. Awalnya mereka sempat menggunakan kontainer biasa, namun dianggap kurang kuat untuk menampung kolme air yang besar. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya dipilih bahan fiber yang lebih aman dan tahan lama. Hasil inovasi tersebut kini mampu memangkas waktu pencucian ompreng secara signifikan. Jika sebelumnya proses pencucian bisa berlangsung hingga 12 jam, kini seluruh proses dapat diselesaikan hanya sekitar 4 jam. Selain menghemat waktu dan tenaga, penggunaan air juga lebih efisien. Sebelumnya kebutuhan air mencapai sekitar 6.000 liter per hari, sementara saat ini proses sterilisasi hanya menggunakan sekitar 100 liter air panas untuk membersihkan ribuan ompreng. Menurut Haja Siti Salma, inovasi tersebut juga bertujuan mengurangi pemborosan air dan menjaga sistem pengolahan limbah atau IPAL agar tidak cepat rusak akibat debit air yang terlalu besar.
3: Kita tiga duduk, kita kolaborasi. Ini saya ada niat mau bikin begini-begini. Kamu bisa bantu tidak untuk ciptakan inovasi yang saya inginkan? Dia bilang seperti apa? Sudah, Mak Aji mulai menggambarkan seperti ini caranya. Oh bisa, gampang. Akhirnya diproseslah seperti apa yang Mak Aji inginkan dan hasilnya seperti yang tadi kita bisa lihat bersama. Kalau dulunya kita cuci ompreng itu bisa menghabiskan waktu sampai 12-15 jam ya. Ya, 12 jam lah kita ambil. Tapi sekarang dengan adanya mesin cuci bilas yang saya sudah inovasi ini, kita buat sendiri untuk kita punya SPPG, gunakan itu dengan 2000 sekian-sekian ompreng, kita habiskan waktu sekarang itu bisa 4 jam. Jadi jauh sekali perbedaannya dibanding kemarin mereka cuci ompreng secara manual menggunakan spons, menggunakan ember-ember yang kita bilas ke sana kemari. Jadi bisa lebih cepat.
2: Sementara itu relawan divisi ompreng SPPG Serwini, Ani Cekarubaba, mengaku kehadiran alat tersebut sangat membantu pekerjaan para relawan. Ia mengatakan sebelumnya proses mencuci, mensterilkan hingga mengeringkan ompreng membutuhkan waktu hingga 11 jam, namun kini pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat diselesaikan, sehingga para relawan merasa lebih semangat bekerja.
4: Cuci bilas ompreng sebelum menggunakan alat yang dikasih oleh mitra kami, itu sangat membuat kami pulang itu waktunya begitu menyenangkan. Dan bisa dalam jam 1, kita gunakan cuci ompreng itu bisa sampai jam 12. Nah, itu sudah selesai cuci ompreng, tapi pembakaran atau kasih kering itu saja ya. Tapi begitu, kita dua hari ini gunakan alat yang dikasih oleh mitra kami, sangat membantu kami. Dan yang tadi 12 jam, ya 8 jam lebih itu, akhirnya bisa 4 jam kita selesaikan. Cuci bilasnya kan bisa 2 jam, kalau air tidak mati, cepat air nyalurnya itu bagus. Itu semua berjalan dengan baik.
2: Haja Siti Salma berharap inovasi sederhana yang dibuat di dapur SPPG Serwini ini dapat menjadi inspirasi bagi SPPG lainnya dalam meningkatkan efisiensi pelayanan dan membantu para relawan di lapangan. Arnold Solila melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah menggelar rapat tindak lanjut penyusunan dokumen pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia sekaligus menyamakan persepsi dan langkah koordinator antara stakeholder terkait. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Mall Pelayanan Publik Kabupaten Mimika Kamis 21 Mei kemarin. Rapat itu dihadiri staf ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Petrus Pali Amba, mewakili Bupati Mimika Johannes Retop, Sekretaris Bapenda Mimika Darius Sabon Rain, Manajemen PT Freeport Indonesia, Akademisi Gabungan Unisba dan ITB, Perusda, Dinas Perizinan MPTSP, hingga Dinas PUPR. Selengkapnya Veronica Sandra melaporkan dari Timika.
5: Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan oleh staf ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Petrus Pali Aba, ditegaskan bahwa pengelolaan tailing merupakan isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, namun juga menyangkut aspek ekonomi, sosial, tata ruang, dan keberlanjutan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Mimika memandang tailing tidak semata sebagai sisa hasil pertambangan, tetapi juga memiliki potensi sumber daya yang dapat dikembangkan melalui pendekatan inovasi, teknologi, dan kolaborasi multi pihak.

0: sementara itu Sekretaris BAPEDA Mimika Darius Sabun Rain menjelaskan rapat telah mengerucut pada satu titik lokasi stockpil atau tempat penumpangan piling sementara yang berada di area D1 dan masih berada dalam wilayah PT Freeport Indonesia.
1: Ke tenaga ahli meminta kita untuk menentukan satu lokasi. Nah, satu lokasi ini sebagai tempat penampungan, ya itu istilahnya stockpile itu. Nanti mereka bikin kajian lebih lanjut terkait dengan apa, kesesuaian dengan RTRW, kemudian dari sisi kelayakan teknis, kelayakan ekonominya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Ya, tadi kami sudah mengerucut ke satu titik ke stockpile tadi di apa, D1 ya. Nah, D1 ini di peta tadi saat tidak, pokoknya di wilayah Freeport, dia masih dalam area Freeport.
0: Pemerintah Kabupaten Mimika berharap review master plan pemanfaatan tailing PT Freeport Indonesia dapat menghasilkan dokumen yang komprehensif, implementatif, dan menjadi dasar kebijakan pengelolaan kawasan tailing mampu memberikan nilai tambah ekonomis sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
2: Berita lainnya, pendengar. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES Persada Nabire menggelar wisuda program studi sarjana gizi di auditorium LPPRRI Nabire kemarin. Dalam wisuda itu, para lulusan didorong menjadi tenaga kesehatan yang mampu menjawab tantangan persoalan gizi dan stunting di Papua Tengah. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
3: Wisuda Program Studi Sarjana Gizi STIKES Persada Nabire berlangsung khidmat di Auditorium LPP RRI Nabire Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri unsur pemerintah daerah, akademisi, tenaga kesehatan, hingga orang tua wisudawan dan wisudawati. Momentum wisuda tidak hanya menjadi penanda kelulusan mahasiswa, namun juga harapan lahirnya tenaga kesehatan baru yang siap menjawab berbagai persoalan kesehatan masyarakat di Papua Tengah, mulai dari stunting, gizi buruk, hingga keterbatasan pelayanan kesehatan di wilayah pedalaman. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, Dr. Agus mengatakan, Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan kesehatan, sehingga lulusan sarjana gizi diharapkan memiliki semangat pengabdian bagi masyarakat di daerah terpencil.
4: Kehadiran sarjana gizi memiliki arti yang sangat strategis. Saya berharap para lulusan tidak hanya mengejar pekerjaan di kota-kota besar, tetapi juga memiliki semangat pengabdian untuk hadir di tengah masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil, kampung-kampung, dan juga daerah pegunungan yang masih sangat membutuhkan tenaga kesehatan. Bangunlah pengabdian dengan hati, jadilah tenaga kesehatan yang bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki empati, integritas, dan juga semangat pelayanan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menilai pembangunan sumber daya manusia di bidang kesehatan menjadi salah satu fondasi penting untuk mewujudkan Papua Tengah yang maju dan berdaya saing. Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Persada Nabire, Adi Hiladi, mengungkapkan, STIKES Persada Nabire hadir tidak hanya untuk mencetak lulusan, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata masyarakat Papua Tengah melalui pendidikan kesehatan yang berorientasi pengabdian.
5: Kita menyadari bersama bahwa pembangunan kesehatan di daerah kita masih menghadapi banyak tantangan. Masih ada persoalan gizi masyarakat, stunting, akses pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, juga penguatan tata kelola pelayanan kesehatan yang harus terus dibenahi. Sebagai institusi pendidikan yang bergerak di bidang kesehatan yang tumbuh dan berkembang di tanah Papua, STIKES Persada Nabire tidak hanya hadir untuk mencetak lulusan, tetapi hadir untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat di Papua Tengah ini.
3: Selain program studi S1 Gizi, STIKES Persada Nabire juga memiliki program studi S1 Administrasi Kesehatan dan S1 Kesehatan Lingkungan yang dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan kesehatan daerah. Nur Febriana melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan Programa 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Sekda Kabupaten Intan Jaya minta aparatur sipil negara atau ASN di daerah itu agar menerapkan kedisiplinan dan kehadiran langsung di Intan Jaya untuk dapat meningkatkan perekonomian Intan Jaya. Hal itu disampaikan untuk menumbuhkan loyalitas dan integritas ASN dalam menjalankan tugas di Intan Jaya. Jodefri Panjaitan selengkapnya melaporkan.
7: Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya, Asir Mirip SPD MSI, meminta seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk meningkatkan kedisiplinan serta kehadiran dalam menjalankan tugas di wilayah Intan Jaya. Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Dalam arahannya, Sekda Asir Mirip menekankan bahwa keberadaan ASN di tempat tugas bukan hanya memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintahan secara langsung. Kehadiran dan kinerja ASN diharapkan dapat memperkuat roda pemerintahan dan menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih hidup di Intan Jaya. Lebih jauh dijelaskan, peningkatan disiplin dan loyalitas ASN perlu dibangun melalui komitmen bersama, integritas, serta semangat melayani. ASN diminta untuk menunjukkan etos kerja yang baik, hadir secara aktif, dan melaksanakan tugas secara profesional demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ia juga mengingatkan bahwa loyalitas dan integritas merupakan fondasi utama dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Dengan ASN yang disiplin dan hadir secara konsisten di Intan Jaya, pemerintah daerah optimis pelayanan kepada masyarakat akan semakin maksimal dan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di Intan Jaya.
8: Kami menampil harus loyal terhadap tugas mereka, bukan loyal kepada sekda atau loyal kepada siapa pun tidak, tapi loyal kepada aturan. Supaya pegawai negeri mereka melaksanakan tugas itu dengan baik. Dengan banyak pengalaman para ASN ini, dia tahu selamanya dididik seperti apa, tetapi yang jelas mereka dibina, dididik, ditenangkan disiplin bagus, tapi begitu kembali ke tempat tugas itu mereka kadang-kadang yang melawan juga dengan, ya, dengan bupati, lawan dengan satu bupati, dengan sekda, apalagi dengan pimpinan operasi mereka masing-masing. Nah, tidak hadir juga, tidak pernah ada yang tidak naik juga. Jadi kami berharap mereka digiling di sini, mereka dibekali, disiplin, terutama mereka harus berbaris itu lalu dilatih, karena itu kan tanamkan mereka pun tugas itu. Nah, setelah ini sebenarnya selesai diharapkan, mereka naik itu paling tidak. Mereka bertugas di atas. Karena ada pegawai juga yang kita ikuti juga. Ya, artinya diterima di Nabire waktu lalu. Terima Nabire, peragaman Nabire. Orang itu tidak pernah naik atas juga ada. Seperti juga, tak ada juga. Yang seperti itu, ada yang mereka paling tidak itu mereka naik bertugas. Karena mereka punya kebun, sebab makan mereka, tempat mereka, kebun mereka itu di Intan Jaya. Mereka itu baru makan.
7: Pemerintah Kabupaten Intan Jaya berharap komitmen tersebut dapat menjadi budaya kerja yang terus dibangun sehingga ASN mampu menjadi penggerak pembangunan dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Pembina Pramuka di Satuan Pendidikan di Nabire ditegaskan untuk segera mengaktifkan gugus depan serta mengurus kartu anggota para peserta Pramuka. Robi Vanindi selengkapnya melaporkan.
9: Seluruh pengurus gerakan pramuka di Kabupaten Nabire diajak untuk dapat merevitalisasi atau mengaktifkan kembali gugus depan GUDEP pramuka di setiap sekolah. Hal ini merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memberdayakan dan memfungsikan kembali pangkalan pramuka. Sekretaris Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Nabire, Cepi Karebui, dalam keterangannya kepada RRI menjelaskan bahwa tujuan dari pengaktifan GUDEP agar lebih mandiri, aktif, dan relevan dengan perkembangan zaman melalui peningkatan kualitas membina, pembaharuan metode latihan, serta tata kelola administrasi yang lebih modern. Dorongan untuk kembali mengaktifkan latihan rutin di gugus depan, lanjut kata Cepi Karebui, merupakan langkah krusial dalam memperkuat pendidikan karakter generasi muda. Gugus depan adalah ujung tombak gerakan pramuka yang berwenang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan secara terstruktur. Menurutnya, saat ini banyak masalah yang dihadapi generasi muda saat ini, seperti kenakalan remaja yang semakin meningkat, penggunaan obat terlarang termasuk rasa kebangsaan yang semakin berkurang, serta rusaknya karakter generasi muda. Agar tidak semakin parah, maka gugus depan harus diaktifkan kembali di sekolah-sekolah.
10: Kedepan kami berharap pembinaan di gugus depan lebih ditingkatkan lagi kepada teman-teman pembina, teman-teman pengurus kuartir cabang, kuartir ranting yang kita sebut sebagai andalan cabang, andalan ranting, dapat berkreasi melakukan kegiatan-kegiatan inovatif, edukatif yang menarik sehingga peserta didik itu tidak bosan dalam mengikuti pelatihan di gugus-gugus depan. peserta didik itu selama ini mereka cuma tahu bahwa mereka hanya berlatih pramuka, mereka bisa dapat materi teknik-teknik kepramukaan. Di pramuka kita tidak hanya belajar tentang teknik kepramukaan seperti tali, semapur, sandi, dan lain-lain, tetapi juga ada hal-hal penting lain di luar itu yang bisa dibungkus sebagai pendidikan bagi peserta didik.
9: Pada kesempatan itu, ia pun minta para kepala sekolah selaku ketua majelis pembimbing gugus depan, Mabigus, diharapkan memberikan dukungan moral, moral, dan material untuk keberlangsungan aktivitas latihan. Dengan aktifnya kembali gugus depan, gerakan pramuka dapat terus berperan dalam membentuk generasi muda yang patriotik, berkarakter, dan taat hukum. Robi Vanindi melaporkan.
2: Pendengar, berikut ini kami ajak Anda untuk kita dengarkan informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan Bumi Raya SP1.
11: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 21 Mei 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp40.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras per rak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000, Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp35.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
12: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
13: Dini hari nanti secara umum.
14: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
15: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
16: Info cuaca.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas. Masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
2: Ya, mendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Ya, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ya, pagi hari ini cuaca cerah berawan ya, beberapa bagian nampak berawan, beberapa bagian lainnya terlihat cerah. Aktivitas pagi juga kami pantau ya, di Jalan Merdeka sudah mulai banyak yang melintas ya, berkendara. Ada juga beberapa warga yang berolahraga ya, seperti jalan pagi, bersepeda, atau jogging ya. Kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya.
3: Saatnya Anda mengikuti opini publik. Ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

0: Selamat pagi pendengar, kembali bersama di acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Bersama saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Abjan dan kawan-kawan. Menemani Anda pendengar di sesi pertama nanti hingga pukul 7. Selepas warta berita nasional, kami lanjutkan sesi kedua ya, Opini Publik. Mengajak pendengar yang ingin berbagi silakan 0984220074, juga di nomor HP 0813-5494-419. Ya, harapannya pendengar apa yang Anda jadwalkan hari ini dapat berjalan baik dan lancar serta membuahkan hasil ya. Mungkin ada yang bekerja, yang berwirausaha, tentu harapannya penghasilannya bisa bertambah hari ini. Ya, kami informasikan pendengar, tadi malam terjadi kebakaran ya di Kota Lama. Kebakaran yang menghanguskan sejumlah rumah warga. Ya, kebakaran yang tiba-tiba dan begitu mengagetkan warga di sekitar ya. Terlihat kepanikan muncul ya di sejumlah warga dan berupaya untuk memadamkan api sebelum datangnya armada pemadam kebakaran ya. Untungnya ya pendengar tidak merembet ke permukiman warga lainnya. Jadi dilokalisir ya api yang membakar sejumlah warga tersebut. Ya, ini mengingatkan kita agar selalu berhati-hati ketika mungkin sedang beraktivitas memasak ya, atau instalasi kabel. Ya, informasi sementara diduga karena arus pendek atau korsleting listrik ya, untuk warga masyarakat yang memiliki ya instalasi kabel yang sudah berusia lama ya, mungkin bisa diperiksa kembali kabel-kabel tersebut sehingga tidak menimbulkan potensi arus pendek. Ada beberapa rumah yang kadang-kadang ya warga memanfaatkan kabel yang tidak semestinya. Kabel-kabel yang kecil tetapi digunakan untuk menarik ya. Jadi kabel-kabel yang ukurannya kecil tapi untuk peralatan yang daya listriknya besar. Iya. Di rumah ya mungkin bisa diperiksa kembali Bapak Ibu, kabel biasanya berbentuk kabel roll ya. Jadi kabel dipastikan aman dan tahan dan kuat untuk digunakan ketika Anda mengoperasikan ya peralatan dengan daya listrik yang lumayan besar. Karena ketika tidak diantisipasi, kabel tersebut akan panas ya. Ketika panas dalam waktu lama bisa meleleh ya. Nanti di pukul 8 pendengar ada dialog interaktif Nabire menyapa ya, dengan topik penanganan aktivitas keuangan ilegal di Provinsi Papua Tengah. Menghadirkan narasumber seorang analis edukasi dan perlindungan konsumen kantor OJK. Ya, OJK Papua, Jones Sutanto Bubun. Akan dipandu rekan saya Jodefri Panjaitan. Nanti pukul 8 Anda bisa berinteraksi dengan narasumber dari OJK Papua terkait penanganan aktivitas keuangan ilegal di Provinsi Papua Tengah. Ya. Opini Publik Pro 1 RRI Nabire setiap hari sampai nanti pukul 7 sesi pertama, disusul sesi kedua selepas warta berita nasional. Ya, masih ada 15 menit yang berlalu lintas, juga saling mengingatkan agar utamakan keselamatan, tidak perlu buru-buru. Ya, di beberapa ruas jalan kecenderungan jumlah kendaraan lebih banyak ya, karena ada sejumlah sekolah ya. Misalnya di Jalan Kusuma Bangsa ada beberapa sekolah. Juga di RE Marta Dinata ya. Ya Sudarso juga ada beberapa tempat perbelanjaan, sehingga warga yang akan beraktivitas di area tersebut ada kecenderungan banyak. Pantai Nabire dan sekitarnya sampai Kota Lama, kemudian di depan Pasar Sentral Kalibobo ya, tempat-tempat yang menjadi pertemuan atau titik kendaraan banyak berkumpul ya. Ada yang ke pasar, ada yang mau ke Kalibobo atau sebaliknya. Ini menunjukkan aktivitas warga ketika pagi tetap saja banyak. Ya, kecuali mungkin pada hari Minggu atau hari libur lainnya. Seperti itu ya pendengar, di Kota Nabire dan sekitarnya ada aktivitas banyak warga yang berkendara sepeda motor atau mobil. Pasar pagi di Wonorejo juga ya pendengar, pagi hari aktivitas transaksi warga yang berbelanja juga cukup banyak. Ya, dari jauh sudah kelihatan ada kerumunan ya warga berkendara, itu perlu diantisipasi dengan tidak ngebut ya, mengurangi kecepatan kendaraan Anda. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya salah satunya adalah kecelakaan. Ya, belum ada pendengar? 0984-22074 atau 0813-5494-419.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
2: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
3: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
2: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
3: Astaga, untung nih, saya tidak tancap gas tadi.
2: Hai, itu tuh.
4: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
2: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
4: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
0: Ya, dua pesan informasi layanan masyarakat terkait lampu traffic light ya, atau lampu merah ya. Agar tidak diterobos, walaupun masih banyak ya pelanggaran di saat lampu sedang merah. Ya, ini menjadi tren ketika seseorang buru-buru ya. Di Tugu Cendrawasih masih banyak warga yang menerobos lampu saat sedang merah. Dari arah supermarket ya ke arah UYH itu paling banyak sekali. Jadi untuk yang akan beraktivitas di jalan raya, ya untuk selalu memantau ya situasi. Walaupun sudah hijau, lihat-lihat dulu ya pendengar. Kadang-kadang ada yang menerobos, kita tidak antisipasi bisa terjadi kecelakaan. Apalagi kalau sedang hujan ya, itu dapat memicu kecelakaan ya yang tidak diinginkan setiap orang. Ya, di suasana pagi hari ini, pendengar kami melihat tadi ada sejumlah warga juga yang sudah mulai bekerja, ya, para pengemudi ojek, ada pedagang keliling, ya, sejumlah aktivitas pagi yang mobilitasnya tinggi. Pengemudi ojek sudah mulai beroperasi sejak pagi. Biasanya ya, kalau melintas di Jalan Merdeka itu 5:30 sudah ada beberapa pengemudi ojek yang sudah mulai bekerja. Ada yang memang beroperasi di waktu lebih pagi untuk bisa lebih mendapatkan penumpang ya, ketika siang itu sudah banyak yang beroperasi pengemudi ojeknya ya, mencari peluang agar pendapatannya bisa lebih. Namun untuk lebih mewaspadai juga pendengar, ada aksi-aksi kriminal di jalan raya yang dapat merugikan pemilik kendaraan ya, seperti aksi begal atau pencurian dengan kekerasan. Ya, di SP1 Bumi Raya ini sudah beberapa kali terjadi dan menjadi perhatian semua pihak. Warga mengharapkan agar aparat keamanan bisa melakukan patroli, menindak tegas pelaku pembegalan ya, dan diberikan hukuman yang berat seperti itu. Lagi kalau korbannya sampai meninggal dunia. Ya. Masih di Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Kami masih mengajak Anda pendengar yang ingin berbagi, silakan. Ada yang mungkin pagi ini ke kebun. Selamat berkarya ya, tetap semangat. Tanaman buahnya mungkin tidak banyak lagi ya karena sudah dipanen. Ada yang ke sawah untuk melihat keadaan di sawah. Ada juga yang punya ternak ya. Untuk ternak sapi ini permintaan akan ternak sapi di bulan ini ada kecenderungan meningkat ya pendengar. Mudah-mudahan memberikan keuntungan bagi peternak, bisa mendapatkan penghasilan yang cukup banyak ya. Karena permintaan tinggi, harga ternak bisa lebih baik lagi. Tetapi jumlahnya ya kami belum tahu ya pendengar, karena mungkin saja sudah dikoordinasikan dengan pemerintah ya, apakah ternak sapi di Kabupaten Nabire ini untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan untuk hewan kurban ya, tidak saja untuk Kabupaten Nabire tapi wilayah lain seperti di Mepago ya, wilayah kabupaten lain. Kabarnya juga ada permintaan ternak sapi untuk kurban. Ya, ternak lainnya seperti kambing atau domba ya, juga menjadi salah satu hewan yang nanti permintaannya tinggi. Ya, mungkin di kesempatan lain ya pendengar, kami bisa mengajak pihak terkait untuk membicarakan hal ini ya. Permintaan dan ketersediaan ternak ya, salah satunya ternak sapi. Ada program yang sedang dikembangkan yaitu IB, inseminasi buatan ya, untuk pengembangan ternak sapi lebih baik lagi ke depan ya, agar memastikan jumlah ternak sapi di Kabupaten Nabire ini bisa lebih meningkat. Di Jayapura kami mendapatkan informasi juga ya, warga peternak di sana berupaya untuk bisa memenuhi permintaan ternak sapi. Ada beberapa kabupaten di provinsi Papua, misalnya yang dari Kabupaten Kerom, ya itu permintaan ternak sapi belakangan cenderung meningkat. Informasi-informasi lain juga pendengar kami dapatkan dari sejumlah reporter kami, misalnya Arnold Saldila tadi di Buletin Berita Pagi menyampaikan tentang inovasi terkait MBG ya. Jadi ada salah satu SPPG atau dapur MBG di Nabire yang berhasil menciptakan mesin pencuci ompreng sederhana. Ya, temuan mesin pencuci ompreng tersebut dapat membantu mempercepat pekerjaan sekaligus menghemat ribuan liter air setiap hari. Ada yang tertarik untuk melihatnya? Siapa tahu bisa memproduksi alat tersebut dalam jumlah yang banyak, tidak saja untuk MBG atau ibu-ibu atau lainnya, tetapi bisa dimanfaatkan untuk restoran ya atau rumah-rumah makan. Untuk yang berbisnis kuliner ini, kadang-kadang di bagian belakang atau dapur itu ya setelah pelanggan selesai makan ya itu piringnya ya cucinya banyak. Ya, bisa menjadi inovasi untuk para pengusaha kuliner ini. Belum ada pendengar? Baik, kita nanti sambung di opini publik sesi kedua selepas warta berita nasional. Kami ajak Anda, kita nantikan saatnya pukul 7 saatnya warta berita disiarkan Pro 3.
5: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Polresta Yogyakarta berhasil membongkar kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi. Jaringan produksi dan distribusi pita cukai ilegal di Jepara terungkap. Bea cukai bersama dengan intelijen strategis atau BAIS TNI. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. 9 warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya Kamis 21 Mei malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel, tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan juga perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama mereka ditahan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengapresiasi kerja diplomasi Indonesia dalam pembebasan 9 WNI peserta Global Sumut Flotilla dari penahanan Israel. Kesembilan WNI tersebut saat ini sedang menjalani proses pemulangan menuju ke Indonesia melalui Turki dengan pengawalan pemerintah resmi. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi Nita Violina Marwah gugur di babak 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka kalah dari ganda Malaysia Chen Tangji Toh Eiwei secara straight set dengan skor 19-21, 20-22. Polresta Yogyakarta berhasil membongkar kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi yang mampu meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
1: Dalam satu harinya, kedua tersangka IW dan BS dapat memindahkan sekitar 20
2: tabung. Praktik kecurangan dengan mengoplos ataupun memindah isi tabung gas LPG bersubsidi ke tabung gas LPG non-subsidi berhasil dibongkar oleh jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta. Kapolresta Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Eva Gunapandia kepada awak media ketika jumpa pers menuturkan, kasus pengoplosan dan penyalahgunaan gas LPG bersubsidi yang dibongkar oleh jajarannya berada di wilayah Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Tersangka utama berinisial ST yang merupakan pemilik usaha jual beli gas LPG mengumpulkan gas LPG bersubsidi dari beberapa kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Komplotan yang terdiri dari 4 orang pelaku itu memindahkan isi gas LPG bersubsidi ke gas ukuran 5 dan 12 kg untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat.
3: Modusnya tersangka ST dan AS menjalankan kegiatan sejak akhir bulan April 2026 tanpa memiliki izin dari pemerintah atau PT Pertamina, baik dalam hal pengangkutan, niaga, dan pendistribusian LPG. Tersangka ST dan AS membeli tabung LPG berat 3 kg dari pengecer atau warung wilayah Bantul dan Kulon Progo seharga Rp18.500 hingga Rp23.500. Setelah mendapat tabung gas tersebut, ditampung di kontrakan, di mana kedua pelaku ST dan AS sudah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan pemindahan isi gas dan menyiapkan tabung LPG berat 5,5 kg non-subsidi dan 12 kg non-subsidi.
2: Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Komisaris Polisi Rizky Adrian menyatakan, terbongkarnya kasus pengoplosan gas itu didasarkan dari keluhan masyarakat dari bau gas LPG yang sangat menyengat. Warga juga sempat mengingatkan para tersangka tentang pencemaran udara yang telah ditimbulkan.
4: Jadi memang awal mula itu kita dapat laporan dari masyarakat, karena ada salah satu masyarakat sempat menegur dari pemilik usaha, karena kecium itu dari pagi sampai sore mereka aktivitas. Namun setelah ditegur, bukan diberhentikan, namun mereka menggunakan cara, mereka menggunakan kipas. Mereka anggap itu sudah tidak kecium baunya, namun dari masyarakat tetap kecium. Sehingga masyarakat melaporkan ke pihak kepolisian, dan kita melakukan tindakan tegas untuk melakukan penggerbekan di gudang tersebut.
2: Aparat membekuk komplotan tersebut pada Kamis 14 Mei siang dan sekaligus menyita sejumlah barang bukti seperti 364 buah tabung gas LPG berbagai ukuran, 22 selang regulator, dan 1 unit kendaraan niaga berwarna putih yang digunakan untuk distribusi gas. Dari pengakuan para tersangka, mereka dapat meraup keuntungan sedikitnya 75 juta rupiah per bulan yang dipasarkan kepada pelanggan seperti restoran dan hotel dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Jaringan produksi dan distribusi pita cukai ilegal di Jepara terungkap Bea Cukai bersama dengan Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Peredaran cukai ilegal telah beroperasi selama 18 bulan dengan potensi kerugian negara mencapai 38 miliar rupiah. Berikut informasinya Luki Setiawan.
5: Tim Satgas Bea dan Cukai yang terdiri dari Direktorat P2 Kantor Pusat, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.
6: Dengan penindakan produksi dan distribusi pita cukai ilegal dilakukan secara serentak di Kabupaten Jepara dan Kota Semarang oleh Tim Satgas Bea Cukai. Tim gabungan terdiri dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah DIY serta Bea Cukai Kudus dengan dukungan BAIS TNI. Operasi tersebut merupakan hasil pengembangan informasi dan pendalaman intelijen terkait aktivitas produksi barang kena cukai ilegal yang diduga telah berlangsung cukup lama. Direktur Penindakan dan Penyidikan P2 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Priyono Triatmoco, dalam press release tindak pidana cukai di tempat penimbunan pabean KPP BJTMP Tanjung Emas kemarin menjelaskan, di Kabupaten Jepara petugas menggerebek 5 lokasi yang dijadikan tempat penimbunan sekaligus pelekatan hologram pita cukai palsu. Lokasi itu tersebar di Kecamatan Mayong, Bate Alit, dan Pencangaan. Sementara di Kota Semarang, penggerbekan dilakukan di 3 bangunan dan kamar kos di kawasan Kecamatan Gunung Pati yang dijadikan pusat percetakan pita cukai ilegal. Selain barang bukti, aparat juga mengamankan 19 orang yang kini telah diamankan di Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah.
5: Dari keseluruhan rangkaian kegiatan penindakan terhadap jaringan produksi pita cukai ilegal di Jepara dan Semarang ini, Bea Cukai berhasil mencegah kebocoran penerimaan negara yang sangat masif. Berdasarkan perhitungan terhadap total barang bukti pita cukai yang diduga palsu yang berhasil diamankan dari kedua wilayah tersebut, operasi penindakan ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara 570 miliar rupiah.
6: Menambahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menegaskan, pengungkapan jaringan ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal, sekaligus sinergi antar instansi dan dukungan masyarakat dalam memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di lingkungannya.
7: Bahan baku yang digunakan, gitu. Karena dengan kita menangkap hampir 19 orang, pasti ini adalah merupakan sudah terstruktur. Ya. Jadi bukan hanya pemain kecil ya ini dengan potensi alat-alat mesin yang sudah demikian canggih, ini mesin juga kan nggak murah, ya.
8: Termasuk bahan-bahannya kan ada hologram, ada.
7: Ya, ada. Kita masih dalami apakah hologramnya dari dalam ataupun dari luar, kita akan dalami. Ya.
6: Menurutnya, praktik pemalsuan pita cukai tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga merusak persaingan usaha dan membuka ruang bagi peredaran produk ilegal di masyarakat. Lukis dan laporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah mengamankan 3 bandar narkoba jaringan Kabupaten Murung Raya di salah satu penginapan di kota Puruk Cahu. Berikut informasinya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
9: Itu penyebarannya di wilayah Murung Raya. Kalau bahasa kita itu jaringan Murung Raya. Memang kecil-kecil, tapi dia
10: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah membongkar jaringan peredaran narkotika di wilayah pedalaman. 3 bandar sabu dan ekstasi yang masuk jaringan di Kabupaten Murung Raya berhasil diciduk dalam operasi senyap. Ketiga tersangka masing-masing berinisial EF 32 tahun, AS 43 tahun, dan RI 45 tahun. Mereka ditangkap di lokasi. Mereka ditangkap di lokasi berbeda di Kabupaten Murung Raya setelah petugas melakukan penyelidikan intensif berdasarkan laporan masyarakat terkait maraknya dugaan transaksi narkoba di wilayah tersebut. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Mada Ustanto mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari penangkapan EF di area parkir Hotel Putri, Jalan Ahmad Yani nomor 7, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas langsung melakukan pengembangan ke kamar nomor 115 hotel yang disewa AS sekitar pukul 12.42 waktu Indonesia bagian Barat dan mendapati narkotika itu saling berkaitan satu sama lain. Tak berhenti di situ saja, hasil interogasi terhadap kedua tersangka mengarah kepada RI yang kemudian dibekuk di kediamannya di Jalan Kolonel Untung Surapati, Kelurahan Bariwit, sekitar pukul 13.45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dari rumah RI, petugas menyita sejumlah telepon genggam yang diduga dipakai sebagai alat komunikasi transaksi narkotika, uang tunai, serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Petugas juga kembali melakukan pengembangan ke sebuah rumah Gang Bina Warga, Kelurahan Danau Usung, yang diduga menjadi tempat tinggal AS. Di lokasi itu, petugas kembali menemukan barang bukti narkotika serta perlengkapan lain yang berkaitan dengan aktivitas peredaran gelap narkoba.
9: Itu penyebarannya di wilayah Murung Raya. Terpaksa kita itu jaringan Murung Raya. Memang kecil-kecil, tapi dia positif. Ya kan? Ya kita, pokoknya kecil mau besar, kita hajar terus, pokoknya tidak ada alasan. Tapi saya tekan terus, kita terus komitmen di bidang pemberantasan, ya, pencegahan juga kita lakukan. Baik itu atau rokok, super rokok sudah mentah.
11: Dalam bagaimana peredaran apa masyarakat sekitar kampung atau bagaimana?
9: Ya rata-rata mereka semua kalangan sekarang sudah atau dikatakan.
10: Sementara itu, Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi langkah BNNP Kalimantan Tengah yang berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba dan menangkap 3 bandar narkoba di wilayah Kabupaten Murung Raya. Ketua Umum GDAN Kalimantan Tengah Sadawari Habinti menyebut keberhasilan tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan aparat dalam memberantas peredaran narkotika yang merasakan masyarakat, khususnya di daerah pedalaman Kalimantan Tengah. Pihaknya berharap pengungkapan ini dapat menjadi efek jera bagi pelaku lain, serta mempersempit ruang gerak jaringan narkoba di wilayah Kalimantan Tengah.
12: Nah, ini menurut saya menjadi contoh yang luar biasa, karena di luar sana izin Pak Ruslan, Pak Tanji itu sudah bilang tadi bahwa ada saja masyarakat yang bertanya, benar nggak barang bukti ini dimusnahkan yang asli?
13: Ya, ya.
12: Siapa tahu diganti. Untuk membunuh hal-hal yang bisa merugikan nama baik aparat hukum yang menurut saya terbuka seperti ini. Ya. Diundang ormas yang berkompeten dan diberi kesempatan untuk membuktikan. Silakan pilih mana yang akan dimusnahkan. Artinya ini akan diuji.
10: Dari hasil penyitaan, petugas mengamankan ratusan gram narkotika dalam berbagai bentuk. Dari tangan EF, petugas menyita 35 paket sabu seberat 8,81 gram dan 3 butir ekstasi dengan logo King Kong, tengkorak serta TNT. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Administrator Kesehatan Kementerian Kesehatan Edi Haryanto mengatakan imunisasi lengkap penting untuk melindungi anak sekaligus membentuk kekebalan kelompok di masyarakat. Hal ini disampaikan dalam media briefing mengejar anak zero dose imunisasi di Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya Sasa Hania.
14: Administrator Kesehatan Ahli Media Kementerian Kesehatan Edi Haryanto mengatakan imunisasi lengkap penting untuk melindungi anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi. Hal itu disampaikan Edi dalam media briefing bertema mengejar anak zero dose di Provinsi Aceh. Menurut Edi, imunisasi tidak hanya melindungi anak yang menerima vaksin tetapi juga membantu membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity di lingkungan masyarakat.
15: Yang pertama itu bisa memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri, ya. Kemudian juga bisa melindungi anak lain dengan terjadinya kekebalan kelompok. Nah, hal ini dalam agar mencapai kekebalan kelompok itu harus ada persyaratannya.
14: Edi menjelaskan kekebalan kelompok penting untuk melindungi anak-anak yang secara medis tidak memungkinkan untuk menerima imunisasi tertentu. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak membantu memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya imunisasi lengkap sejak usia dini. Sementara itu, dokter anak Aslinar mengajak tenaga kesehatan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan edukasi imunisasi kepada masyarakat luas. Menurutnya, media sosial dapat digunakan untuk berbagi ilmu sekaligus menangkal kekhawatiran masyarakat terkait imunisasi.
16: Sebagai apa yang bisa kita lakukan? Nah, mungkin kita bisa menggunakan media sosial kita. Jadi bukan hanya untuk asik-asik sendiri, tapi juga kita sebagai tenaga kes bisa menggunakan sebagai edukasi untuk menyebarkan kebaikan, berbagi ilmu, namun juga menyangkal hoax.
14: Aslinar mengatakan masih banyak informasi keliru mengenai vaksin yang beredar di masyarakat, termasuk anggapan vaksin menyebabkan autisme atau berbahaya bagi anak. Ia menegaskan berbagai anggapan tersebut hanyalah mitos dan perlu diluruskan melalui edukasi yang tepat. Sesahannya, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menjelang high season, kunjungan wisatawan ke Tiga Gili, Lombok Utara mulai meningkat. Pemerintah daerah fokus untuk membenahi pariwisata dan targetkan 1 juta kunjungan pada 2026 demi mendorong pemulihan ekonomi daerah serta menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan. Berikut laporan selengkapnya Reza Kurnia.
13: Tren kunjungan wisatawan ke kawasan Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara mulai menunjukkan peningkatan menjelang musim liburan pertengahan tahun. Optimisme pun tumbuh di kalangan pelaku pariwisata. Seiring mulai ramainya wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang menikmati destinasi unggulan di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan ini merupakan siklus tahunan yang biasanya mulai terjadi sejak bulan Mei dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Juli mendatang. Menurutnya, tingkat hunian hotel dan aktivitas wisata di kawasan Tiga Gili saat ini perlahan mulai bergerak naik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Utara. Meski demikian, ia menegaskan, peningkatan jumlah wisatawan harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas penunjang, mulai dari kebersihan kawasan wisata, transportasi laut, keamanan, hingga kenyamanan pengunjung selama berada di kawasan wisata.
17: Januari turun, Februari turun, Maret naik lagi, April, Mei terus naik sampai dengan bulan Agustus. Intinya tetap mendukung apapun program pemerintah, asalkan melalui prosedur mekanisme yang benar dan mengutamakan pelayanan. Itu saja.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Trisni Budi Astuti mengatakan, pemerintah daerah saat ini tetap fokus melakukan pembenahan di sektor pariwisata guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari penataan destinasi, penguatan promosi wisata, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.
18: Kami sudah mengajukan kepada pimpinan untuk pembuatan jalan masuk khusus tersendiri bagi pengunjung yang berkunjung ke kawasan Gili Trawangan. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa kita eksekusi untuk pembangunannya, termasuk pun di sana ada sarana pendukung seperti tambahan toilet selain dengan toilet yang sudah ada.
13: Pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali menargetkan 1 juta kunjungan wisatawan. Target tersebut meningkat dibanding realisasi kunjungan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 800 ribu wisatawan. Ia juga berharap kondisi keamanan, kebersihan, dan kenyamanan destinasi wisata tetap terjaga sehingga memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan yang datang ke Lombok Utara. Dari Kabupaten Lombok Utara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana operasional penyeberangan lintas Bajo Kolaka kembali dibuka dengan fasilitas dermaga baru. Berikut informasinya Ayunia Nindiati.
19: PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bajoe resmi mengoperasikan perdana fasilitas movable bridge di Pelabuhan Bajoe Kamis 21 Mei 2026. General Manager ASDP Cabang Bajoe Anom Sedayu mengatakan, peningkatan fasilitas tersebut merupakan program Kementerian Perhubungan untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa penyeberangan. Menurutnya, fasilitas lama hanya mampu menahan kapasitas kendaraan maksimal 30 ton, sementara fasilitas baru kini mampu melayani kendaraan hingga 50 ton dengan sistem hidrolik yang dinilai lebih aman dibanding sistem mekanik sebelumnya.
20: Tentunya dengan adanya peningkatan kapasitas, artinya kemampuan dermaga dan pelabuhan untuk menerima distribusi logistik juga makin besar. Tentunya dari situ kami harapan kami, maka akan ada peningkatan ya. Alhamdulillah. Jasa baik dari sektor logistik maupun pengguna jasa pejalan kaki. Itemnya mulai dari trustilnya, trustil itu jalan dari sini ke MB-nya, kemudian MB-nya itu dibongkar, diganti yang baru, termasuk hidroliknya. Hidrolik itu tiang yang untuk buat haji mundur itu. Karena itu yang memang jadi salah satu pembeda antara dermaga pelengsengan
1: dengan dermaga MB.
19: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengapresiasi peningkatan fasilitas dermaga yang dinilai dapat memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Ia juga meminta seluruh pihak ikut menjaga fasilitas pelabuhan dengan memastikan kendaraan yang masuk tidak melebihi kapasitas muatan atau overdimension overloading agar fasilitas dermaga tetap awet dan aman digunakan.
21: Saya melihat dari kualitas kegiatan dan bangunannya luar biasa. Yang terpenting kami punya harapan agar nanti dengan peningkatan fasilitas ini kita sama-sama punya. Ya, kemudian harap penggunaannya, kemudian tentu donasinya ya. Donasinya sesuai dengan standar penyeberangan atau pelabuhannya. Agar nanti di pelabuhan tidak akan ada lagi barang.
19: Diketahui, PT SDP Indonesia Ferry mengalokasikan anggaran sekitar 8 miliar rupiah untuk renovasi fasilitas dermaga pelabuhan Pacoe.
0: Staf Ahli Wali Kota Surabaya Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menegaskan pemerintah Kota Surabaya terus membuka ruang bagi event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah. Berikut laporan selengkapnya Ermina Zain.
22: Fenomena meningkatnya event lari di Kota Surabaya terlihat dari banyaknya agenda olahraga sepanjang 2026, mulai dari JT Run, ISO Plus Marathon hingga Crystalline Run Experience 2026. Pemerintah Kota Surabaya menilai kegiatan seperti ini dapat menjadi magnet wisata sekaligus mendukung perputaran ekonomi daerah. Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Dr. Gigi Bisukma Kurniawati MKes mengatakan, Pemkot Surabaya terus membuka ruang bagi berbagai event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap daerah, pariwisata, hingga promosi kota. Menurutnya, tren olahraga lari di Surabaya terus berkembang dan mendapatkan antusias tinggi dari masyarakat.
23: Kota Surabaya sebagai kota atlet dan juga mendukung Kota Surabaya sebagai salah satu sport tourism di Kota Surabaya. Jadi terima kasih sekali lagi pada penyelenggara. Kami akan mendukung dan mudah-mudahan untuk kegiatan seperti ini akan berkelanjutan dan untuk seterusnya bisa diadakan juga di Kota Surabaya.
22: Marketing Director Kristalin Wijoyo Setionegoro menyampaikan, Kota Surabaya dipilih karena memiliki komunitas lari yang aktif dan pertumbuhan event olahraga yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
24: Kita mau menghadirkan program kilap dalam satu rangkaian acara yaitu
22: Crystalline Run Experience 2026 yang digelar 19 Juli 2026 menghadirkan tiga kategori lomba, yakni 2.5K Fun Run, 5K, dan 10K yang terbuka untuk pelari pemula maupun profesional. Konsep sportainment yang diusung penyelenggara juga menggabungkan olahraga, hiburan, dan eksplorasi suasana kota Surabaya. Ermina melaporkan.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, mendengar kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Warta berita dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI, baru saja kita dengarkan berbagai berita dari berbagai daerah. Untuk yang ingin terus mengikuti perkembangan berita dari Pro 3 dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Sudah pukul 7 lebih 31 menit, kami ajak Anda pendengar kita kembali bersama di acara opini publik sesi kedua. Ya, kami mendapatkan informasi pendengar di Bandara Lama atau di pelataran ya, halaman kantor gubernur atau Bandara Lama ya, ada kegiatan senam bersama. Ya, informasinya dari sejumlah warga atau peserta senam bersama itu menyebutkan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Ya, untuk Anda yang ingin senam bisa merapat ke Bandara Lama ya, untuk bisa mengikuti kegiatan dimaksud ya, tambah-tambah pengalaman, tambah-tambah apa namanya aktivitas ya pagi di Jumat hari ini. Kembali pendengar, kami ajak Anda di acara opini publik ya, melalui telepon 0984220074 atau 0813 5494419. Ya, kami informasikan juga di pukul 8 ada dialog interaktif ya, Nabire menyapa. Ya, menghadirkan narasumber dari OJK Papua. Ya, John Sutanto Bubun ya, analis edukasi dan perlindungan konsumen kantor OJK Papua. Topiknya nanti tentang penanganan aktivitas keuangan ilegal di Provinsi Papua Tengah. Ya, akan dipandu rekan saya Jodefri Panjaitan. Selamat pagi pendengar, selamat berkarya yang saat ini sedang bekerja. Ada yang sambil berjualan ya, mendengarkan acara opini publik atau aktivitas lain seperti sedang mengemudi mobil ya. Mendengarkan acara opini publik. Barangkali ada yang menyampaikan informasi tentang situasi lalu lintas di jalan raya atau kegiatan-kegiatan yang sedang Anda ikuti saat ini, boleh ya di opini publik setiap hari. Kegiatan-kegiatan pagi warga masyarakat ya di pagi hari itu lebih banyak, bisa di-share ya informasi tersebut. Ada sejumlah petugas kebersihan juga pendengar. Beberapa hari lalu saya melihat di Jalan RE Marta Dinata ya, sejumlah petugas kebersihan ya, banyak dari ibu-ibu ya, setelah membersihkan area jalan raya, juga jalur hijau. Ibu-ibu tersebut sejenak istirahat dan ngobrol ya. Ya, kita apresiasi petugas kebersihan yang setiap pagi membersihkan beberapa area jalan ya, pagi-pagi sekali. Biasanya sebelum jam 5 sudah datang. Ya, salah satunya di Jalan Merdeka ada beberapa ibu atau mama-mama mereka yang bertugas di area Jalan Raya Jalan Merdeka melakukan aktivitas bersih-bersih. Ya. Ya, sementara seperti itu pendengar, mudah-mudahan lancar semua yang dijadwalkan hari ini dan seterusnya. Ya, sudah dekat akhir pekan lagi ya pendengar. Harga tiket pesawat ya, menurut informasi harganya naik ya, untuk yang akan bepergian liburan ke luar kota

Harga tiket pesawat apakah masih terjangkau? Ya, ada rute dari Jayapura Serui, Serui Biak, Biak Serui, Serui Jayapura. Ini informasinya juga sudah beredar, harga tiketnya sudah cukup naik ya. Misalnya dari Serui Biak, harga tiket pesawat mencapai Rp960.216. Serui Biak ya, Rp960.216. Ini maskapai Trigana. Kemudian dari Biak Serui Rp968.440. Jayapura Serui Rp2.383.796. Kemudian Serui Jayapura harga tiketnya Rp2.308.796. Ya, salah satu tantangan ya untuk warga yang mobilitasnya tinggi. Ada yang akan bepergian, urusan kantor, urusan keluarga dan lain-lain ini. Kalau mendesak mau tidak mau memang pakai pesawat ya pendengar. Tetapi kalau bisa lebih fleksibel waktunya untuk urusan keluarga, warga juga ada yang memilih menggunakan transportasi kapal ya. Seperti itu. Kemudian pendengar, ada informasi untuk Anda yang akan bepergian menggunakan kapal perintis ya. Kapal perintis untuk hari Minggu nanti tanggal 24 Mei kapal perintis dari Waren ya, atau dari Waropen, rencana tiba di Pelabuhan Nabire pukul 7 malam hari Minggu, 7 malam tanggal 24 Mei, kemudian berangkat ke Wasior jam 8 malam ya. Dari Wasior, Manokwari, dan ke Biak. Itu kapal perintis atau kapal sabuk Nusantara 81. Kalau kapal sabuk Nusantara 58 dari pelabuhan atau dermaga di Napan ya, itu langsung ke Waropen, lanjut ke Serui, Dawai, Kaipuri, Depapre, dan Jayapura. Itu kapal sabuk Nusantara 58 ya. Tidak masuk atau tidak singgah di pelabuhan Samabusa. Jadi dari Napan dia langsung ke Waropen ya, atau Waren, Serui, Dawai, Kaipuri, Depapre, dan Jayapura. Ya, sabuk 58. Kalau kapal sabuk Nusantara 81 ya, seperti biasa dari Wasior hari Sabtu tanggal 30 Mei pukul 6 pagi tiba ya di pelabuhan Samabusa Nabire pukul 6 pagi, berangkat pukul 8 tujuan Waren atau Waropen, kemudian Serui, Dawai, Kaipuri, Depapre, dan Jayapura. Seperti itu ya pendengar yang membutuhkan informasi kapal sabuk ya, atau kapal perintis. Ini penting untuk warga yang akan bepergian. Kalau kapal lainnya, kapal besar, kapal putih, rencana dalam waktu dekat ini kapal Dempo ya, Gunung Dempo nanti hari ya, Gunung Dempo itu tanggal 24 Mei ya, dari Wasior tiba di Nabire tujuan Jayapura ya. Ini salah satu pendengar mengharapkan juga bisa ada informasi.

0: jadwal kapal ya. Untuk pendengar yang lain yang tinggal jauh dari kota, yang membutuhkan informasi kedatangan kapal di Pelabuhan Samabusa Nabire. Ya, sementara itu. Kalau untuk Napan Wainami, pendengar juga sudah beroperasi. Maksud kami, masih rei ya. Kapal feri masih rei. Nanti di hari, ya hari ini ya pendengar, tanggal 22 Mei hari Jumat, kapal masih rei dari Biak ya, rencana berangkat jam 2 siang dari Biak hari ini, tujuan Pelabuhan Samabusa Nabire ya, tiba besok pagi pukul 5 di Pelabuhan Samabusa Nabire, kemudian berangkat pukul 12 siang dari Pelabuhan Samabusa Nabire hari Sabtu, tujuan Pelabuhan Biak, rencana tiba di hari Minggu pukul 7 pagi di Pelabuhan Biak. Hari Minggunya dia istirahat, lanjut pelayaran di hari Senin tanggal 25 dan seterusnya. Ya. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan 0984220074 atau 0813-5494-419.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya, hari ini juga pendengar PLN Nabire, PLN Persero UP3 Nabire. Ya, silakan, ada yang sudah menelpon tadi, dicoba lagi. 08 0813 5494 419. Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Hari.
0: Oh, Pak Jerry, selamat pagi.
2: Sehat selalu.
0: Sehat selalu. Olahraga pagi-pagi?
2: Sementara saya belum bangun, apa? Padami lampu terus.
0: Nyapu
2: jendela. Nyapu. Kerja yang kecil-kecil aja biar apa namanya? Tetap sehat.
0: Iya, nyapu sambil nyanyi.
2: Dengar lagu, bukan nyanyi, dengar lagu.
0: Silakan.
2: Betulan saya capek kemarin, jalan agak jauh ke arah barat juga capek jadi.
0: Iya.
2: Iya, saya makasih pagi hari ini saya ada beberapa hal yang cuma saya menyiapkan. Satu diantaranya yang pernah saya singgung itu, hidup ini sehat itu mahal. Ya, Pak Hari, saya mau sampaikan buat semua di pagi hari ini. Ya, kemarin pagi kami keluarga ex-fat-fat berkunjung ke salah satu mantan perwira polisi karena sakit dan sudah di rumah. Kemarin baru kami berkunjung untuk bertemu dengan keluarganya ya, Bapak dan Ibu.
0: Yeah.
2: Tapi yang membuat saya dari kesenangan itu karena apa? Saya sempat menyinggung terkait dengan indikasi virus anta itu, tikus itu, ya ternyata beliau itu kena.
0: Iya.
2: Setelah diperiksa di rumah sakit Santi Rapi, rumah sakit yang saya selalu berobat.
0: Iya.
2: Sana. Dan beliau itu terbuka menyampaikan kepada kita. Mengirikan beliau cerita itu. Sakit itu. Di situ baru saya, oh, seperti begini kan. Nah, saya merasa perlu untuk kasih ingat kita hati-hati. Apa, tikus-tikus, kencingan tikus itu.
0: Iya.
2: Itu hati-hati sekali, sangat hati-hati. Karena kemarin baru saya dengar dalam beliau tuh, dia bilang, dokter yang merawat itu mengatakan bapak cepat. Ada beberapa itu, mohon maaf saja Pak Hari, lewat. Beliau sudah usia 72 tahun, 73.
0: Iya.
2: Beliau menyampaikan buat kami keluarga yang datang, dan beliau bertemu kayak beliau di rumah. Ya, sampaikan begitu. Jadi saya pagi hari ini mau ingatkan buat kita semua, rumah itu jangan sampai kotor, potensi untuk tikus bersarang atau tikus melakukan apa saja yang kemudian meninggalkan kotorannya dan kita tidak sadar kena ya. Mungkin awal tidak terasa, tetapi ya itu. Ini Bapak ini dia menyampaikan.
0: Iya.
2: Secara terbuka bersama istrinya dan cucu-cucunya pada kami, mengingatkan kami. Karena kebetulan beliau ini ketua paguyuban ex-fakpak yang ada di Jakarta.
0: Iya.
2: Ini saya sampaikan di pagi hari ini untuk mengingatkan kita semua, kebetulan ini tempatnya untuk kita berbagi informasi.
0: Betul.
2: Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga kemarin sudah sempat menginformasikan apa sudah atau belum, tapi mungkin lewat chat pribadi Pak Hari, bahwa beras ini sudah naik harganya.
0: Betul.
2: Ya, 17.000 per kilo itu di Jawa Timur, khususnya di Surabaya.
0: Iya.
2: Di pasar apa namanya itu sudah naik itu, bahkan dia sudah naik di atas, naik tambah 50 atau hampir 100 rupiah itu. Sudah begitu stoknya kurang, entah kurang itu karena apa, padahal pemerintah mengatakan bahwa kita ini sudah kelebihan apa tuh produksi beras kah, stok beras, sampai ada ada jadi rame persoalan swasembada, tapi kok jadinya seperti begitu ya. Artinya saya hanya mau menyampaikan pagi hari ini, mengingatkan kita, karena memang di Papua ini, Papua itu beras itu masih didatangkan dari luar, itu dari Sulawesi dan dari Jawa Timur. Nah, dengan harga seperti begini ditambah dengan tingkat kemahalan yang lain karena dampak yang kita semua sudah tahu toh. Ya, bahkan pagi hari ini saya baru baca di Tempo itu, minyak mentah itu sudah naik di angka 117,30 poin US dollar. Menurut apa data pagi hari ini yang saya dengar, itu per rupiah ya, rupiah harga mentah itu, artinya kemarin-kemarin itu di kisaran 107, sekarang dia naik, sudah naik 10 poin tambah. Jadi tolong hati-hati, karena ya mudah-mudahan transportasi publik seperti kapal putih, kapal feri tidak menaikkan itu, karena sementara memang bahan bakarnya belum ada yang kita melihat naik sana naik sini. Nah, mudah-mudahan tidak. Tetapi kontrol transportasi udara itu, mama mia, saya lihat Amazon suka sih naik loh, punya harga khususnya tuh penerbangan ke arah pedalaman ya.
0: Iya.
2: Ngeri banget nih. Nah, jadi atur-aturlah keuangan kita baik-baik. Kalau memang karena tugas, ya tidak masalah bagi mereka yang melaksanakan tugas di daerah-daerah terpencil. Nah, karena itu pasti transportasinya itu lebih banyak menggunakan transportasi udara.
0: Betul.
2: Hanya mungkin kabupaten tertentu yang masih ada bisa kita lewat jalur darat. Itu pun juga keamanan jadi prioritas. Jadi saya menyampaikan pagi hari ini untuk bahan informasi untuk sama-sama ketahui, tapi kita juga sama-sama untuk apa mengatur, terutama budget ya, anggaran kita di rumah untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat-sangat penting, misalnya kayak keluarga, terutama anak-anak atau bayi, itu dia punya kebutuhan itu tidak berkurang.
0: Iya. Nanti Mansar.
2: Ya.
0: Ini narasumber dari OJK Papua nanti ada di Nabire Menyapa jam 8. Ini salah satu poin yang mungkin nanti Mansar tanya, karena bukan saya yang moderator, terkait
2: bagaimana
0: pengelolaan keuangan oleh masyarakat ini nanti ya.
2: Oh iya, boleh. Setelah jam 8 enggak?
0: Nah, jam 8 ini narasumbernya sudah datang.
2: Oke, siap. Bisa bantu. Jadi ini yang ingin saya sampaikan buat kita semua di pagi hari, dari dampak kenaikan harga mental dunia terhadap konsumsi.
0: Iya.
2: Ini yang penting, konsumsi dalam artian penggunaan anggaran untuk hal-hal yang sifatnya sangat esensial sekali, dalam artian misalnya kebutuhan sehari, makan, minum, toh.
0: Betul.
2: Beras, itu penting sekali, karena harga-harga di Jogja juga sudah melonjak naik kok. Kemarin saya pergi di Samigalu, itu daerah Godean, ke arah barat sana itu.
0: Iya.
2: Itu sudah banyak masyarakat di itu, simbol-simbol yang di pasar-pasar rakyat itu juga. Saya sempat tanya-tanya sedikit, dan mereka dan bilang, "Aduh, Mas, susah kita di sini sekarang." Oh ya wis, mau gimana lagi. Ya, jadi saya pikir itu sudah beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan, hati-hati terhadap hama tikus dah.
0: Yeah.
2: Itu sudah ada yang jadi korban itu. Saya sendiri yang datang ke rumahnya, jadi saya tahu. Terus yang kedua, pergi sana pergi sini ya silakan saja, tapi harganya dia sudah mulai naik-naik, jadi kalau tidak terlalu penting ya dikurangi kah, batasi kah, untuk hal-hal yang sifatnya penting-penting saja untuk keluarga, terutama anak-anak dan bayi.
0: Oke.
2: Itu saja Pak Hari.
0: Baik.
2: Pak Jerry. Tetap semangat.
0: Iya.
2: Terus kita berbagi untuk banyak orang. Makasih sama Tuhan.
0: Makasih. Tuhan berkati. Pak Jerry di Jogja. Ya, narasumber dari OJK Papua, Otoritas Jasa Keuangan, sudah hadir ya di studio dan akan bersama Anda di Nabire Menyapa jam 8 pagi ini. Acara dipandu oleh rekan saya Jodefri Panjaitan. Ada OJK juga mengadakan edukasi ke warga masyarakat ya di Jayapura sampai ke wilayah pelosok, untuk memberikan edukasi kepada warga terkait pengelolaan keuangan keluarga, perencanaan keuangan, penggunaan kredit secara produktif ya, hingga kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal. Aktivitas keuangan ilegal itu seperti pinjaman online ilegal, juga investasi bodong. Ya, OJK menyasar berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum. Ya, ini bagus ya, untuk Anda yang ingin bertanya nanti bisa langsung berinteraksi dengan dua narasumber dari OJK Papua. Ada lagi di belakangnya Pak Jerry, untuk pemadaman listrik dari PLN, hari ini beberapa wilayah yang dijadwalkan padam itu di Gerimulyo ya pendengar. Ya, pemadaman di Jalan Poros Kali Harapan, juga Gerimulyo, Sinak Atas, Jalan Jaya Raya, Jalan Pipit, Jalan Rotan dan lainnya. Jam 2 siang sampai sore jam 5. Selamat pagi.
3: Pagi, Kak Ari.
0: Selamat pagi, silakan.
3: Ya, ini dengan Putra Menau.
0: Putra Menau di SP1.
3: Di SP2.
0: Oh, SP2. Ya, sorry.
3: Iya, SP2.
0: Oke, silakan.
3: Nah, ini tentang listrik ini.
0: Iya. Oh, listrik. Kabel itu ya?
3: Iya, kabel itu. Ini sudah bertahun-tahun ini, sedangkan sudah buang suara di situ sudah sekarang 3 kali ini.
0: Saya lupa leh.
3: Iya.
0: Iya. Tapi saya nanti telepon ini ya, saya coba untuk mengundang pihak PLN 2 atau 3 hari lagi. Oke.
3: Oh iya. Ini kari begini jadi. Kari ini sudah kita bagian sini sudah menunggu sudah bertahun-tahun ini. Apalagi kita punya anak-anak saja sudah mereka pergi kuliah ini dari sejak SD ini. Bayangkan kari. Pas di SP2 jalur 4 ini memang di waktu mereka pencabutan ini tukang-tukang pencabutan ini memang kita sudah dikasih tahu, tetapi mereka tidak dicabut. Mereka bilang nanti kita akan laporkan ke atasan. Ternyata itu dari atasan tidak memperhatikan kita orang sini. Iya, makanya itu.
0: Jadi tidak ada tiangnya.
3: Tidak ada. Pokoknya dari ujung jalur 4 ini sudah 200 meter. Sedangkan jalan melintan dari jalur 4 ke 3 ini 200 meter lagi. Jadi ada 13 kepala keluarga ini tidak ada tiang ini. Sedangkan kita punya kabel-kabel ini dari rumah ke rumah ini.
0: Dari
3: ada
0: rumah ke rumah. Rumah
3: yang atau rumah ke rumah menyambung ini.
0: SP2. Jalur 4.
3: Ya, dari Kak Karit tolong menyambungkan supaya nanti mereka akan melihatkan bagian sekitar sini, Kak Ari.
0: Oke. Baik. Iya. Terima kasih Putra Meno.
3: Ya. Terima kasih Kak Ari, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Ya. Tadi malam saya ada pikir-pikir, ya saya undang siapa besok pagi kira-kira untuk obrolan ya. Saya mau undang pimpinan PLN wilayah Papua Barat ya Pak Rum Saur. Tadi malam saya sudah pikir-pikir beliau ada di Jayapura. Tapi ternyata Nabire menyapanya ada acara sudah disiapkan teman-teman saya ya. Jadi pagi hari ini batal untuk listrik. Nanti kapan-kapan ya Putra Menau. Satu lagi Bung Daud silakan.
4: Pagi, Bung Ari.
0: Pagi, silakan.
4: Ya, aduh.
0: Ya. Bung Daud. Waduh. Jaringan. Halo. Ya. Waktu habis. Iya, hidup dalam banyak tantangan kita ya di Nabire ini salah satunya juga adalah jaringan jaringan komunikasi. Ya, Bung Daud tahan dulu, nanti kapan-kapan bisa telepon lagi. Ya, saya akhiri dan kita akan sambung nanti acara Nabire menyapa di pandu rekan saya Jodefri Panjaitan.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti Opini Publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

0: saatnya Anda ikuti dialog interaktif Nabil Menyapa, membahas topik terhangat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat didengar. Senang sekali pagi hari ini, saya Jeffrey Panjaitan kembali ke ruang dengar Anda dalam acara dialog interaktif Nabire Menyapa. Pagi hari ini ada yang spesial karena kita bersama orang-orang dari OJK ya, terkait dengan topik kita yaitu penanganan aktivitas keuangan ilegal di Provinsi Papua Tengah. Nah, OJK ini untuk di tanah Papua baru ada dua, yaitu di Manokwari dan di Jayapura. Saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Yang pertama adalah analis edukasi dan perlindungan konsumen kantor OJK Papua, Bapak Jones Sutanto Bubun. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, Bu Jeffrey. Selamat pagi para pendengar hari ini.
1: Ya, baik. Sehat ya, Pak ya?
2: Sehat, Bu Jeffrey.
1: Oke. Yang kedua, saya perkenalkan juga Immanuel Surya selaku analis bagian perlindungan konsumen kantor OJK Papua. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi, Pak Jeffrey.
1: Ya, baik. Oke, kita akan membahas terkait dengan penanganan aktivitas keuangan ilegal di Provinsi Papua Tengah. Dan mungkin warga masyarakat Nabire belum mengetahui ya, terkait dengan apa saja sih ya, aktivitas keuangan ilegal itu. Dan juga mungkin banyak warga masyarakat yang sudah pernah mengalami penipuan tetapi belum paham itu sebenarnya apa, apakah itu juga kemudian akan ditindaklanjuti oleh OJK. Saya ke Pak Yones Sutanto Bubun dulu, terkait dengan aktivitas keuangan ilegal mungkin bisa dijelaskan apa saja sih Bapak aktivitas keuangan ilegal yang beredar di masyarakat dan juga mungkin masyarakat familiar sebenarnya tapi belum memahami. Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih Bu Jeffrey ya. Pertanyaannya. Sebelumnya mungkin kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Walaupun sebetulnya OJK juga sudah sering ya Bu Jeffrey untuk menyapa pendengar RRI di Nabire ya. Namun demikian tidak salahnya kami memperkenalkan kami dari Otoritas Jasa Keuangan ya. Kami berkantor di Jayapura. Sebagaimana tadi sudah disampaikan ya. Di Tanah Papua kami ada dua kantor, di Manokwari dan di Jayapura. Namun demikian Nabire Papua Tengah adalah salah satu wilayah kerja kami gitu. Fungsi kami di OJK itu untuk melakukan fungsi edukasi dan perlindungan konsumen. Yeah. Jadi OJK pada dasarnya adalah satu lembaga, lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang dan kami diberikan mandat oleh undang-undang tersebut tidak hanya melakukan pengawasan, pengawasan bank atau pengawasan lembaga keuangan, namun kami diminta untuk melakukan fungsi edukasi dan perlindungan konsumen. Jadi edukasi ini apa? Kami mengedukasi masyarakat supaya mereka pintar keuangan, mereka dapat mengelola keuangannya dengan baik dan terhindar dari penipuan. Ini yang akan kita bahas sekarang, itu upaya-upaya apa yang kita akan lakukan dan kita edukasi sama-sama ke masyarakat sebetulnya modus-modus apa yang bisa masyarakat ketahui supaya terhindar. Jadi aktivitas ilegal tadi memang ada dua poin, itu adalah ada investasi ilegal dan pinjol ilegal. Jadi investasi ilegal itu di mana ada satu penawaran yang menarik, Bung Jeffrey, gitu, sangat-sangat menarik sehingga masyarakat dengan sukarela menyetorkan, memberikan dana kekayaannya untuk lembaga tersebut atau untuk yang menawarkan itu. Padahal secara legalitas setelah ditelusuri itu tidak ada gitu. Masyarakat hanya terbuai dengan penawarannya saja, sehingga dana tersebut sebetulnya masuk ke penawar tersebut gitu, yang sebetulnya tidak benar adanya. Nah itu suatu bentuk kriminalitas itu, suatu bentuk penipuan. Nah ini kami mengedukasi. Nah apakah nanti OJK yang akan mencari pelaku dan OJK yang akan mengembalikan uangnya, itu bisa kami sampaikan di sini. Kami bekerja sama dengan penegak hukum, bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan. Jadi masing-masing punya porsinya.
1: Punya porsinya.
3: Jadi OJK mengedukasi, tapi nanti ketika ada laporan dari masyarakat, kami akan berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum. Begitu, Bung Jeffrey.
1: Baik, ini pinjaman online dan juga tadi investasi
3: ilegal.
1: Ilegal. Ini kan investasi bodong lah bahasanya.
3: Betul,
1: ya, sekarang ya.
3: Investasi bodong.
1: Kalau untuk pinjaman online sendiri, ini kan tentunya pinjaman online ini menarik bagi sebagian orang yang merasa bahwa mungkin tidak punya uang terus tiba-tiba kemudian meminjam secara online. Apakah pinjaman online ini ada yang legal juga?
3: Ya, jadi pinjol ini sebetulnya sudah menjadi buruk ya namanya ya.
1: Betul.
3: Ketika orang mendengar pinjol itu terkesan itu adalah suatu bentuk penipuan gitu. Padahal sebetulnya ada pinjol yang legal. Legal. Nah, karena istilah pinjol itu jadi kurang enak didengar atau kurang baik didengar, kami dari OJK lebih baik menggunakan istilah pindar, pinjaman daring. Jadi pindar itu adalah pinjaman online yang diawasi dan berizin oleh OJK gitu. Jadi diberikan izin oleh OJK. Hingga saat ini ada 95 lembaga pindar yang diawasi, dan perilaku mereka, penawaran mereka, bentuk bentuk penagihan mereka itu kami awasi, Bung Jeffrey. Gitu. Iya. Jadi ketika ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan ketentuan, bisa kita telusuri dan kita panggil. Nah, kebanyakan yang melapor ke OJK, Bung Jeffrey, sayangnya itu adalah pinjol ilegal, yang mana fotonya disebar-sebar, ditagi dengan kata-kata kasar, gitu. Dan fotonya bahkan diedit-edit nih. Jadi yang diedit-edit yang sebetulnya bukan fotonya dia gitu, nanti diancam gitu, atau nggak video call nanti di screenshot terus nanti diancam gitu kan. Nah, itu yang kebanyakan terjadi tengah-tengah masyarakatnya, itu yang pada penelusurannya kami membutuhkan koordinasi dengan kepolisian. Gitu.
1: Ya, baik. Untuk sampai saat ini tentunya kan ada juga pinjol, terus kemudian ada investasi ilegal juga. Kalau investasi ilegal ini mungkin ada beberapa kasus itu seperti binomo, ya itu juga merupakan ini kejadian yang luar biasa juga. Untuk sampai saat ini, Mas, kenapa sampai masih tetap ada korban ini? Karena kalau melihat edukasi yang dilakukan OJK itu sebenarnya sudah sangat-sangat sering, tapi masih tetap ada saja korban. Mungkin dari Mas atau Mas Emmanuel?
4: Oke, baik, terima kasih, Bung Jeffrey. Jadi memang kalau kita bicara investasi ini memang cukup menarik ya, karena memang ya seperti kita ketahui kan bunga deposito bank yang maksudnya lembaga-lembaga yang sudah resmi itu sebenarnya kan paling cuma di 3% setahun seperti itu. Jadi waktu masyarakat itu menabung uangnya di bank atau mungkin di lembaga-lembaga seperti BPN, mereka hanya dapat bunga ya mungkin maksimal itu di 5% setahun seperti itu. Tapi kemudian menariknya investasi ilegal ini, mereka bisa menjanjikan dalam sebulan bisa mungkin 100% seperti itu. 100% sebulan. Di mana yang menariknya dari investasi ilegal ini adalah biasanya untuk generasi-generasi awal itu memang dikasih menang dulu, Bung Jeffrey. Jadi orang-orang akhirnya ikut menyorakan investasi ilegal itu, berbicara ke tetangga, berbicara ke keluarga kalau investasi yang dia ikut ini nih legal gitu, ini benar adanya gitu. Jadi memang walaupun dari banyak lembaga yang tergabung dalam Satgas Pasti sudah berusaha untuk mengedukasi, tapi akan berbeda jika approach-nya itu secara personal seperti itu. Jadi ada keluarga atau ada tetangga atau teman kantor yang menyampaikan bahwa dia ikut investasi dan bisa 100% dalam sebulan. Itu yang membuat orang-orang akan tetap tergiur seperti itu. Jadi ya mungkin dari kami menyampaikan bahwa walaupun itu mungkin orang yang kita percaya atau orang-orang yang kita memang udah dekat begitu, tapi setiap ditawarkan investasi kami punya semacam rumus lah ini, Bung Jeffrey. Jadi kita menyebutnya 2L untuk melihat bahwa investasi itu aman atau tidak. Itu disebut legal dan logis. Jadi yang pertama kita melihat legalitasnya. Jadi ada beberapa kan memang lembaga yang mengatur tentang legalitas. Apakah ada otoritas yang mengatur tentang investasi ini dan memang diperbolehkan? Yang kedua adalah logis tadi. Contohnya kami sampaikan lembaga-lembaga besar yang memang istilah orang-orang pencetak uang aja cuman di maksimal 6% di setahun gitu. Kalau ada yang bisa nyampe 100%, 50% dalam sebulan, ya sebenarnya nggak logis gitu. Dia dapat uang dari mana? Apakah resmi atau tidak begitu? Jadi selama dua unsur dasar itu belum terpenuhi ya, sebaiknya menghindar, hati-hati, walaupun ya tadi ditawarkan secara personal, orang yang kita kenal, orang yang kita percaya. Karena ya bahkan kita pernah nerima pengaduan gini Bung Jepri, jadi ya suami istri saling melaporkan ke polisi gitu. Padahal udah suami istri begitu, tapi dia bilang ya saya awalnya nggak percaya ini investasi, tapi karena suami saya tiap hari uangnya bertambah ya saya akhirnya ikut. Akhirnya si suaminya kerugiannya kalau tidak salah itu 50 juta, istrinya itu ratusan juta, jadi saling melaporkan padahal suami istri begitu.
1: Iya baik oke baik pendengar dari dimanapun Anda berada, mungkin yang ingin telepon, ingin memberikan masukan atau saran, ataupun ingin bergabung atau menjadi korban, ya silakan. Kita di 0984-22074, 0984-22074, atau di nomor telepon 0852-3218-3222. Dan juga yang ingin menyaksikan kita di pagi hari ini bisa live di join live kita di YouTube channel RRI Net Nabire. Oke, saya berganti lagi terkait dengan pinjaman online kemudian investasi online. Ini memang dalam satu sisi ini cukup meresahkan warga masyarakat, karena kalau yang legal itu mungkin ada keuntungan yang didapat, tapi kalau ilegal ini jadi dilema juga di masyarakat. Saya ke Pak Jones, mengapa pinjol ilegal itu berbahaya, dan mungkin sampai saat ini warga masyarakat masih belum terlalu memperhatikan, memberikan data ya memberikan data saja seperti itu. Silakan.
3: Ya, baik. Kita pertama melihat dulu latar belakang kenapa orang mencari pinjol. Pasti karena kebutuhan.
1: Betul.
3: Jadi masyarakat mungkin tidak bisa mendapatkan pinjaman dari lembaga formal seperti bank. Katanya rapornya sudah merah, sudah merah, sudah tidak bisa dapat lagi kredit di bank gitu. Sehingga mereka mencari satu cara, gimana mereka mencari di internet, di Facebook atau di Instagram, dapat tawaran pinjol gitu. Ternyata itu pinjol ilegal. Dananya benar cair, Bung Jeffrey gitu, dananya betul cair. Tapi karena mereka lembaga yang memang tidak berizin, mereka dengan gampang menerapkan suku bunga yang cukup tinggi. Jadi kita pinjam 1 juta bisa jadi kembalinya kita diminta ditagih 3 juta.
1: Oh iya, betul.
3: Gitu, jadi bunganya berkali-kali lipat gitu. Nah pada saat itu kan masyarakat dalam keadaan mendesak dan butuh dana gitu. Jadi dia tidak kebanyakan masyarakat yang dalam keadaan terdesak itu tidak teliti dan tidak mendengar berapa besar bunganya gitu. Betul. Padahal bunganya sangat sangat sangat tinggi gitu. Jadi itu yang pertama gitu, bunganya sangat tinggi sehingga nanti besar kemungkinan masyarakat atau debiturnya itu akan kesulitan untuk membayar kembali. Nah pada saat kesulitan membayar kembali, cara menagihnya juga nggak beretika.
1: Nah, itu dia.
3: Mereka akan menggunakan kata-kata kasar. Mereka akan mereka bisa ini, Bung Jeffrey, mereka bisa mengakses di handphone kita itu seluruh kontak yang kita miliki
1: sampai sejauh itu ya.
3: Betul. Gitu. Jadi mereka akan mengakses seluruh kontak di handphone kita sehingga nanti ketika kita tidak bisa membayar sesuai dengan bunga yang dia minta, si 3 juta itu tadi yang padahal kita cuma dapat 1 juta gitu. Kita tidak bisa mengembalikan sesuai itu, mereka akan menagih melalui ke rekan-rekan kita, ke kantor bahkan. Bahkan kalau di kantor nanti kita bisa jadi dapat teguran di tempat kerja kita dan bahkan dipecat gitu. Nah jadi imbasnya tuh banyak, padahal kalau dipikirnya dananya cuma 1 juta gitu. Tapi imbas dari itu akan banyak sekali banyak negatifnya gitu. Jadi kami sarankan memang masyarakat cek dulu, tadi disampaikan rekan kami, 2L legalitasnya sama logis atau tidak gitu. Ini berlaku juga sama pinjol gitu, bahwa sebetulnya si bunganya itu logis atau enggak sih, sesuai dengan ketentuan atau enggak gitu. Jadi masyarakat sebelum menerima atau menggunakan jasa lembaga jasa keuangan, cek dulu legalitasnya ke OJK. Kami punya WhatsApp, itu di 081 157 157 157. Jadi dicek saja di situ, ada lembaga keuangan, ada penawaran investasi, ada pinjol, itu diawasi OJK atau tidak gitu. Kalau diawasi OJK, bunganya kami bilang kompetitif ya, maksudnya sama dengan lembaga-lembaga lainnya, tidak tingginya, ya kita masih bilang masih logis ya gitu. Terus etika penagihannya juga kami tetap awasi. Seperti itu, Bung Jeffrey.
1: Baik. Saya ke Pak Emmanuel, bagaimana kita bisa mengetahui ini, kan mungkin ada yang warga masyarakat yang saat ini mendengar mau pindar. Kalau mungkin saya membedakan pinjol itu ilegal, pinjol
3: itu sepakat,
1: iya kan? Pinjol pinjaman benjol, pindah pinjaman pintar. Yeah. Oke, bagaimana membedakan ini? Ataupun di OJK sendiri, apakah ada pinjaman-pinjaman online yang legal atau investasi online yang legal ini terdata oleh OJK, dan mungkin warga masyarakat bisa melihat itu. Jadi ketika dia mau melakukan pindar atau mungkin investasi daring ini, bisa tahu, oh ini legal, ini ilegal, itu gimana?
4: Baik, terima kasih Bung Jeffrey. Sebenarnya ya, tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, memang bisa kita tanyakan tadi langsung ke layanan tadi itu WhatsApp. Jadi kita lebih mudah 0811571517157. Jadi kita tinggal bisa tanyakan konsultasi ke tempat tersebut. Kemudian 2 hari lalu kalau tidak salah melalui Instagram resmi OJK kita juga sudah publish nama list yang memang legal bersama nama PT-nya dan nama, ya biasanya kan antara nama PT dan nama brandingnya berbeda. Sudah kita sampaikan juga. Jadi untuk listnya memang sudah ada untuk Bung Jeffrey. Tapi saya menarik tadi, saya baru ingat kalau memang pinjol yang ilegal ini dia Bung Jeffrey. Jadi sekarang itu dia ada modus yang cukup ramai kalau di Jayapura. Karena memang kita sering, karena kita membuka layanan kebetulan Bung Jeffrey di Jayapura, orang-orang bisa datang ke kantor untuk berkonsultasi atau pengaduan. Jadi untuk pinjol ini yang ilegal ini, bahkan tadi cara mainnya udah semakin liar dia Bung Jeffrey. Jadi mungkin ini sebagai edukasi juga buat masyarakat. Sekarang itu mereka tiba-tiba itu transfer ke rekening kita uang. Jadi kadang beberapa masyarakat datang itu bilang mereka nerima uang itu tanpa persetujuan mereka, seperti itu. Jadi dikirim uang 1 juta atau 2 juta seperti yang disampaikan oleh Pak Jones tadi. Dan kemudian tiba-tiba nanti memang sengaja ditunggu 2 hari 3 hari setelah uang itu dikirim ke transfernya, akan dilakukan penagihan tidak beretika itu gitu. Akan diancam penyebaran foto yang sudah diedit, dihubungin kontak-kontaknya. Dan setelah kita telusuri berdasarkan pengaduan, sebenarnya, nah ini juga bahayanya ya, mungkin untuk edukasi buat kita sekalian. Ternyata aplikasi-aplikasi yang kita sering pakai, seperti mungkin aplikasi untuk main game di HP, atau aplikasi-aplikasi menonton, itu terkadang ada link-link di mana kita tidak sengaja klik dan mendownload sebuah aplikasi. Aplikasi itulah biasanya yang merupakan aplikasi pinjol gitu. Jadi berdasarkan beberapa pengaduan, ada yang menyampaikan saya merasa tidak download aplikasi ini gitu. Saya biasanya cuma main game di HP, tapi besoknya ada aplikasi baru begitu. Jadi permainan-permainan dari modus-modus pinjol ini, bukan tadi mungkin ada seperti yang disampaikan oleh rekan saya, ada yang memang orang mencari, memang lagi butuh uang sejuta, tapi ada yang dia sebenarnya lagi nggak butuh, ditransfer sejuta, dan sama pinjolnya dianggap sudah melakukan peminjaman, ditagih, diancam, dipaksa membalik,
1: begitu,
4: dijebak, sebenarnya sudah masuk jebak dan diancam seperti itu, akan merah di selik OJK-nya, nanti kalau dia nggak bayar nggak bisa lagi minjam kredit. Jadi masyarakat itu ketakutan dan modusnya seperti itu Bung Jeffrey. Jadi mereka biasanya menelpon tuh dalam dalam satu jam tuh bisa 5 kali menelpon, bahkan beda-beda nomor, sampai terakhir itu yang kami dengar pengaduan di Jayapura, ada yang sampai akhirnya ditinggalkan sama suaminya karena begitu jadi suaminya ikut ditelepon-telepon tadi, seperti disampaikan oleh rekan saya, ada yang dipecat dari kantornya. Jadi kami sampaikan kalau sudah penagihan seperti itu adalah ilegal. Jika tadi sudah mereka transfer kan tanpa persetujuan kita, misalnya dia transfer 1 juta, itu karena memang bukan hak kita dan bukan kewajiban, dikembalikan saja 1 jutanya. Kemudian nomor-nomor semua yang menelpon kita itu adalah penipuan, itu diblokir saja, jangan dituruti. Karena sekali kita mau, misalnya mereka bilang, ya sudah Pak, biar ini pinjolnya kami tutup, transfer aja 2 juta begitu. Sekali kita menuruti, nanti mereka akan ada alasan baru lagi. Oh ternyata di sistem belum tertutup Pak, butuh transfer 3 juta lagi. Mereka akan kuras terus-terus. Jadi jangan diladeni, uang yang kita terima tanpa persetujuan kita itu dikembalikan saja, kemudian diblokir saja. Begitu, begitu mungkin.
1: Baik. Baik, ada WhatsApp yang masuk dari 0821-9902 sekian-sekian. Selamat pagi, saya Christian di OYH, ingin menanyakan kepada bapak-bapak dari OJK. Bapak, ini terkait dengan yang seperti yang Bapak sampaikan mengenai aplikasi. Ini pernah saya terjadi di istri saya, itu ada WhatsApp yang masuk, kemudian ada APK. Nah, istri saya itu mengeklik, terus kemudian sudah tiba-tiba terdaftar dan sudah menjadi peminjam di salah satu aplikasi. Ini seperti apa, Pak? Apakah kita apabila terkena seperti ini langsung melapor ke OJK atau bagaimana cara mengendalikannya agar bisa kita juga tidak kemudian terjebak di dalamnya? Silakan.
4: Ya, menjawab. Ya, itu sebenarnya benar yang ya. Baru saya sampaikan tadi itu dengan
1: sebentar dulu, Pak, ditahan, ada penelpon, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Iya. Iya, selamat pagi. Dengan siapa, di mana?
5: Biasanya
1: dia ngomong
5: saya.
1: Oh, ngomong
5: sementara ada di Waropen ini.
1: Wih, dari Waropen jauh-jauh ya, Mama Novel.
5: Iya, benar sekali pun saya tertarik sekali dengan topik pagi hari ini.
1: Iya, silakan Mama Novel.
5: Iya, selamat pagi untuk kedua narasumber.
3: Selamat pagi,
5: Mbak OJK yang yang luar biasa sudah memberikan edukasi buat kami. Bung Jeffrey dan juga kedua narasumber, izin saya adalah salah satu korban. Korban keresahan yang sangat mengganggu karena hampir tiap hari, tiap saat ini HP saya ditelepon oleh nomor-nomor yang tidak dikenal dengan nomor-nomor apa keluar yang mana di layar HP saya langsung muncul nomor diduga spam begitu. Dan itu tidak pernah saya ladeni karena saya sudah tahu bahwa itu nomor-nomor reseh dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sayangnya Bung Devri dan juga Mbak Sumber, saya juga menjadi salah, saya kurang tahu data saya seperti apa, mungkin ada di mereka atau apa. Yang jelas ini sangat meresahkan. Terima kasih kalau sudah ada petunjuk bahwa kita blokir saja nomor-nomor tersebut. Saya tidak pernah menjawab karena begitu muncul di layar HP langsung saya apa reject begitu. Saya tidak pernah menjawab telepon mereka. Tapi begini, yang saya mau tanyakan ini, Bung Jeffrey, saya agak sedikit penasaran dengan cara penanganan dari para penipu online ini. Nah, Bung Dev, izin, pernah teman saya mengalami, jadi dia ditelepon kalau anaknya kecelakaan di sekolah. Kemudian harus segera dirawat oleh dokter, harus segera mengirim uang sekian. Nah, uangnya itu kan dikirim ke si pelaku penipuan dengan jumlah yang cukup besar, Bung Devri hari itu sekitar 15 jutaan. Nah, ketika dikirim, nomor yang penelpon itu tiba-tiba sudah tidak bisa dihubungi. Tapi kan data dari penerima uang yang kita kirim itu kan pasti tersimpan di bank. Kan ada nomor rekening, Bung Devko, pasti jelas semuanya. Tapi kenapa sulit sekali mereka itu dilacak begitu, Bung Dev? Itu jadi pertanyaan, kan data dia lengkap nih, mau isi data atau kita mau buka rekening di bank saja sampai ditanya nama ibu kandung, itu artinya bahwa selengkap mungkin data itu tersimpan. Lantas kenapa susah sekali ya dilacak para pelaku penipuan online seperti itu? Kasihan banyak sekali korban ini, Bung Dev. Bukan saja di luar Papua, kita di Papua Tengah, Nabire itu paling banyak itu kasihan. Seperti itu. Itu yang saya tanyakan. Kira-kira proses penanganan terhadap mereka itu seperti apa? Kemudian untuk menghindari kita dihubungi nomor-nomor tradisional ini, Bung Dev, mungkin ada tips buat kami masyarakat awam. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber yang sudah mengedukasi kami masyarakat Papua umumnya dan khususnya Nabire, biar kami terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, apalagi tiap saat ditelepon terus itu kita ganti nomor, masyarakat kita ini berlaku jadi mau ganti nomor padahal kita ini korban seperti itu.
1: Baik.
5: Oke, Bunda, mungkin itu saja, terima kasih banyak.
1: Terima
5: saya
1: kasih.
5: Tunggu pencerahannya pagi ini, RRI semakin jaya di udara.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih Bu Novel.
1: Ditahan dulu karena ada penelpon lagi. Selamat pagi, dengan siapa, di mana?
6: Selamat pagi.
1: Iya.
6: Pak Petri cerita.
1: Siap.
6: Dengan Ferry.
1: Iya, silakan, Bung Ferry.
6: Iya, makasih dari OJK. Memang sekarang jadi ramai itu. Tadi baru disampaikan oleh ibu saya, Pak Tati. Jadi ini sebenarnya kembali pada yang pertama, memang masyarakat harus terus diedukasi.
1: Betul.
6: Terkait dengan hal-hal yang ya jujur saja pinjaman online ini.
1: Hmm.
6: Memang menyangkut data-data itu sebaiknya hati-hati.
1: Yeah.
6: Tapi yang ingin saya fokus pada saat ini adalah bagaimana kita di saat ini menyiapkan semua kita dalam situasi ekonomi dengan goncangan dunia karena persoalan global ya.
1: Yeah.
6: Tapi dia juga berdampak kepada kebutuhan karena hal yang mendesak.
1: Mm-hmm.
6: Masyarakat harus diedukasi untuk lebih hati-hati.
1: Yeah.
6: Ya, pinjaman-pinjaman ini kan banyak loh. Banyak KSP-KSP di Nabire itu saya sudah perhatikan. Saya tidak tahu apakah mereka itu beroperasi, dan saya yakin memang ada koperasi itu di bernaung di bawah koperasi ya, koperasi simpan pinjam.
1: Yeah, betul.
6: Tentu dia punya badan hukum. Mm-hmm. Dan apakah mereka itu terdaftar dalam
1: OJK
6: usahanya atau apa, dan yeah, bagaimana, apalagi yang online yang kita tidak tahu, hanya cukup dengan komunikasi kasih nomor KTP apalagi nomor rekening itu hati-hati.
1: Hmm.
6: Kelihatannya cepat tapi dia berakhir dengan bisa saja kita jadi tersangka
1: ya,
6: karena terus penipuan. Hmm. Jadi saya hanya ingin menyampaikan juga, karena sampai dengan pagi hari ini informasi yang saya dapat ini dampak perang kemarin itu diteluk. Hmm. Harga minyak mentah sudah naik.
1: Yeah.
6: Itu akan berpengaruh pada nilai rupiah karena
1: terus
6: dolar sampai hari ini dia masih berkisar, kemarin naik 17,7 sekian, sekarang dia turun di 17,66 sekian. Yeah. Dan kemungkinan tidak tertutup bahwa dia akan naik sampai di atas itu.
1: Betul.
6: 19 dan 20-an ribu. Nah, yeah, ini pasti kan repot ini.
1: Betul.
6: Nah, tentu orang kan membutuhkan ini. Ah,
1: yeah.
6: Mungkin pagi hari ini mudah-mudahan nanti dijalankan dengan baik dan gamblang.
1: Yeah.
6: Supaya masyarakat banyak bisa tahu, karena orang sekarang butuh. Dan alat komunikasi handphone Android itu kan kemudahan kita bisa dapat. Tapi hati-hati. Dari lagi hati-hati. Saya beberapa waktu yang lalu sempat menerima telepon-telepon gelap yang tidak jelas.
1: Yeah.
6: Berapa kali mereka telepon, setelah saya telepon dan saya tanya ini siapa-siapa, malah saya dicacimaki, saya sudah tahu. Oh, ini orang-orang yang suka ini. Jadi sebaiknya jangan cepat mengatakan, tapi hati-hati.
1: Baik.
6: Kalau tidak jelas, padam.
1: Ya, yeah, baik.
6: Saya pikir saya ya,
1: yeah,
6: saya baik untuk saling mengingatkan dengan terkasih. Terima kasih,
1: baik, Bapak Menteri.
6: Ya. Pagi, Tuhan berkati.
1: Tuhan berkati, Bapak. Iya, ini tiga pertanyaan langsung. Mungkin saya jeda dulu, saya tahan dulu yang telepon lain karena harus dijawab ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan.
3: Baik, Bu Nes. Ya. Jadi ini mungkin sudah masuk ke paruh kedua siaran kita ya. Jadi kita sudah mulai masuk ke modus.
1: Betul.
3: Jadi sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, menurut saya kita langsung bahas ke modus-modus kejahatannya gitu.
1: Yeah.
3: Jadi yang pertama ini pertanyaan dari Pak Christian di Yohe ya.
1: Yeah.
3: Jadi terkait APK, ini salah satu modus memang. Jadi masyarakat melalui gadgetnya itu secara tidak sengaja menginstal aplikasi yang memang dia tidak inginkan gitu.
1: Betul.
3: Aplikasi itu biasanya disebar melalui WA, bahkan kadang-kadang ada undangan, Bung Dev itu. Jadi kita masuk tiba-tiba ada undangan nikahan atau undangan apa begitu.
1: Yeah.
3: Terus kita dari nomor tidak dikenal, terus kita klik, ternyata itu menginstal satu aplikasi gitu, dan data kita diambil gitu.
1: Ambil, yeah.
3: Terus berujung pada Bu Christiane ini jadi nasabah dari pinjol.
1: Yeah.
3: Gitu. Nah, ini kalau memang yang bersangkutan tidak pernah mendaftarkan, kami selalu sarankan untuk mengembalikan dananya gitu, tidak digunakan sama sekali gitu.
1: Yeah.
3: Jangan menggunakan prinsip ya ini kan uangnya sudah dikirim ke saya, berarti saya pakai gitu. Karena secara legal nanti kan kita mau masuk ke proses penindakan hukum. Dari kepolisian tanya gitu, uangnya mana sebagai bukti gitu. Oh, uangnya dipakai gitu.
1: Yeah.
3: Jadi kalau bisa mendapatkan nomor rekening, kan nanti mereka menghubungi dan marah-marah bilang, ya saya minta nomor rekening kalian, saya kembalikan.
1: Yeah.
3: Gitu. Jadi dikembalikan saja kepada yang mengirim gitu, atau diblok, sampaikan kepada bank untuk memblokir nomor rekening tersebut gitu, karena ada indikasi kejahatan dari pelaku rekening ya, pemilik rekening. Nah, terus sampaikan ke kepolisian gitu, ke ke polisi, mungkin bisa ke cyber juga gitu, karena yeah. ini tindak kejahatan digital juga, mm-hmm. disampaikan bahwa ada modus-modus seperti ini gitu, mm-hmm. yang mengirimkan APK gitu, yeah. masuk dan nanti ditelusuri gitu. Ini satu bentuk edukasi juga kepada masyarakat, jangan gampang mengklik yang bentuknya betul. Undangan-undangan yeah. seperti itu. Kalau dapat WA disuruh kita mendownload, tapi tulisannya, oh iya, saya ingat modus yang terakhir itu SPT.
1: SPT ya.
3: Ya betul, jadi betul, betul. Kita disuruh dikirim WA, katanya ada pemberitahuan kekurangan bayar pajak atau
1: betul,
3: apa,
1: betul.
3: SPT kan. Yeah. Terus pas kita download,
1: ternyata
3: itu adalah link untuk menjadi anggota pinjol ilegal gitu. Jadi itu tolong jangan diklik gitu, mm-hmm. langsung dihapus saja blok nomornya gitu.
1: Yeah.
3: Gitu baik. Itu tips dari kami gitu. Mm. Untuk pertanyaan yeah. selanjutnya silakan yeah. Bung Noel.
4: Eh baik, tadi ada
1: nama
4: novel ini dari luar open.
1: Yeah.
4: Ada pertanyaan tentang bahwa apa yang sudah lembaga-lembaga penegak hukum lakukan mm. terhadap penipuan-penipuan ini. Yeah. Jadi

0: lagi nih, Bu. Jadi ada lagi, besoknya ada lagi, sudah website pun sudah berapa kali diblokir, tapi muncul lagi huruf belakangnya ganti gitu. Aplikasi pun sudah coba diblokir. Jadi melalui Satgas Pasti tadi kerjasama dengan Kominfo, kita sudah coba untuk preventif, kita kita blokir. Tapi tadi kan pertanyaan kenapa penegakannya terkesan susah seperti itu. Betul. Jadi dapat kami sampaikan kalau memang para penegak hukum ini sudah berusaha maksimal, gitu, sudah mencoba melacak. Tadi memang sudah disampaikan kan waktu buka rekening kita menyampaikan data, betul. Dan memang sudah sampai tahap seperti itu tadi, dicek sampai kayak ini penerima rekening siapa gitu. Tapi disinilah bentuk edukasi juga. Ternyata memang kenyataan di lapangan ada beberapa rekening itu masyarakat ini mungkin karena kurang teredukasi, terliterasi, dia menyerahkan rekeningnya ke orang. Jadi ada penipu ini menawarkan ke masyarakat untuk membeli rekeningnya, kemudian ya dia mungkin menerima seperti itu, kayak semacam 500 ribu, 1 juta, seperti itu. Sehingga rekening ini bukan dalam penguasaan dia. Jadi tadi mungkin disampaikan ada penipuan, terus ditransfer ke rekening saya, misalnya saya Manuel Surya gitu. Dicek nih sama polisi, Manuel Surya ini alamatnya di mana, tinggal di mana, kerjanya di mana gitu. Tapi waktu polisi sampai ke saya bilang, oh rekening itu saya jual kemarin gitu ke penipu. Jadi itulah yang mengakibatkan terhambat seperti itu. Jadi ya edukasi kami juga kepada masyarakat, jangan mau menjual hal-hal seperti itu ke rekening, KTP kita, data-data kita untuk uang, karena nanti di penegakan hukum, walaupun kita tidak menikmati hasil penipuan itu, kita akan terlibat, kita akan ikut sebagai dianggap kaki tangan. Jadi walaupun bukan kita aktor utamanya, tapi kita akan terlibat karena kita ikut menyukseskan penipuan itu gitu. Jadi ya tadi akhirnya dan yang memperberat lagi adalah karena mereka itu biasanya membeli rekeningnya nggak cuma satu. Jadi jadi waktu udah ditipu dikirim ke rekening saya, misalnya saya tadi ikut menjual rekening, dikirim lagi ke rekening lain, jadi mencoba membaurkan transaksi. Sehingga walaupun nanti penegak hukum sudah coba menghubungi, mencari link ini, uang ini udah sampai mana, akan kesulitan karena di terakhir mereka akan menarik cash. Jadi uangnya akan ditarik cash di ATM, sehingga tidak terlacak seperti itu. Jadi
1: tidak dengan identitas aslinya.
0: Identitas asli. Jadi si penipu ini, ya kita harus akui Bapak Ibu, memang penipu ini adaptif. Mereka udah pintar, mereka tahu cara untuk memanfaatkan celah-celah. Jadi waktu mereka narik uang ATM itu, mereka pakai helm, pakai jaket. Jadi kami sampaikan bahwa penegak hukum ini sudah berusaha maksimal untuk melacak, tapi ya memang kenyataan di tengah lapangan itu mereka sudah mencoba banyak cara juga nih, para penipu ini gitu, Bu.
1: Baik. Ya itu sepertinya novel ya, mungkin pencerahannya seperti itu. Dan juga untuk sampai saat ini kalau kita lihat memang banyak orang-orang yang justru juga sebenarnya kalau mau mengantisipasi ini dari diri sendiri dulu.
0: Benar sekali, Bu.
1: Ya, preventif ya. Jadi dari diri sendiri dulu kita harus cerdas, harus kritis supaya kita bisa tahu, oh ini bagaimana pinjaman online atau apa, ilegal atau legal seperti itu ya. Baik, apakah perlu ketika kita ditipu nih, ketika kita mau melaporkan ke OJK, apakah perlu itu namanya mungkin laporan kepolisian atau langsung kita laporkan saja seperti itu? Silakan.
2: Kalau laporan ke OJK, kami sebagai lembaga pengawas lembaga keuangan ya, kami akan menerima pengaduan-pengaduan yang pertama yang berasal dari lembaga keuangan yang diawasi OJK, Bung Dev, gitu, seperti perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan dan pindar yang memang diawasi OJK gitu. Dan itu tidak perlu laporan kepolisian. Namun yang ilegal-ilegal ini kami sarankan disampaikan melalui online, online melalui website sipasti.ojk.go.id. Saya ulangi, sipasti.ojk.go.id. Karena ketika masyarakat melakukan penginputan terkait pinjol ilegal, investasi ilegal di situ, itu akan dikoordinasikan dengan lembaga-lembaga terkait, dengan kepolisian, dengan Kominfo, Komdigi ya, Komdigi. Itu, karena nomornya itu nanti akan ditelusuri dan diblokir langsung, gitu, nomornya diblokir. Jadi silakan disertakan bukti-buktinya, misalnya di teror seperti apa gitu.

0: Nah, terus kalau memang dirasa sudah ada dugaan tindak pidana di situ ya, sampai sampai apa ada namanya diedit fotonya ya. Nah, itu silakan dilaporkan ke kepolisian gitu menurut hemat kami gitu.
1: Ya.
0: Bung Dev, ini
1: Ya.
0: saya menjawab sedikit tadi pertanyaan terakhir dari Pak Ferry ya yang terkait KSP.
1: Pak Jerry.
0: Oh ya,
1: ya.
0: Terkait KSP ya.
1: KSP.
0: KSP jadi KSP Koperasi Simpan Pinjam memang bukan satu lembaga yang diawasi oleh OJK. Namun bukan berarti kami bilang KSP itu ilegal. Jadi otoritasnya saja berbeda, gitu. Jadi dia koperasi ini berada di bawah pengawasan Dinas Koperasi, gitu. Jadi bukan satu lembaga formal yang diawasi OJK, gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu ketika mendapatkan pembiayaan dari lembaga, ini tips secara umum sih, Bang Dev, gitu. Mintalah simulasi pembayaran. Simulasi pembayaran itu ketika kita meminjam suatu jumlah uang dari lembaga manapun, mintalah simulasi pembayaran tiap bulan itu saya bayar berapa, bunganya berapa, dan berakhir sampai
1: kapan.
0: Kapan gitu. Itu berbentuk tabel gitu. Itu suatu bentuk edukasi kita. Dan mintalah suku bunganya berapa.
1: Itu yang penting ya.
0: Penting suku bunganya berapa. Jadi kadang-kadang kita langsung tanda tangan gitu. Kita nggak tahu sebetulnya suku bunganya 6%. 6% itu dihitung dari mana kayak gitu.
1: Betul.
0: Apakah per bulan atau per tahun. Nah, itu sangat menentukan gitu. Bunga per bulan atau per tahun gitu. Jadi kalau di perbankan mungkin bisa sampai 11-13% per tahun
1: per
0: ya.
1: Tahun.
0: Per tahun. Ada juga pindar yang sampai misalnya 2% per bulan gitu. Jadi itu range yang di lembaga keuangan. Jangan sampai ketika ada tulisan 30% per tahun gitu langsung ditanda tangan gitu. Tanpa mengetahui sebetulnya saya bayar bunga itu berapa.
1: Betul.
0: Jadi silahkan mau di koperasi mau di lembaga keuangan lainnya, mintalah informasi secara rinci berapa bunga yang dibayar sebelum menandatangani akad perjanjian. Karena ketika kita sudah menandatangani akad perjanjian, pembiayaan atau kredit itu kita sudah terikat secara hukum.
1: Betul. Kan kita sudah menyetujui ya. Dengan.
0: Jadi susah untuk membuktikan lah yang menerima uang itu tidak setuju karena sudah setuju.
1: Sudah tanda tangan.
0: Sudah tanda tangan.
1: Iya.
0: Demikian.
1: Ya betul. Itu yang banyak itu orang karena mungkin kebutuhan. Jadi asal tanda tangan saja tidak membaca dari atas.
0: Betul.
1: Ya, itu yang
0: yeah,
1: paling sering itu. Apa tidak membaca polisi lah ya namanya. Kalau di sini apa ya namanya di keterangan di atasnya sebelum kita menandatangani karena saya juga pernah itu terlalu banyak jadi sudahlah lewatin aja
0: sekarang kami OJK meminta seluruh perbankan yang diawasi OJK tidak boleh seperti itu dalam artian mungkin ya dulu-dulu sebelum tanda tangan akad si marketing akan bilang ya Bapak Ibu silahkan tanda tangan di halaman ini dibuka paraf itu sekarang tidak kami tidak perkenankan praktik seperti itu tapi kami meminta dijelaskan terlebih dahulu diberikan waktu terlebih dahulu untuk nasabah membaca dulu sebelum menandatangani. Jadi tidak boleh diburu-buru gitu. Bahkan dibukakan halamannya.
1: Betul.
0: Bukan halaman ini, paraf di sini.
1: Itu sering gitu
0: ya. Jadi kami meminta seluruh lembaga keuangan sebelum konsumen menandatangani akad atau perjanjian produk itu dijelaskan terlebih dahulu. Gitu. Diberikan waktu untuk membaca.
1: Membaca. Oke, saya kita akan masuk ke Indonesian Anti Scam Center,
0: IASC.
1: Ya, ASC. Nah, ini mungkin banyak yang tahu singkatannya, tapi kurang tahu penjelasannya seperti apa. Tapi saya ada yang menarik begini, itu kan tadi pinjaman ilegal. Bagaimana dengan yang legal, yang kita mau contoh ada pinjaman online yang legal, tapi dia punya persyaratan di luar yang ditentukan OJK nih. Nah, itu seperti apa? Jadi dia apakah kita bisa memprotes langsung? Contoh kayak bunga tadi, kan ada bunga tertingginya berapa itu. Tapi mereka itu justru melanggar itu dan kita dipaksa untuk mengiakan itu. Itu apakah kita juga bisa melaporkan ke OJK? Silakan, Pak.
2: Siap, Bang. Jadi memang kalau itu memang lembaga yang sudah diawasi OJK, ini bukan cuma bicara tentang pindar tadi. Bahkan jika bank melakukan sesuatu yang istilahnya sudah diatur oleh JK, tapi mereka melakukan di luar itu, silahkan dilaporkan ke kami.
1: Okay.
2: Jadi, itu akan kami pantau, kami akan ada tindakan lah, kalau memang mereka melakukan sesuatu yang sudah di luar dari kami atur. Tapi misalnya, ada pindar yang sudah resmi, sudah kami awasi, mereka bunganya di atas, itu silahkan dilaporkan ke kami, akan kami ada yang APPK untuk pengaduan tersebut, dan kami ya punya SLA-nya juga, Bung. Jadi nanti akan segera sesuai SLA tersebut ditindaklanjuti. Jadi bukan terbatas di pindar saja, jika memang ada lembaga-lembaga keuangan yang di bawah OJK, yang diawasi oleh OJK, melakukan pelanggaran istilahnya terhadap ketentuan, silakan dilaporkan saja. Tadi yang melanjut tadi yang disampaikan oleh Bung Devrin terkait IISC Indonesia Anti Scam Center. Jadi memang kami melihat bahwa masyarakat ini kan penipuan-penipuan ini kan sebenarnya ada dua jenis ya. Pertama, mereka ingin lembaga yang melakukan penipuan ini ditutup lah, seperti itu ditutup. Tadi sudah disampaikan, jika mereka ingin lembaga ini ditutup, silahkan dilaporkan ke si pasti. Jadi nanti akan diblokir rekeningnya, jika itu PT akan dicabut izinnya, dan lain-lain. Tapi ada masyarakat yang memang lebih fokus, yang penting uangnya kembali, uangnya selamat, seperti itu. Jadi misalnya dia baru mengalami penipuan, misalnya 5 juta ingin uangnya kembali. Jadi kalau fokusnya untuk pengembalian dana melalui Satgas Pasti, OJK menyediakan kanal IASC tadi, iasc.ojk.go.id. Kita bisa laporkan ke seperti itu. Karena melihat bahwa memang di perkembangan digital ini kan tadi sudah kami sampaikan, penipu ini tahu bahwa rekening itu bisa diblokir. Jadi setelah dia menerima data, dana di rekening A akan segera ditransfer ke rekening B. Jadi waktu kita misalnya mengalami penipuan pagi, kalau kita baru melaporkan ke polisi atau melaporkan ke bank bahwa kita mengalami penipuan, besoknya mungkin kita mengalami penipuan malam, itu udah dananya sudah mungkin udah di rekening D gitu, udah bukan di rekening A lagi, udah lewat B, C, mungkin lewat GoPay dan lain-lain. Sehingga melihat itu, OJK bersama dengan Satgas Pasti dan lembaga-lembaga perbankan membuat yang IISC tadi. Jadi keunggulan dari IISC ini adalah dia itu multi layering. Jadi tidak hanya rekening A, tapi nanti akan ditelusuri ke rekening B, ke rekening C, dan sampai ke GoPay, OVO dan lain-lain tadi, lembaga-lembaga tadi akan coba diblokir sesuai dengan yang dilaporkan. Tapi balik lagi, seperti yang kami sampaikan, ya akan jadi masalah kalau uang tersebut sudah jadi bentuk cash, sudah ditarik tunai, seperti sudah ditarik ATM, sudah keluar dari lembaga-lembaga yang diawasi oleh OJK ini tadi. Itu yang akan akan sulit untuk pemblokirannya. Jadi dapat kami sampaikan bahwa rata-rata orang itu berdasarkan data yang kami peroleh itu baru melapor itu cukup lama, Bung Jeffrey. Tapi sebenarnya efektif itu kita pemblokiran itu jika dilaporkan 2 jam sebelumnya. Jadi jika kita segera sadar bahwa kita mengalami penipuan,
1: langsung
2: dilapor melalui IC tadi. Makanya kita beri kemudian itu dilapor melalui website. Jadi kita nggak perlu siap-siap ke kantor polisi, tidak perlu kalau ke bank harus menelpon call center, pulsa dan lain-lain. Dipermudah dengan IISC ini, kita segera bisa melapor, segera diblokir dananya, dan jika memang nanti itu terbukti adalah penipuan, akan dikembalikan ke rekening awal. Jika sudah terbukti, jadi memang ada beberapa proses lagi yang perlu dilakukan di belakang, nanti kerjasama dengan penegak hukum dan lain-lain. Tapi yang penting, jika kita sudah sadar, diblokir saja dulu nanti oleh melalui IISC tadi.
1: Jadi segera ya, segera. Apakah ada bukti-bukti dukung nih untuk menyertakan pelaporan ini?
2: Iya, nanti akan di situ kita bisa upload, memang sudah tersedia form-formnya, kita bisa upload bukti-bukti chat, bukti-bukti transfer, bukti-bukti modus penipuannya nanti kita bisa upload. Jadi nanti ada beberapa form yang perlu diisi, Bung. Jadi memang kita harus isi secara lengkap dan detail, dan dapat kami sampaikan bahwa pelaporan di IISC itu adalah per transaksi. Jadi harapannya jika Bapak Ibu, jika ya para pendengar ini ya mudah-mudahan tidak kena penipuan, tapi jika terkena penipuan atau keluarga dan lain, itu pelaporannya per transaksi agar dapat lebih mudah identifikasinya. Karena nanti jika dilaporkan secara bulking atau secara langsung semua, itu takutnya keburu lama nanti verifikasinya. Jadi kalau melapor itu per transaksi begitu.
1: Untuk kronologinya sendiri mungkin kan tentunya akan ada di situ juga, form itu ada kronologi dan sebagainya, itu juga sudah harus kita sertakan di situ ya.
2: Iya, nanti ada isian-isian wajib yang memang harus kita isi baru bisa lanjut ke step pelaporannya begitu.
1: Iya. Baik, itu jadi untuk warga masyarakat jangan hanya scroll TikTok. HP itu juga untuk bisa melapor aja. Jadi jangan nanti kemudian berpikirnya, wah ini kami mau harus kemana melapor ini. Panik duluan, akhirnya merasa ya sudahlah gitu kan. Sebenarnya jangan begitu, tetapi langsung buka aplikasi ataupun websitenya IASC, terus kemudian bisa, atau tidak OJK juga bisa ya, itu terus kemudian kita melaporkan gitu, supaya ada tindak lanjut dan uangnya bisa kembali. Sampai saat ini untuk di Papua atau Papua Tengah, apakah sudah ada kasus yang kemudian ditangani OJK, terus kemudian itu dananya juga dikembalikan gitu?
0: Ya, jadi ya. Bung Dev, mungkin saya bisa sampaikan ya, berdasarkan IASC yang kami miliki, data laporan yang kami terima itu ada total sebetulnya ada 411.000 pengaduan secara nasional ya,
1: secara
0: nasional gitu. Tapi tetap ada pengaduan yang memang berasal dari Papua Tengah, provinsi Papua Tengah gitu. Untuk kerugian yang dilaporkan itu cukup besar, itu di 9,1 miliar.
1: Khusus Papua Tengah?
0: Khusus Papua Tengah.
1: Oh, luar biasa. Ya.
0: Dengan jumlah pengaduan di 339 pengaduan Papua Tengah. Yeah. Asalnya itu dari Mimika dengan total kerugian di 7,2 miliar dan dari Nabire di 1,1 miliar. Gitu. Nah, ini menggambarkan bahwa penipuan ini enggak ngelihat lokasi ya.
1: Betul.
0: Asal kita punya handphone, si kriminal ini bisa menjangkau kita gitu, dimanapun kita berada, bahkan sampai ke Papua Tengah. Kalau dilihat mungkin pelakunya tidak berada di Papua, tapi di Jakarta, bahkan di luar negeri, gitu, bahkan di luar negeri. Nah, jadi betul-betul memang pengamanannya berasal dari diri kita sendiri, mengetahui modus-modusnya. Nah, ini Bung Dev, mungkin kita juga bisa sharing mengenai modus-modus kejahatan ya, yang terbesar dan terjadi di Papua Tengah. Di Papua Tengah, yang pertama, peringkat pertama untuk modus penipuan itu di jual beli online.
1: Jual beli online.
0: Iya. Okay. Jadi korban ini membeli barang, sudah mengirimkan sejumlah uang, tapi barangnya tidak dikirim. Jadi setelah dihubungi mungkin sudah diblok. Ya, ini modus yang paling tinggi. Yang paling kedua tinggi, ada penipuan investasi. Jadi menawarkan ya tadi ya, menawarkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Kita sudah setor sejumlah uang, tapi ternyata tidak ada, janjinya palsu. Terus yang ketiga, fake call. Fake call berarti
1: telepon palsu.
0: Iya, palsu ya. Jadi yang telepon kita pura-pura gitu, ya mungkin mengatasnamakan lembaga apa gitu, atau ya
1: seperti yang Mama Novel bilang tadi, anaknya kecelakaan padahal tidak gitu.
0: Betul,
1: ya
0: betul Mama Novel, itu ceritanya itu termasuk fake call itu gitu. Jadi kita harus tahu kecanggihan teknologi sekarang ini cukup apa ya, sangat-sangat canggih ya.
1: Betul.
0: Jadi yang nelpon kita mungkin nanti suaranya mirip.
1: Atau, bahkan identitas kita diketahui itu. Saya bingung juga itu.
0: Jadi karena untuk mendapatkan identitas nih sekarang gampang ya.
1: Gampang, setuju.
0: Kan kita secara tidak sadar tuh sering sekali menyampaikan KTP kita.
1: Betul.
0: Ke semua ya, dalam aktivitas kita.
1: Aktivitas kita, kita. Ya.
0: Kita kasih KTP dan data itu diperoleh oleh orang lain. Jadi jangan mudah terpercaya, misalnya ada telepon, iya saya bicara dengan Jones gitu, oh yang lahir di tanggal sekian, itu kan sebetulnya data saya udah dipegang sama ratusan orang di luar sana gitu, karena saya mendaftar di berbagai platform gitu. Jadi jangan mudah percaya gitu. Biasanya kami menyarankan ya, kalau yang fake call itu ya tutup dulu terus konfirmasi kita yang telepon sendiri ya.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi jangan sampai kita tertipu gitu. Terus yang unik ini, Bung Dev, ada modus penawaran pekerjaan.
1: Ada juga.
0: Mungkin karena desperate ya, karena putus asa mendapatkan pekerjaan, sudah melamar kemana-mana gitu. Ternyata ada telepon yang menyatakan, oh ya diterima, kamu diterima di lembaga ini, tapi ada proses pendaftaran gitu. Ya, sepengetahuan saya itu tidak ada ya.
1: Betul,
0: untuk bekerja kita harus nyetor dulu betul, uang gitu ya. Betul. Jadi karena putus asa masyarakat tidak teredukasi menyetor sejumlah dana gitu. Nah ini yang jangan sampai terjadi kembali gitu karena ini sepertinya sudah terjadi di Papua Tengah gitu, ada penipuan penawaran pekerjaan gitu. Jadi kalau sudah terlanjur kirim dana, kita baru sadar nih Bung Devi, aduh saya tertipu nih.
1: Ya betul,
0: sudah tertipu. Yang tadi disampaikan rekan saya, segera lapor ke IASC. Nah bukti transfer itu semua di capture. Ada misalnya bukti kepemilikan tabungan di situ, itu bisa menggunakan capture dari mobile banking. Jadi yang menandakan bahwa kita pemilik nomor rekening. Terus chat-chat semua, bukti chat dengan si pelaku itu di capture terus disampaikan juga sebagai bukti. Dan yang tadi disampaikan, buktinya satu nomor pendaftaran itu satu transaksi. Jadi kan kadang-kadang transaksinya berkali-kali ya. 10 kali.
1: Betul.
0: Berarti mohon maaf, 10 kali dilaporkan. Itu bukan bermaksud untuk merepotkan. Jadi satu nomor laporan itu biasanya satu kali transaksi ya, Bung Dev. Itu si pelaku ini orang pinter. Masuklah uang yang kita setor misalnya 10 juta. Sama 10 juta ini langsung disebar-sebar.
1: Sebar.
0: Dari bank A langsung ke bank C, langsung ke bank D, bank. Jadi makanya kita butuh per transaksi untuk mengidentifikasi transaksi ini sebetulnya mengularnya kemana. Jadi penelusuran dan harapannya, tadi rekan kami sudah menyampaikan cepat. Karena kalau kita bicara berapa sih yang dikembalikan, memang ini butuh kerjasama, butuh edukasi dari seluruh pihak atau masyarakat. Kalau sudah menjadi korban langsung laporkan. Karena memang untuk kesuksesan dari IASC sendiri masih rendah. Masih di bawah 5% dari yang dilaporkan yang tadi saya bilang. Kenapa? Karena masyarakat mungkin ketika sadar jadi korban, dia malu untuk melaporkan.
1: Betul.
0: Nah, saya malu jadi korban deh. Saya malu menyampaikan bahwa saya jadi korban penipuan pekerjaan. Karena ada tekanan seperti itu, dia tidak ingin melaporkan. Padahal ketika cepat melaporkan, ada kemungkinan dana yang mengular tadi bisa di stop dulu. Kita mau stop dulu sebelum si pelaku ini ambil tunai atau dijadikan beli emas, dijadikan apa gitu. Jadi kami mau stop lalu lintasnya, diblokir. Memang tidak langsung bisa kembali pada hari itu juga, Bung Dev. Kan butuh investigasi lagi kan. Butuh investigasi, butuh penelusuran, butuh koordinasi dengan banyak pihak. Jadi mohon ya harap dimaklumi gitu bahwa itu akan butuh proses dan butuh kecepatan dari pelapor.
1: Baik. Oke, ini sebenarnya masih ada mengenai judi online tadi. Tapi memang menarik di pagi hari ini, dan tadi juga beberapa penanya juga memberikan pertanyaan yang cukup baik. Dan kita sudah di penghujung dialog kita pagi hari ini. Harapannya nanti OJK bisa balik lagi untuk mengedukasi warga masyarakat, dan tentunya warga masyarakat bisa tercerahkan. Jadi tidak saja kemudian merasa kerugian, tetapi juga bisa berpartisipasi untuk melapor. Itu yang paling penting ya. Oke, saya sampaikan terima kasih kepada analis edukasi dan perlindungan konsumen kantor OJK Papua, Bapak Joni Sutanto Bubun, sudah hadir. Dan juga kepada analis bagian perlindungan konsumen kantor OJK Papua, Bapak Immanuel Surya, terima kasih sudah hadir.
2: Ya, sama-sama, Bung.
1: Ya, dan pendengar manapun Anda berada, ingat edukasi diri sendiri terlebih dahulu, baru bisa memahami apa yang terjadi khususnya untuk pinjaman online, judi online maupun investasi online. Saya Jeffrey Panjaitan pamit undur diri, kita jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.
3: Demikian dialog interaktif Nabire Menyapa yang dipersembahkan oleh Seksi Pemerintahan LPPR RI Nabire.
1: Ya, teman-teman Anda berada, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menyaksikan Warta Berita Sentral.